Aris si sesingkap duit pira. Ambi gajenuan nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak terdudi datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagenuan. Kati ndak tahu aku ngerejo sebarang terdekat aku ngau duit aku mpu. Kati no gede ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak terdudi dekatnya di dulu. Lalu sidak terdulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama untuk kejakup bukurung tu, bakal kenusui utai ngapo. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, na utai di nyadi besari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti diketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di Mansau nyok. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli, nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja, diterima yang magang. Lalu bekerja megok, gaji tidak beri ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang banyak menyok. Minimum wage kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok seharinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri bermakit anak kuli, tialai tuan terbumpu kebun oleh ngambil sedar gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedok kuli itu guna ke pengawal. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisi berdiri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawal, nama utai kena sedok beli pemakai ke sedok sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sedok tidur di berunding kaya. Asal bisi pengawal, ngau sebarang gaji. Sedok udah lantang. Lalu bala kuli dia tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baruah, mayanya menyok. Tak dikumbai baruah hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti hari sempama tu cukup besar reti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian ti benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala ti dekat datai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu, teka terubah, nitih ke Jesus. Kebuah pihak, laban pemua Jesus, semua murid ya, bayak penitih tumu, tau penitih dudi, ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tau ke laban kelama udah bersemiang bergereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai kediri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pasta tiga wak dia. Penglama nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih halat Allah, the chosen people. Tangko Jesus, tu ndak tahu ngasuh sedak sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai, tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sedak orang judah, ndak ngasuh merenang rendah orang bukai, ti samon biak Allah Ta'ala serta dia kreduk ke ya. Nyalai datuk menyadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemaya ritu. Ngenak leka jaku sempama tu.
kecerobah ya, kita yang mendapat pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita, lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah ke ya. Semua derundiang Allah Ta'ala berga magang, nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu megak, tau nunjuk ke gaya Allah Ta'ala ngelalu ke kita di pulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal ke dunia tu, lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau baso, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang terdekat ngambil sedap kerja. Sampai ke sedap diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala baka orang terbepu kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngare balok kuliah. Lalu berjalai ya ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Entia merik sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tuk mah kebuah yang merik sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai ngau pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tuk gaya Allah Ta'ala menjadi. Ia merik kita utai ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan meri selamat ke kita. Duduk ari ya temeri anak tunggal ya. Datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi buat mu Allah Ta'ala, semua pengawak manah tidak kerja kita, tidak kena nulung eklesia, lalu kena nulung mensia megak terpedak sebaka bermua Allah Ta'ala. Tu megak sebaka dengan pemberi kita soal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita, tang gaya hati kita di ngerja, ngau hati kita di meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak, pemberi 50 sennya, lebih harinya pemberi 1,000 hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen, meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nombor diberi nguati tirindu ke Allah Ta'ala. Putai tidak keberat ke Allah Ta'ala, ianya spirit kera putih, kita tinggerja dengan kita timberi. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak, ngajar pasal pemberi hari Allah Ta'ala, tiap duduk hari pengasih atau ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita patut nerima ya, tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita, laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tan cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak katuk.
Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk main bala peningo sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah talo tip tarong ngapai kitai. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ngap pengasih, ningo kesemiang nemiak ti nyampi ngadap Nuan. Asuh sila nemu lemerti kutai terpatut gagak sidok. Lebri kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya, engkau benar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami, tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu sedang berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawal, enggak penghidup kita. Lebih lagi, berminggu di dekat datai. Mupua aku.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batua nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang aman bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dai penglemi nda ya?
0: Oh iya.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okay, anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okay ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin tuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke sebuah pengarah pagi kita ke Sari itu kita ada ke Ninga ke program Tungkat Semangat Bukalangga Pastor German Ujang Oda Terlegit dan sebenarnya kita Ninga ke Isnan Allah berlagu merindang kita Jalai Penghidup Jalai Pengerindu Tuah.

Salam, lalu selama bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sari tok ke ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak bub Jeremiah 30 ayat ke-17 ngagai 20 nyak baca kita lalu ayat ke-17 nyebut utai munyi itu. Tak sebedau aku maca tu bala peninga mana kita bersampi dulu lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berlimpah dikenatai ke hari nuan siku aja. Nuan Tuhan tik badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut kami, ngau berkat tidak hari nuan, dalam nama Pai Anak, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke-17 nyebut mengitu bala peninga, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai keteliah kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan, Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas, tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi, ya orang Israel bak mayanya sidak ya terlihat, sidak ada perisak, sidak ada kemedias, lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa, tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya menyadik dalam Tuhan, Tuhan ngubah pemerisak ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyaik ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebakal kemari, saritu ngau belamaya. Ya ngerja utai tik mana, keduluk kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak Luke 1 ayat ke-37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Berarti jakuknya tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya leka jakuk ya nak ngelebu kita. So empat itik dekat disebut aku dituk bala peninga. Nombor satu, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ke-17 tadi au, aku dekat ngasuh kita suman, aku dekat ngerai ke penyakit kita, aku Tuhan udah berjakuk. Nah, bab Jeremiah tu berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala, semaya yang detik dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat Allah Ta'ala nak kalak bulak. Dini kita medaknya bab Titus.

Kaya ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya, lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So, nama arti Yakub itu, Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga. Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita itu sakit. Tuhan ulih ngerai ke emosi, ya, ngau hati itu sakit. Amin. Ya, mayuh orang ketegal, mayuh penusah, ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi, lalu nyati, ya, ngasuh sidak ya, nyau, hati dia nau kai main penusah tang datai ngage Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita merik kita shalom, merik kita pemai, merik pengelantang. Amen. Lalu pihak megak nama tekat geraya. Nanti kita putus kaul ngau pangan diri ya, ngau kaul putus kaul ngau Allah talapan. Datai ngage ya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih ngasuh kaul ti putus dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini. Erti sakit, erti penyakit tu ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala nyo jauh hari ya, lalu kaget ngemerat ku terbukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebuah maya kita terkelincil bak dunia tu datang ngagai Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngemaik kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak mega orang ti putus asa, kegagalan, ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemana ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai terpatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun nanduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan oleh ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminat datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja ajah datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati, lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak nyebut tu. Aku tu Tuhan ti ngerai ke kita. Nah, tu semaya jakut Tuhan tau. Amen. So, awak ke kita itu datai ngagi yang ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya. Ada ke yang ngerai ke nuan tekalamnya atau ke bermaya bukai. Amen. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, ngerai enyak bak jari Tuhan. Nama utai kena pelajar kita di Tok Bala Peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua Bala Peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai temunya itu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Indah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udo ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali tak ku nyebut datai ngagai yang ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakut Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai itu dah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku dah lenyau. Nama utainya yang menua ti rusak, Tuhan dekat ngemana ke baru. Ya ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil ke baru. Amin. So, pengagau ti udah lenyau, lepas kita pulai ngagai Tuhan, Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya, anda ngasuh hati kita tusah belama, Tuhan meri kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya, dia tu dekat, dia berkat udah Tuhan, lepas bangsanya datang ngagai Tuhan, ngaku pengelemi, ngaku penyalah, ya, lalu ngemaruah, ngensuruak ke diri ngagai Tuhan, ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan ti gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik ti rusak, dia tu di kemanakah.
Amen. So namau titik selalu ngerusak ekonomi ruang bilia. Lebuah maya kita iti nak nemu ngatur duit ringgit kita atau kengerja utai iti nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngege Tuhan, Tuhan nemu

Ya negau hati kita, lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita ti bingkuak ngemana ke ulah kita ya ti dulu subak nuju ngagai pengrosak tang dia tau Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru lalu dia lalu mulai ke ekonomi kita ngau mana bak ruang bilia dingau balap dingau Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita tang ia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita di tuk bala peringa nadai utai ti nak ulih dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngajaya ngau pengarap bak bookmark mark Injil Mark 11:24 madah enti kita Arab semua utai udah magang suatu jakut Tuhan enti nuan Arab semua utai uliah magang tang ada nguji Allah Ta'ala amin suana sekali-kali nguji Allah Ta'ala datai ngau insurua datai ngau atitik baru ya lalu amengkang Arab Arab kayanya alai datai ngagai puan ke nombor tiga atau bebayak ngau Allah Ta'ala labannya mutai kerkerinduk Tuhan ianya kita itu pulai baru ngagai ya pulai datai semak ngagai Tuhan lalu ia dekat datai semak ngagai nuan ia mengkang ngetuak pintu wati nuan lebuah nuan muka pintu wati ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan penginian hati Tuhan dekat ke kawal kita majak semak sesemak ngau ya entik kawal kita udah jauh ngejangari Tuhan datai ngagai ngagai ya bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagai 22 simpul ya nuan dekat nyadi ke anemia aku lalu aku nyadi ke nemia nemia Allah Ta'ala atau aku macamnya baru ya nuan dekat nyadi ke nemia aku lalu aku aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakut Tuhan Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita ya lalu kita itu nyadi ke anak ya nyadi ke nemia ya lalu kawal kita nyak baka apai ngu anak Tuhan yang nyadi ke apai kita amin kita itu nyadi ke anak ya lalu apai ti bekeni ti nak ngemata ke anak okay? Apatah lagi Allah Ta'ala kita mengkang ibu mengkang ambil berat tentang penghidup kita dengar tu bala menyadi dalam Tuhan kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawal ngau Tuhan bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar ya laban ti kita jauh hari Tuhan kita itu nyadi mangsa dunia tu nyadi mangsa penglemi kita empu ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke puan pengerai pengerai kita Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita kawal kita ngau Allah Ta'ala bak 2 Korin 5 ayat ke 19 nyebut dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbaik ngau ia empu amin. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayatnya. Seperti ke rekan Jakob bab 2 Korin di Tok Bala Peringa. Kristus, ya, mai kita berbaik. Kristus ingat Jesus. Ya, ngemai kita berbaik ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbaik ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita. Ya nak ngituang nama utai ke pengelemi kita. Ya lalu utai kereka ya inyak kita datai ngagai ya. Lalu leka yakut Tuhan dituk megak madah. Pesan tik bakatuk tik patut. Dipadah ke kita ngagai orang. Ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama. Pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya reconciliation. Kita berbayak ngau Tuhan. Nama kita kena pelajar kita itu. Pengerai datai. Lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan. Nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat. Kesemua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang ngasuh kita nusui. Pesan pemayak tu lalu ke penudian albala peringau datai semak ngagaya pengasih Tuhan amat besar ya ampu ngangau ke kita bah nama erti ke Jakob ba ditok bala peningau erti Jakob ditok awak ke kita pendiang kita lansia agi awak ke kita jampat lancat agi ningau Jakob ya ya anda ngasuh pendiang kita nyak tulai anda ngasuh kita te baka ke diansak ke belama datang ngagai ya anang awak ke kita jampat ni ngah Jakob ya anang sekali kakang ya terima mah pengamatnya anang ngasuh bunyi dunia tu tik mempal tik nyarut karunia yang
mempal runding kita anang. Episod 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai munyito apai awak ke mata hati sidak terbuka bah namar ti jakut sampi Paul dito ianya awak ke kita terpedak ke pengaman awak ke mata hati kita mengkang terbuka medak pemana medak pengasih Allah Ta'ala ti pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai munyito bela peninga Tuhan pu dekat mai anemia ya datai semak ngagaya Allah Ta'ala seruran rindu ke kita, seruran ngangau ke kita, ngasuh kita datai ngagaya, ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku pegari di mua sida ari jauh, kita orang Israel, aku endang seruran rindu ke kita, nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengerindu, aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kelekan Yakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengerindu yang ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Inah bak Bub Luke 15 ayat ke-11 ngagai 32. Tu ianya gamal ati apai tik pemadu ya besai. Anak. Jakob pasal anak yang tersesat. Ya, anak yang tersesat tu, ya, mengkang rindu, ya, mengkang nganti kepenatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang, ya, udah muai semua duit ringgit, ya, reta tenggira, ti udah dipinta, ya, riapai wasiat, terpinta, riapai, tang apai, nak peduli ke pengawak, ya, ya, ti penuh ngau dosanya, tang lebuh yang datai ngagi apai, pengerindu apai, ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih apai dia sai ke ya baru, ya, menjadi dalam Tuhan, pengerai datai, dengah nama, kita pulai baru ngagai Tuhan, amin, pengerai datai dengah nama, dengah hati kita itik terbuka ngagai Tuhan, pengerai datai dengah nama, lebuh kita muka mulut kita ngaku, ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala, lalu pengerai kita datai berkeni, lebuh kita pulai ngagai pengerindu ayah hati keterubah, datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito berjakup ke pasal, awak kita datai ngagai Tuhan, lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai. Amen. So sebedau kenyurut ke dalampu, aku nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih kepemanah nuan, ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan, ti besmaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami, berkat datai ngagai penghidup kami, lalu utai ti badas, penghidup ti berlimpah di semaya ke nuan, sampai aku ngagai semua bala peninga di tok Tuhan, awak ke nuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya okay, seminak ninga, lalu nerima penemu wajak tang semua sidak ya lebuah Yakub tu datai nyak ti nyungka ke pengarap sidak ya lalu nyerah ke penghidup lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemaduk ya ti udah desmaya ke Tuhan ngagai tiap ikut orang ti Arab berkat tiap ikut semua bala kami no berkat ti melimpah terima kasih Tuhan dalam nama payana ngau Roh Kudus kami dalam sampi amen Tuhan berkat. Bye-bye.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Jadi tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi 350 juta ringgit sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah. Iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan, dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam Spektra 912, warnai harimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, kepada yang tengah bersarapannya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, yang breakfast dalam kereta, yang selamat menjamu selera, yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih. Sikira di office kah, di rumah, di premis perniagaan, di tamu, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Sila lupa jiwa yang tengah bekerja ya, sambil-sambil mendengarkan kami di Sri Aman FM tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan semestinya kami di sini mendoakan semoga anda semua sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Taala. Sembilan 25 minit pagi. Selepas itu kami akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong edisi Ahad 20 September 2026. Jom kita berdialog dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Sri Aman 89.5 MHz.

0: Sementara bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak 20 September setakat pukul 8 pagi tadi yang dah di-sharekan di Facebook berita RTM Sarawak merekodkan 8 kawasan kategori tidak sihat. Dengan Serian 182, Semerahan 168, Kuching 167, Seri Aman 164, Sibu 153, Seri K 123 dan Bintulu 153. Ia adalah kategori tidak sihat dan 4 kawasan merekodkan tahap sederhana iaitu sama laju Kapit Miri Limbang dengan bacaan antara 93 hingga 100. Baik, sekian kita nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan indeks pencemar udara IPU Sarawak hari itu 20 September 2026 bolehlah singgah ke Facebook berita RTM Sarawak. Baik, 9.36 minit pagi, kami langgan dah rami dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi drop komen dan salam adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Sampaikan salam anda kepada rakan sahabat anda, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa dan jangan lupa juga untuk drop sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Yuna Gelora Jiwa. Tapi kita dengarkan dulu Justin Bieber and Rascal Flatts, That Should Be Me. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: masih lagi perkongsian berkaitan dengan IPU yang dipaparkan di portal berita RTM mengatakan IPU tidak sihat di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Sebanyak 21 stesen pemantauan di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Sarawak mencatat bacaan tertinggi menerusi stesen ibu pejabat polis daerah IPD Serian iaitu 182, diikuti Semarahan 168, Kuching 167 dan Seri Aman 164. Turun merekodkan bacaan tidak sihat di Sarawak adalah Bintulu dan Sibu masing-masing 153 serta Serike 123. Johor pula mencatatkan bacaan tidak sihat di 6 stesen iaitu Larkin 162, Pasir Gudang 155, Batu Pahat 154, Segamat 153, Tangkak 152 dan Kota Tinggi 110. Di Negeri Sembilan, Nilai merekodkan bacaan 154, manakala Seremban 121, sementara Selangor mencatatkan 153 di Shah Alam dan 127 di Johan Setia. Putrajaya merekodkan bacaan 154, manakala Ceras Kuala Lumpur mencatat 133 bacaan IPU. Sementara itu Melaka merekodkan bacaan 110 di Bukit Rambai dan 107 di Bandaraya Melaka. Bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Baik, ia adalah perkongsian berkaitan dengan IPU tidak sihat di 5 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur yang dah dipaparkan di portal berita RTM setakat pukul 8 pagi tadi. Baik, 9.48 minit pagi, insyaAllah pada pukul 10 pagi. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan lagu Mimi Fly berjudul Angkat. Sebelumnya, kita dengarkan dulu Faizal Tahir Ragaman.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Betong 99.5 MHz.

0: siaran kita Swira Man FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi. Kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10:16 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Kepada yang baru jatuh bersama kami, anda kini sedang mendengarkan kami dalam Spektra 9.12 jam kedua. Warnai harimu untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar yang dah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:16 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak menghebahkan yang mana jualan ramah madani hari ini masih lagi berlangsung di Li Papa Hypermarket Sri Aman seawal pukul 8.30 pagi tadi sehinggalah pukul 7 petang nanti. Jadi kepada penduduk-penduduk sekitar Sri Aman, bolehlah anda memanfaatkan dan menjengah-jengah di hypermarket tersebut untuk mendapatkan harga barangan keperluan asas anda dengan harga yang berpatutan. Baik, tanpa membuang masa, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Suri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita Timbul Tawau dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua, katanya. Selamat bertugas, terima kasih Timbul Tawau. Dah wish hujung minggu di sia kepada kita semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Terima kasih Timbul Tawau. Seterusnya, pendengar kita di Asana dengan ucapan Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Layan je pagi ni, katanya. Terima kasih dah layan Sri Aman FM pagi tu. Teruskan sokongan anda setiap hari. Yang mana kami di Sri Aman FM tu bersiaran Spekta 9.12 setiap hari. Terima kasih. Seterusnya, peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat beristirahat di hujung minggu. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9.12 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT, kata Kawi Kurus. Mohon DJ putarkan sebuah lagu The Young One Cliff Richard dengan lagu Kawan, nyanyian Ibiat G.A.D. untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa yang panjangnya. Doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Rita Philip dengan ucapan hai orang Sri Aman, katanya. Hai, apa khabar? Dia nanya. Alhamdulillah, khabar baik. Kita pun Rita, apa khabar? Diharapkan sihat-sihat sahaja. Rita Philip Madah, selamat pagi dari Kapit, katanya. Orang Kapit dengan kita pagi. Terima kasih Rita Philip kerana atas sokongan anda mendengarkan kami Sri Aman FM di hujung minggu ini. Terima kasih banyak-banyak Rita Philip. Seterusnya peringkat kita Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Terima kasih. Salam hujung minggu, dipermudahkan urusan kita pagi tok, katanya. InsyaAllah semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ Azimah sentiasa menceriakan hari kami. Okey, katanya. Alhamdulillah. Jaiton S mana lagi terbaik Sri Aman FM. Alhamdulillah terbaik. Terima kasih Jaiton S atas ucapan dan juga doa itu tadi. Doa yang sama juga di tujukan kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, sebelum kita menunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi, sedikit tambahan berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS bagi bahagian Betong yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September ini bertempat di Kompleks Sukan Betong. Pelbagai perkhidmatan disediakan pada sepanjang program itu berlangsung, antaranya perkhidmatan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital. Selainnya juga diadakan Malam Budaya Sarawak yang akan juga menampilkan persembahan daripada artis tempatan selain persembahan budaya. Sementara itu, majlis perasmian akan dirasmikan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 25 September pukul 9 pagi. Baik, kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda kepada sahabat handai, rakan taulan, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita. Saya insyaAllah sekiranya ada, saya keputarkan untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang spektra 9-12 Warnai Harimu. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita tadi, Kawi Kurus, yang nak dengarkan lagu Cliff Richard, The Young One dan Ibit G Berita ke pada kawan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 32 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM. Yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu jam kedua bersama saya Azima untuk edisi Ahad 20 September 2026, bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya teruskan menyapa rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, nak wawarkan lagi berkaitan dengan anugerah carta suap carta sap juara SCSJ ke-9 bakal berlangsung pada 3 Oktober depan bertempat di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betong. Anjuran YFM Iban RTM Sarawak ini dengan kerjasama kerajaan negeri, ACSJ ini bakal menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mendendangkan karya masing-masing. Anugerah yang akan berlangsung bermula pukul 5 petang ini akan diserikan dengan kehadiran Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambal sekaligus merasmikan ACSJ ke-9. Jadi, orang ramai dijemput hadir memeriahkan acara tersebut yang turut disiarkan secara langsung menerusi platform media sosial YFM dan juga aplikasi RTM Klik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ. Katanya selamat pagi juga kepada kita David. Selamat bertugas, selamat hujung minggu. Semoga sentiasa sihat walafiat dan murah rezeki, insyaAllah, amin. Cuaca pagi tu panas di Seratok katanya. Terima kasih. Sama-sama David Ecom, terima kasih atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih juga atas sokongan dan drop komen dan juga salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya peringkat kita Asfian Mahyus dari membawa Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Katanya lagi, salam pagi ceria DJ, katanya. Salam buat sahabat di Sri Aman FM yang mana juga berada, ceria bahagia selalu, katanya. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih dengan ucapannya. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bekerja, ya. Semoga dipermudahkan urusan anda dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Dabing K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Sri Aman FM, ceria-ceria selalu, katanya. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown Edi, Indok Kanawit, Bulan Pengerindu, Mary Uber Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malon Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Polimasing, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah-Biah. Salam ceria buat semua, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama, diharap rakan rakan Dublin Kebaja yang dah tag, ya, respon balik, ya, salam yang dah disampaikan oleh Dublin Kebaja. Terima kasih Dublin Kebaja dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang juga, selamat bertugas, katanya. Salam ceria di hujung minggu semua. Terima kasih. Sama-sama dah dengarkan Spektra 9.12 di pagi Ahad hujung minggu, kata orang. Terima kasih banyak-banyak Dayang juga. Seterusnya Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dengan kita yang seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Rashidah Idi mana lagi, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca panas, selamat pagi berhujung dan selamat berhibur, putar lagu santai daripada Faizal Tahir, katanya. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama, insyaAllah saya akan putarkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. We'll be right back. Baik, 10.37 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Yang nak dengarkan lagu daripada Faizal Tahir yang berjudul Santai. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 10.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda pendengar Seri Aman FM masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu untuk edisi jam kedua untuk hari ini Ahad 20 September 2026. Baik, satu hebahan berkaitan dengan program jualan Rahmah Madani Seri Amanah Betong, yang mana hari itu jualan Rahmah Madani masih lagi sedang berlangsung di Lipapa Hypermarket Seri Aman sehingga pukul 7 petang nanti. Jadi bolehlah anda yang berkelapangan menjengah ke pasaraya berkenaan untuk sama-sama memanfaatkan harga barangan keperluan pada harga yang berpatutan dan mampu milik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Ujoh Chaung. Dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi yang bertugas pagi ni, katanya cuaca di cuaca panas di Sabah pagi ni, happy konti, katanya terima kasih Ujoh Chaung atas ucapan anda dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, seterusnya pendengar kita Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Ahad dan selamat bertugas di konti, terima kasih Dolly Tommy. Dan seterusnya Nori Jerai, salam buat DJ yang bertugas, selamat pagi, salam dari Tatau, katanya cuaca panas dekat Tatau pagi tu. Alhamdulillah, terima kasih Nori Jerai dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Pendengar kita yang seterusnya James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi juga kepada anda James Pengiran, terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya Ramli Lee, salam DJ yang bertugas, katanya waalaikumsalam warahmatullahi, moga sihat ceria-ceria selalu, Sri Aman FM mantap, katanya. Terima kasih Ramli Lee dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya kami kurusnya nanya, assalamualaikum DJ, nak nanya kita sempena Sarawakku Sayang ada cabutan bertuasi, dan insyaAllah setiap program Sarawakku Sayang ada menyediakan cabutan bertuah. Ya, adalah aktiviti wajib di setiap program yang setidaknya diadakan di setiap bahagian. Jadi jangan lepaskan peluang Kawi Kurus untuk sama-sama menyertai program Sarawakku Sayang di Betong yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September ini. Baik, pendengar kita yang seterusnya Gaun Sanggau dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya minta DJ mainkan lagu Iban lagi, Meet Aku Jenaka, dinyanyi oleh Andrew. Dituju semua rakan-rakan yang mengenali diriku dan tak ketinggalan kepada DJ yang bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Gaun Sanggau atas ucapan. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya dalam playlist kami, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami seperti biasa. Baik, 10.50 minit pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Aizat, lagu kita. Tapi sebelumnya berhibur dulu Faizal Tahir dan Amira Osman, Alah Biasa.
1: Sri Amat 89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Betong 99.5 MHz.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.07 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM yang baru jatin bersama kami. Anda kini sedang bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam ketiga edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Seri Aman FM di mana saja anda berada, di rumah, di tamu, di premis perniagaan, di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan Seri Aman FM. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Amin. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Penuh cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya nak menyapa seorang lagi pendengar kita, iaitu Biah. Biah dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat pagi DJ yang bertugas di Seri Aman FM, katanya. Dan selamat berhujung minggu kepada rakan pendengar semua, ceria semuanya. Thank you DJ. Sama-sama, terima kasih Biah-Biah atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Kepada rakan pendengar kita yang lain, anda boleh lagi, ada lagi masa untuk kita orang sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan. Dan kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu.

11.19 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu Enigma dengan daripada Bob Yusof. Semoga terhibur hendaknya semua pendengar kita di Seri Aman FM yang baik, yang tengah menjamu selera ya, di mana saja anda berada sambil mendengarkan kami di Seri Aman FM. Selamat menjamu selera, yang tengah bekerja selamat bekerja, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Penuh cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak menyapa satu lagi. Salam daripada rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM, daripada Suhaila Abdullah. Katanya, "Assalamualaikum DJ Azimah di Seri Aman FM." Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bertugas katanya. Selamat pagi Ahad, selamat berhujung minggu buat DJ serta pendengar semua. Semoga sihat selalu. Amin. Mainkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta dari Ramlah Ram. Terima kasih DJ. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada dalam playlist sekelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Power 99.5 MHz

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年的
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai kita pada hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Jangan lupa juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam. Kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami setiap hari pada jam dan waktu yang sama. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan. Dan yang tengah bekerja di mana saja, di pejabat, di luar pejabat, ya, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sepanjang cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran YFM bersama dengan DJ Stephen kita yang dah pun bersedia untuk menerajui frekuensi kita selepas ini. Baik, saya Azimah Kasim mengundur diri. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok hari dalam jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sejarah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Betong 99.5 MHz. Spektra 912 warnai hari.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 warnai harimu. Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM Saritok 20 hari bulan 9 2026. Pansiak berkawal dengan penusah Bilun Kabang, Dutua Terbai FDSD Long Lelang Ulu Baram Agi di Pejalai ke. Nakak kedai tu pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi Bedau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiaknya di Pejalai ke Unit Pemansiak Penusah di Langit BSKU. Pansiaknya yang kawa meresah palan penusah enggau bangkai Bilun rekod operasi serta ngeripai penerang bala kru enggau gayari. Pansiaknya megak di Pejalai ngenak sawup enggau sukong teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat ngeluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah hari bulan penusah tu nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalai alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure ti berguna kena ngangkat ke pemanah arus pejalai rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Mada. Infrastruktur tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai ti manah megak uleh ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas ti manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lunduk. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke ngambil ulih diasai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi biak tip mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 Ukai Semina diberi latih tang megak di baik berjalan ngelantang kati tengah program berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawam pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemerindang. Balan biak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawam belayar nebiang sungai Sarawak ngenak River Cruise. Ia masuk ke Jakutu, maya ngau aktiviti jom berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar dikenamari penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching ngau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah aridinah pemakai beratas kapal. Berita tiga penodi. Pengerami tanglong disambut nintian bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral enggau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggong Kuih Aik Seng Madah nilai toleransi ti tinggi enggau berbahasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa enggau jalai pengarap sama berserumpuk nyambut pengerami tu. Jerman Gerempuang Pengarap Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedak. Mayu macam tanda asal serta moden Nyengkawam Tanda Singa Ngau Naga serta lagu Aribala Artis Nembia Ngau Veteran Ari Sri Aman dipandang ke mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968 Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja 1 juta ringgit yang di Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagak perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak megak ia berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke Manahdi Pedak kelebagi lebo di Pedak ada sekena sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau purung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayur curah. Bukai Semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpa.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Minggu hari tu kena 20 hari bulan 9 2026, bawa ngelah tengah hari hari tu kita ada kebulan dengan aku Nancy Tambuh Minta Kasih hari YFM di Kuching di tu. Jadi udah tu lagi dekat Ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Enggau Limbang di dekat sama bulan Enggau aku bawa program Ninjau Sarawak nangkan ke tu lagi serta pukul 1:30 ngelah hari tu lagi nanti ada penanggul terus enggau program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si. Selamat hari si.
0: Selamat ngale hari. Selamat tengah hari. Nama aku ngunyit nama.
1: Nama sama tengah hari. Awak. Mana nebas si? Tu mana nebas?
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nono mo? Kita tanya tu nebas.
0: Luan berita na?
1: Puan tu. Oh. Amanah berita tu si. Amanah berita tu. Jangan main baca tikas pengemah angin kita pun na manah mega. Saya tahu. Tajak pun hari hangat. Kita tengah agi uliah. Win-win situation mah punya kita agi uliah di lagi boleh kerja ke pengawal lebih lagi pengerami kami di Limbang itu sih.
0: Oh, bisa pengerami dia, nih?
1: Iya, bisa.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Nak ke baca ya. Gaduang ya sih.
0: Gaduang.
1: Ya, baca oh. Ya itu. Baca tikas pengembangan nak ke tahu lagi gaduang. Benar gaduang tang nyap tadi sare tu teniki lagi mem ya. Lagi niki mimin.
0: Ayo
1: nyak. Nak mangai ba cura kuning gitu. Harap kena mah.
0: Ya meh amat tanya nang segi di samping kita nana awak ke tai tu pengamah angin tu jampat nada gi meh apa menua kita. Okay nah.
1: Ni kejampat bersih.
0: Ya amat. Okay nah tu terus ngangau ke kaban kita ke bukan nah awak ke masa jam kita tu tau. Ngangau ke sidak di Miri. Hello Miri.
2: Hello Yusi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
1: Nak kau nak aja lah, okay, fine.
0: Bisa cara ngangau deh nak.
1: Iya. Okay.
2: Anaknya Baji dia itu aneh sih.
0: Iya, makua kau yang ngalah deh.
1: Ampun suai deh madunya.
0: Nama berita di Miri saat itu B.
2: Berita dari impo tu mana ba isi berita di gayari di Miri tu munyi ko hanah me papare tu mana gayari kita ini Miri laban bisi hujan semua tang tu sarito mai aku akak ke konti nyu bisi sebon mimit tu isi
0: aku menda ikas pengamah angin apa apims tu 151 ne.
2: Iya betul tang nanti di prati ke ba Miri tu 100 lebih bisiknya isi nak dijangka ni nyu nikik baru IPO kita di menua Sarawak tu
0: biar meh heavy datai baru dah ke sarinya balat datai
2: baru enggak lagi lelengau meh nyane
1: dah 2-3 hari hujannya sarinya hujan datai baru
2: enggak bisi penginok ala-alangnya hana labako
0: nyu bakal lagu meh
2: iya
1: nyak meh kasih lebih tinya meh
0: salah. Iya. Anak barang tersebut nah.
1: Betul, maka lagu Sabite dah.
0: Pengen doa lalang.
2: Ya.
0: Aku pada angkat tenah tekan wan.
1: Okey. Angkat saya angkat Dani.
0: Dah tengah hari.
2: Oh, gaya hari kita di Kuching DC kini.
0: Gaya hari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebut dan segi ya. Nak lagi mengkang bisi lagi balat di Menua Kuching. Okey. Tu terus ngangau ke sida di Bintulu neh. Hello Bintulu.
3: Hello si.
0: Hello.
3: Hai,
0: Ana. Nama berita Yun.
3: Yun.
0: Mana nak?
2: Yun.
0: Panjang bunyi hello si.
3: Au.
2: Iya. Ngalah tim si Rabin Tulu kemarin ya Yun.
1: Mana mimpi di malam.
0: Oh.
3: Sampai mana?
0: Au. Berita dream pun mana nak Yun?
3: Berita diri mana hanya dia gaya sebun di Bintulu itu Aniki si 154
0: Amir. Ya meh. Harap kendak majak. Ya mah. Boleh daripada ni. Dia nang berupaya gaya sebun balat atau kendak.
1: Awalah bercermin.
3: Nyau melaban Bintulu di depan mayuh ngatur pengerami ke minggu baru dah.
0: Au nyau meh harap
3: fungsi ke.
0: Au lagi nak fungsi ke berita di Bintulu. Tu terus ngau sibu tu au Yun bi ngau Ana. Hello sibu.
4: Hello sis, selamat ngari.
0: Tu induk darah pajak sikok ke.
4: Jaga deh.
0: Jaga.
4: Nama ya, ya, udah ngeluak bala kabana.
0: Oh, ngeluak dulu ngai ke lagi nak datang pukul 3. Ana sikit temu ko sampai pukul 3 yang aku lagi.
4: Aneh ni pun semua baji aneh nya sikit udah baji nah.
0: Iya.
1: Terima kasih kenya bagi time saya ke selampau menua nemu kami baji.
4: Ya. Apa pandai menen te kamu dah muji de.
0: Dengar de lagi cia baju. Dengar de lagi baju.
2: Lagi nes ya.
1: Apa terima Legeng sin, legeng meredus lain.
0: Dengar ada bau jong yang lagi ensumbar.
4: Hari ni lagi kan ensumbar ya, jauh bisa.
2: Lima aja, awak bisa. Lima aja sebukai.
0: Alah sangkung deh sekali kami nena, nanti dah nyebutnya lagi.
1: Okay. Ada masalah problemnya.
4: Tapi nama dia kan ensumbarnya, nanti ngam.
0: Nanti enggak nyom. Udah enggak sangkung, kena cek.
4: Ya, anda minta sangkung deh si, awak kempo ya, mana?
0: Aulah, aulah.
1: Lagi kan kalau kan sumar ke kita ada.
0: Aw, sebun di sibu kene gaya ada cia.
4: Aw, gaya sebun di sibu di tahun meruan. Tanya kuning, nanti kita meda batikas pengamai angin tang, nanti dia pada aku mpo to bakal meruan petang belama lebih lagi tunggak ke menua Kenawit dua hari tu kudah ba namanya penduduk ketinggi sekali bisa nurun baru muak ke pagi tu tadi ngakai 141 ne. Aw, jadi mayuh me program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah lepas tu ngeluai hari 100 dia program ba luar sekolah tu sikit diketu ke sini ne.
0: Aw sih dah bisa tanya ne aturnya ne.
4: Di situ dah bisa hari upis menteri pelajar ampunya.
0: Oh,
4: ante ya udah lebih 100 kak ya nama utek udah di pramu kenyak pun di ketu kena. Nya ba rengat rengat sekolah nya kok tu tadi deh.
0: Iya.
4: Oh, jadi ba berita bukai mayuh ka ngai ngai nang 8 sida 5 yang me. Pau buat kita pesta 5 yang jang kami ini kami ngau pau buat itu.
1: Kita gestari yang ge. Ba mayuh ge ai tengah.
4: Ya, lapan ante nuna main sepabutnya tunggak kita deh mayuh diatur au pakai pesta bintang sarinya nak diketu ke sementara laban nak boleh belum mat kita ukainya boleh medana apa pas ja laban sepun to denya pesta Kenawit pun ya minggu baru unte nuna ne unte kita meda gaya anginnya tak ngam diteruskan te nak pun nya dega tu deh bala juki nya ngemas pokok no
0: amat.
4: Nah ingat ku tadi mana meyang agak kita sebuah bisa meyang duit kau gak ngau kuri tau. Pengekai naik banyak kau.
0: Tinggal malah naik. Kami nak nemu.
4: Bisa
0: naik. Sama dengan Nancy Amadah. Awak kedua yang Amadah dirimpun eh?
4: Mana yang kebal anti? Nama dua yang
1: kebal. Anti lain.
4: Dia tu lah ni meyang baju celum kena sari tau.
5: Aku Elis. Aku Christy.
4: Ya, kapan Yun kemarin?
1: Apa?
0: Elis
1: dan Christy. Elis dan Christy. Nanti berliman itu, Elis dan Christy. Artinya, Elis antara ibu kau, Christy dan kakak kau. Ya.
0: Nak nemu sedua yang nyawat, Nuhana. Nggak dikangau ya, ibu. Nggak dikangau. Kena nggak, Nuhana nggak ibu.
2: Kamu ibu, nggak.
0: Ya, sama.
2: Jadi,
4: anak-anak kena ibu. Lalu, kelihat, nah, nanti lah.
1: Ses ke ses.
2: Nanti nak lu, nggak tahu.
4: Mau. Yes, kemarin mau nggak ada, Yun.
0: Mau. Okay. Lagi kita betul sebaru, nih. Alice dengan Christy. Nganggau ke sedar Sri Aman dulu lama. Sedar dah dengan Tik Sri Aman tu ni ke bunga atau ke kenai ke?
4: Sulai ni
1: ke? Sulai. Sulai kini tu.
0: Hello Sri Aman.
6: Hello Bungai.
0: Hello Bungai.
4: Ayo, dia ke Sulai tu lagi, no?
6: Anak muda ke Sulai. Ayo,
4: dia ke Sulai.
1: Ayo, dia ke Sulai.
6: Anak muda ke Sulai. Nak datang ada sibuk ke Sulai lagi.
0: Nama berita apa?
6: Berita mana? Tak jauh pun pihak nama tu bunyi ko Brenda Subak nama tu.
0: Exhaust
6: nak berapa?
1: Ya mesti kasi sengau ke?
6: Pemuas ya menya dah. Pemuas ya. Mansa untuk bisnesnya.
0: Apa? Engkau yang minta ganti kini?
2: Minta ganti.
6: Ini boleh cepat.
2: Oh, miri tu mayu hiben lagi ko pos kenuan ka.
0: Ani nga ni mai. Bisi cara.
1: Demo bayinya. Lain macam demo bayinya.
6: Dari bawah pagi tadi pan nyorawan nanti leban tikas rampak ya ke ulah ada peda antara 50 hingga 10 meter 100 meter.
0: Nya mau ke di kunci yang bekerja
6: mai. Pagi ngena highlight lampu aku.
2: Oh balatnya.
0: Kemari.
6: Tak pagi tadi aja dia tu kira ya 162. Agi kuning.
0: 162. Kami di kunci yang 165 dia tu pada aku bape mister.
4: Kita berapa Elias? Pada dia
6: 152.
5: 152.
0: 152.
6: Ya. Tadi bang.
4: Kengawampun ke pagi tadi aku dah.
0: Nyangas so, kemari petang ge gama cia petang nyama pedak ba baca ikas ya bakal ke bakal ke ndak nyampau nya ge ikas pengamang ngentang nyama pedak mata tua tu
4: ya injen ke maca nyu ke ke mata tua
6: wiper nak cuci
0: ya lawan nak cuci
6: wiper
0: wiper nak cuci
4: bakal ba mukehnya 2 hari tu empai bise baca de
0: Aw leban ke
6: nama ne ke buah
4: bisa penangguh batinya ya, kena macamnya pihak sudah ya kesal di rem ya lapan tenuna SKS Sarawak ku sayang ka dia tu minggu baru bas rekanya kena ya nule bacanya
0: ya meh ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebuan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko ndak ga sai ku nace ya
4: ngarap ku tai ke bukanya mana yang kita ni ku
0: re ya atuh kelebih agi bawa pegerai kita tajak pan suah ngelalau bala pangan drimpo ngirup mayo-mayo hai tanya mah mau dah datai baka ngi tapa nyengai nyadi ngai nyadi di tanya seliah ganya yo
2: lalu lalu nyadi bahan sirak sebuatnya pamak exhaust sudah kurang
6: nya nya berenda nya na
2: mu aku nya bala amai sarinan mu keni ke bejaku
0: Amai lebih gente kena amai nuan buat ekon neh bi.
2: Ya meh kak ge ya.
1: Pelaba ko puas wae bana tanya ngena pasal syarat.
2: Gente kami dua ya tutup lama aku mai ngena ba kudu batuk deh.
0: Okey, akhirnya dah genap mak kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum di Kuching di tu. Jadi awak ke kita anda masa awak kita tu terus kita ba program Ninja Sarawak tu ngaga nuan dulu anah di Limbang.
1: Okey. Alright, boleh aja. Jadi sebelum aku mai kita
2: anah urang ada puji dalam bajet tu tadi nah.
1: Oh ya, tau mak aku mau mentas nih raw. Ujung lagi, emak kena ingat ya.
6: Aku jadi ya sebenarnya. Jam sejak aku jawab jaku.
1: Ngai ngelak kenal lagi banyak
0: kering. Kapa ngalau nih tau
6: pak?
4: Ya, nak puji.
6: Aku puji orang.
4: Aku pulai.
2: Nanti nak puji kejap okay. Jangan nah lagi.
1: Siapa kena puji itu sebenarnya? Okey. Oh, terima kasih kembali peninggal ke keseruan kang bulan dengan kami. Bawa tik rumah tu sebenarnya aku mai kita tinggal ke berita kelebihan itu ke menua utara Sarawak kita. Dulu aku mai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengan lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengan anak. Masang lagu Sino.
0: Ya, baru saya tahu lah. Mau. Ini sesebuan ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada balap peningat lebih lagi kepada pengelola program kita di Kuching, Sreman Sibu, Pintu Lunga di Miri, tak tinggal mega. Omnya kita terima kepada balap peningat kita, kepada sini dengan kita bawa ninya Sarawak bakal ke tengah hari itu. Jadi itu aku juga berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar aktiviti yang saya hampir lagi di menua antara Sarawak kita itu. Jadi kecuali aku juga berkongsi ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi ramurong jam pukul 10 pagi tadi baca tikas pengemah angin tadi 95 baca ayat tadi. Jadi dia tu pukul 12 tadi dah di persa aku baru berwebsite tadi hanya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di Liman. Jadi harap kita terus jaga diri kita, jaga pengerah kita, lalu pemegang anak kurang hirup air lebih lagi. Okay, semina aja di Limbang, okay, semina aja di Lawas dan mereka berdiri di dinding dua kita di awal. Jadi berita tiga dua terdekat dikunci kaku di Limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke siku peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bangsa dadah ke berga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Bendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis mega ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Jadi suspek ke berumur 23 tahun, nada rekod jenayah. Sebenarnya tu, dia tu ditahan riman yang tu 22 September ngambil ke oleh mantuk tasat. Jadi kes tu dipansir Ari Baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang berita kita etik kedua, jadi berita kita etik ketiga dekat dikunci kaku. Ianya sikuk lelaki mati ditimbak lebuh ngasu berulu mererap Lawas. Jadi sikuk lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya kekena timbak mayang ngasu berkandang menua ulu mererap Lawas. Jadi ketua polis pelilih Lawas DSP Leong Tindan Mada penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi. Lebuah mansa enggau dua ikut bakiah nurun ngasu banduarnya. Ini mansa dipelabak ke ditimbak bakiah ia ke megak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Yang disuspek sikut laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD Lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis mega ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa udah dibaik ke hospital Lawas kena berjalan ke pengawabun tas tasat. Dan seraya kesnya dia tu benul dipansir hari baru Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis mega minta Mesir Mayuh ke besi penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mua lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lubuh maya ngasuh. Jadi harap kita ke rindu pengawal ngasuh ke babas tu tadi harap kita sama belak berarti ke berita tu sama belak jaga penglikuan diri. Nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke kau ianya lebih 5,000 ikau peranak dari 22 buah rumah panjai boleh pemain dari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikut peranak dari 22 buah genturung pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke akses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi Siti dari perangka guna dalam mengenai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemuai kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sebagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai ngau pemesai pengerai bagi Menua Limbang Dato' Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuainya Hanifah nerima penerang senentang operasyen klinik ngau servis pengerai tidak disedia ke ngagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya ianya berubat berluar servis ambulans ngau MECC ngintu bakal moden Post Bike Clinic PBC, program ngetung insa penggau bermacam pengawa merasa pengarahan yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Ini klinik tu mega berjalan ke program pengarahan untuk menambiamin orang besar tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengarahan komuniti buat setiap rangkat umur terus diberi perhati. Jadi digagak berpun tahun 1980-an lalu berengkah beroperasian kena 7 Mac 1982. Klinik pengarahan Sunar terus berjalan ke tanggung pengawak nyukung pengawak merik servis pengarahan ngagai peranak menuanya. Jadi Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta berulai ngau raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngagai ya ninga penelebak ngau penemu bala pengerja pengawak ke barintai mua dalam nyendia ke servis pengerai ngagai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM tetap komited ngenegap ke pengawak ngenatai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif kelebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngagai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita ti dekat dikongsi kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti baka nuansi Brenda, Yun, ngau Chia nanti main kita main takraw ni bagi Nur kita kak bermain ni position kak kita.
2: Nyari tikung.
0: Aku nak benar nanya ibian kok, nanya ibian.
2: Oh, nyari tikung aja.
1: Kemayan. Kita main. Kita main kemayan.
3: Amannya, anak tak balik tanya kemayan deh.
1: Oh, kami itu kamu dah.
0: Wajar lah. Nanya lo nama position lah.
2: Ya, dari ini kak dari aneh.
0: Ah, aku sih nyari lipre aja aku. Murah.

0: Acá vuelve el pate, tiene pate.
1: O sea,
2: un tubo que ya tiene.
3: Aquí, Ulias,
1: porque. Te asco, Ana. Ya di, no mato. Ya di, puño con a llame.
3: Ya,
0: Bisa pelu aku kena cara nyerawah kena pelu aku kena cara ngendang bisa pelu aku nyak akan datang yang punya kita dekat datang lah. Jadi di tahu aku dekat bukan sih berita tipu mana mana angkau kelebih agak angkau kita di limbang itu angkau megang angkau bala Indo kelebih agak nembia Indo. Ianya berita ketika dikunci aku ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di limbang. Jadi sepuluh nyampau 43 ikut orang Indo nyerta kos latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak yang bagi menua limbang. Sepak takraw orang Indo dikenak dengan sah pengelandi asas serta mantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Upis Menteri Nembiak dengan lomba KBS bergulai dengan kelab sepak takraw Merapuk KESTAM udah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Sekendari Merapuk. Jadi kos tu merek exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu asas main tu ngau cara susunnya berkeni jadi kelimpah hari nampak pengarap hati disiplin ngau semangat tim tu tadi. Jadi antara pengandik ke mesti diajar ianya sepak silam yang kita tadi sepak silam kaban tu tadi deh sepak kuda atau ketekong tu cia tu tadi sepak cekak mesti kena ni memang bua kan cekak buanya ada cekak orang kena ni memang bua yang cekak dia pengawal kena kena dia kena nerima servis dari tekong yang tadi pas tak ngumpan kena cara ngumpan tadi ngau mega nimbak batu tak nimbak ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi ini position tadi patut ada ini sepatut nanti namanya orang tekong ini orang kena nerima servis tu tadi akhirnya ya. Jadi balap peserta tu mereka berpeluang kena pelandia ke dipelajar berpikir sepak takraw Indo ke diatur buat pengunjung sesi latihan arti tadi sudah sudah mengkos belajar ke tadi bengkel tadi lalu sudah pun lalu bisa pikir ngatur pikir mit dalam sudah berkos latihan tadi nah. Jadi program tu nyediakan pelasar sebagai balap peserta ngerembai ke pengelandia ngau potensial sudah dalam lomba ngau main sepak takraw lebih lagi buat raban orang Indo di menua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat bakat renggat baruah ngambil ke ulih ngada ke mayuh lagi pemain sepak takraw Indo jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat sebabnya bisa berita main takraw ke Nembia Indo di lawas boleh prayes atau menang main takraw tu sebab tika namu tahu ngiga beritanya. Tika udah ketemu lagi tahu berkongsi baru. Jadi bapak aku nak tu dulu sih dikongsi aku sih bisa berita aku buka tak lagi nanti bisa awal lagi berkongsi ke baru lagi. Ini sih.
4: Okey, terima kasih Ana. Tu terus yang akan nuan di Miri B.
1: Oh, okey. Okey, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapun sih ke berita kita dekat Perinan Stil lagu dulu.

0: Ngi Gabo, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkia nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkia pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bahasa pemakai ngau asil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti, program ke dikunci hari WFM Miri, program Sarawak Literature Festival 2026 ke dekadiatur hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di Stadium Bandar Raya Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dinga mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisik menian kami sobat serito kelebagi isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemegang kita bisik Ibian di Siaman, Sharon di Bintulu ngau Hana Kumang Bajak kita ini di Limbang. Oh, ya, okey, mesti kemuji nang serito Hana pu. Bisa okay. Nah, boleh tu lagi. Pemuh muji Hana aja okay. Cerita.
2: Udah take ku berkolom ni tu.
1: Udah take ah. Okey. Lepas Lucia dan muji nak kira kemiri pun mesti ya, mesti nyangkung. Okey, api mega angagai semua ti semampai setiap bulan yang kami sebuat hari pukul 12 sampai angagai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi Siti berita ke baru dikongsi tadi nya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya berita Perintah Sarawak terus menyokong rumah semayang ti okai Islam. Jadi Perintah Sarawak maja ngeregap ke sokong ngagai rumah semayang ngau komuniti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Jadi sapit Perintah Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengharap diberi perhati ke komprehensif agi ngau setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami maka lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca Long Atip ianya Long Atip 2007 di Miri. Jadi koya nyentuk ke sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngaga Unifor, lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang, lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor merik bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit ke boleh dikumpul hari pengrami maka lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas Ugah ya. Jadi pengrami pasca Long Atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nanggit belanja urung 350 ribu ringgit. Jadinya berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti tu peringat program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi sarito hari kepenudi Ianya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Ianya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai ianya di Koles Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang latai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip ngawal lisin tu tadi diatur tau ke di kolaborasi ngosida DVS Sarawak hanya di Penerantis Selia kita tau terus telefon ngagai upis DVS Sarawak ianya berlumbur 086 411 866. Hanya dinya berita ke tiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti Gai Balap Ringa to berita ke baru diterima koto ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi inti diperhati ke program tu Balam Ringa mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat Merinang kita Jom Local Jam kita bisi artis bakal menua pimgak bisi NK Yunggai ngau Olivia C Dayan O'Shill ngau kebukai ke bisi di rintai ke itu dekat Merinang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke atau ke paket belagu ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke landik belagu kita tau terus bertelepon ngagai Encik Zul ianya berlumbur 017-930-9552 ya. Jadi tu apa kit melagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi ngagai sinan nembiak anti rindu dekat ngompo pekit ngena baju tradisi kita menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyemak kita bisik manuk sabung ni atau ke ngagai nembiak ke rindu dekat ngepekit tradisional tu sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul ber 017-930-9552 udahnya ke Siti tu ianya pekit Ratu Etnik Borneo atau ke di sebut ke ditunya Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2006 ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Balan ianya Boulevard Miri hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Ha, pelabak aku Hana tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu Hana.
2: Okay, biar mak tu ni rau kita. Ini boleh ngau gitu. Jadi CF banyak ngau. Kena cia.
1: Bisi ngau lah.
2: Ngau.
1: Bisi boleh nombor lah.
3: Nombor satu.
2: Boleh. Nombor satu. Alah, sama geng murah.
1: Oh, nanti diperhati kumul sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agi darah. Ngagai 28 aja tu anak Lucia ni. Dia tunyu dikit ngai 35. Reti agi darah ame kita tu.
3: Agi boleh ngau kita. Agi boleh ngau kita. Maka ngai ni.
1: Kita tu. Okay nama siya kita kan jual
2: mahal. Anak berdemuah dia bin. Dengar demuah bin.
1: Eh laki tau meh. Ibin agi 35 na bin.
4: Agi to ba to.
3: Dari si penunggi si pom dia na munyi.
2: Eh bukan ko madaw.
1: Aw alus ken ko ane.
3: Aw anong chatting kay Mia dia na
2: munyi. Maka ka meda kita nuli ya sekali si ana wa mata kena ada dito de.
3: Kena mata ti.
2: Mena na makku.
1: Batalus. Naman ni yon.
2: Mang kuat kena ni liat bala pangan.
1: Ya.
2: Jadi jadi pak belala.
1: Kumain ada kuasa, saya dah DJ. Okey, aw asal saja anu ni kita ngicak ke nama tu fokus ke game ni. Okey, aw jadi program ratu etnik tu nanti anyama kita munyi ko kami semua tu dia gibi ya tu 35 tu ni. Aw jadi nanti kita bisi talk ke landi anggo berpaket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang madah ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun. Jadi nadai bisik tersebut ke udah nama udah kahwin atau kena atau ke seminat darah aja atau kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatu perawat tu komiti ke ngatu pengawal berkosong 12 381 6122. Jadi kepenudi tu ianya bisik konsert penutupan program Jom Heboh tu ni. Nanti dia perhati ke mayu macam artis ke bisik Rina ni tu. Tu artis hari Semenanjung magang. Bisik Nurun Miri tu. Nanti dia perhati ke bakal artis Flow 88. Pen bisik Melina kita. Udanya Nabila Razali. Mam Bai. Pemegak bisik Fia Julia. Ngau KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya ngau piamaga bisi Baby Shima ngau kebukai ke bisi Merina kita buat program Jom Heboh tu ilak ya. Hanya dinya segera info tak ke program di kunci kami isi hari YFM Miri itu. Jadi ngarap ke balap ingat kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau geng ratai diri buat program Jom Heboh tu. Laban sebenar tu Jom Heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi. Jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu.
4: Siapa penanya tadi?
1: Ni
4: ya ya kena tak. Tak salah aku dengar ke sikau tadi.
1: KOI. KOI. Laban tu nama kumpulan sidak ya.
4: Ya ke flow tadi dah.
1: Flow flow 88. Sidak.
2: Flow it.
1: Flow flow kai flow.
4: Okay flow tu lawan mana? Okay.
2: Oh, nane salah. Ke flow tu lawan.
4: Tak salah dengar.
1: Nane salah ke flora kita di
4: bibir. Ya, kawan ku jadi.
2: Udah boleh. Udah boleh.
1: Amin.
2: Ya. Si responsor ya udah ya.
1: Awak kan berapa ringgit serinya Ana 100.
2: Oh. 100.
1: Flora.
2: Oh.
4: Depan lah yang kasih dia.
1: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
2: Ila ya tanya ngano anu hantar apa. Pak emang main. Okay, B, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu yon.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Raban Masterpiece. Ngarap kenuan Nikal Pulai.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi Merik Selamat Ngali Hari Naga Isi Ibin Cia Elias Ngau Kristi Bi Ngau Hana di Limbang Ngau Megak Peninga Kebukai Kebenua Ngau Kita Jam Kedia Tuk. Jadi berita keterubah ke di baik kuari bintulu yang berkawal ngau sebengkah program ianya Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Mengar ramai jakuk innovation bertanam bertupi ungkup pengelikun pemakai dia Sarawak Agrofest 2026 dekat mandang kemayu macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam tupik ngambil ke ulih di pedak bala temuai. Lalu perkara ke bisik dipandang ke nyengkawam agro fresh zon padi zon jelu tupik atau bala nembi amir rindu ngagai zon jelu tupik tu zon berikan zon nanas zon komoditi zon sagu munipah ngau zon bertanam bertupik pintar. Bak pengerami tu megak dekat mantai ke peladang e-shop Sarawak Kitchen Agro Trade serta mayu macam aktiviti bukai di ngerinduk katinya di ngagai bala kita ke nangunya kita di Miri kini sibu kita megak tahu datai ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang milu lama Bintulu Minggu Baru 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 bak padang Bintulu Lama Bintulu. Nangkan kenyap berita kedua ianya berkawal ngau program meresi genturung pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau Hari Meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena hari 6 Minggu Baru 26 hari bulan 9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk lagi pukul 11 pagi. Pengawak tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai semina dekat meresi kandar menua tang megak dekat nerenak ke penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta arih komuniti. Program tu tentu ya mai pengawak kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai lagi lalu kita ke diau bersemak ngau genturung pendiau ke disebut ku tadi anak-anak ingat sama datai ngau program meresi genturung pendiau Renggat Bintulu kena hari 6 tuilak bak Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu nanti kita bisik barang lama kena dikena berumah anang muai sedaya aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 mai. Bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ya nyengkawam laptop, telefon, televisyen tau teka TV, mesin basuh, peti ais, perengkal elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyi kaku tadi kuliah di kena baru lalu nuan dekat nerima bayar berpelasar ke rega ti udah ditetap ke pia megak peninga utai ke dibuai dari rumah baka bateri tin aerosol kontena racun ini utai tiup neon ngau tin cat puang megak kuliah dibuai bak dia ngambil ke kuliah dibuai ngulikun pengawak muai barang ti spesifik nak berbayar tu minat ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu semina ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras industri bak tau ke komersial. Ya, berita ketiga lalu berita ke penudi tu berkawal ngau sebengkah projek komuniti lestari rumah jungan. Kediatur sida ari University Putra Malaysia Kampus Sarawak. Jadi yang agai kita ke dekat merik pemerik buku cerita namiat ngagai library mini rumah jungan berserimbai dengan projek komuniti lesari itu kita tahu nganjung buku tahu kebub cerita baru tahu ke udah dikena ngagai Pusat Pengumpulan Perpustakaan UPMS untuk ngagai 30/9 tu. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya bak Puan Helena bak nomor 013-849-4668. Kanya bisik anak tu tadi dah besar kini. Mayuh buku cerita ke nak dikena kita tahu megak merik bak program atau ke projek komuniti tu. Ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Okay, Yun, terima kasih ke berita Noanya Mega. Lalu untuk terus ngagai kita di Sibu, Cia.
2: Trio Basibu
1: trio. Tak
2: sih.
1: Ya.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh. Deh, au dia meh. Dan sebenarnya apakah bala bukai Mega sebab kita sebuah berkongsi ke berita dari Sibu, kita mai bala peninga berperinan dulu ngalagu.

0: ja eller gå och resa båt där i sen jag bin av bin.
1: Och då blir det att tur man är med det ja.
0: När det tar plats ja. Ja, på det pala pala med jag tar gula ingen hotway gawa nya lagu sida.
2: Kumai lagu Asia.
1: Kumai lagu Gen Z ke sana.
0: Kumai dua bergerak jauh. Lagu milenial bagi.
1: Lunai-lunai
2: anak-anak siya jatuh Gen Z namo keningan lagu keliak baru tidak siya rito jatuh
0: anu terpulai baru ni kuda bay
2: iya
1: rindu kini seduai seduai nani list kau Kristi rindu suara ningan lagu
3: rindu
1: oh terpaksa olnya tadi
3: kena pada rindu kena
0: pada rindu lepas ikan tadi tau nadai kalau ningan lagunya seduai
3: kalau kalau ni naik ke sumbo
4: Lulu akan
0: cek. Cek yang paling indah emak kami itu, no.
2: Yang paling indah kita ramai ya.
1: Segi indah emak kita itu, wah, enang gak?
4: Mana emang? Ya, emak kita nunduk akan cek.
0: Sudah, nama
1: tak jual lagu terima.
0: Nama
1: tak jual
0: lagu terima.
3: Ingat, aku tiup nak jual kuing.
0: Kepak aku kiri ruah kenyak aku sedua. Dia kepak aku ni.
4: Okay, kau
1: ini naik kau, naik naik dengan kau ni. Kau, kau kak. Kau pernah naik macam kami tu meyang. Kau bisa naik bujang kau meyang. Dah kau minat. Pernah
2: nemu, lagu lama sianya, peminat lagu lama sianya.
0: Anu kau pernah yang dari San Limang tau kami kau. Anu kau pernah yang
1: dari bujang. Kau cut belum deh.
3: Kepak jauh ni kau Limang sianya bu, mayu.
0: Ya. Aau, nak kak kian aku dah nyamai, aku ingat ungkup kumpul.
3: Ya, dia nak.
1: Ya kita sih ingat nemuai, sih cai kita kau limbang pernah aku.
0: Aili, kumpul ke nomor satu, Kristin pun kumpul dua, Taiwan baru lempuk.
4: Jadi,
3: mesti bagi.
0: Sebab mesti nunggu aku lah bako tanya isari nice doa.
4: Sedih
0: kita menang. Nyamai nak kenangkup aneh orang yang
4: nukulai.
1: Yau.
0: Padahal sedua ikan, tentu cum.
1: Nanti ada nukul pintu lagi baru deh.
0: Nama berita kita mayang, dia ke sedua ikan.
3: Dah. Dia tahu aku dekat berkongsi si tek berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026. Tek udah mujur di atau malam tadi 19 September 2026. Lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong, Kaban Kunsil Negeri Adun Sitek N50 Macan, engau yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Kaban Kunsil Negeri Sitek N49 Ngemeh. Pesta Kenawet tu diatur berengkai 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 tiknya dia kemaya macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikena ngelaku ke menua Kenawet ngagai orang ari menua luar serta dikena ngangkat ke industri dagang temuai.
5: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokal ngelingik pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang. Kena 19 bulan 9 2026 Majlis Perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam. Kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 23 bulan 9 2026 Kenawet Idol Final diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27 bulan 9 2026 nasih AI powerbot
0: nasih AI.
5: Okey, sorry ga. Nasih AI powerbot challenge 2026 Juara Rahmah ngau pameran agensi diatur di Kenawit Waterfront ngau ngelingik pekan Kenawit kena 8 pagi ngagai 10:30 malam. Kena 25 bulan 9 2026 Pekit Ratu Baju Asal diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 26 bulan 9 2026 Unity Senam Aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ngagai 11 malam di Kenawit Waterfront Mega. Program kepenudi ianya kena 27 bulan 9 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 diatur di Kenawit Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawit 2026. Sebelum aku mulai ke baru pesan untuk ngagai Kristi, aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20 bulan 9 2026. Tikas pengamai angin bagi zon di Sibu ianya 152. Bagi Serikai ianya 108.
3: Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dagi berita ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalo Gemilang. Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program tek bisik diatur ianya Pekit Busana tau ke Garek, Aku Anak Malaysia serta Pekit Lagu Patriotik. Kelimpai harinya bisik megak perayas ngagai sidak kemenang ba pengawak maca sajak patriotik, Pekit Berlagu ngau Pekit Ceria Merdeka. Temuai ke di perbahasa datai mayanya yang berbahagia Ketua Unit Rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta Kepala Pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nyak ajak berita ke dekat dekung saya kau.
0: Dia hanya mel. Kalau ke nyak engke Basri Ahmad.
4: Siapa antara ada Alice-nya?
3: Kristi.
4: Kristi. Orang ni Kristi.
3: Orang Sibu pun.
4: Di ni ada Sibu dia.
1: Ya. Oh Sibu. Sibu di ni wai. Saya Sibu tu.
3: Bukau.
4: Bukau.
0: Bukau
1: dia.
4: Orang awap dia apa ya?
1: Patut satu. Si
4: kau dah Alice dah.
3: Orang kapi.
4: Orang kapi. Nama.
1: Orang kapi.
4: Berupaya mempas jako.
0: Ala temu nak
4: apa? Ya.
1: Nak boleh pelalai kan ya?
0: Gedu rayah ya, macam mana ada ulo nya dekat kapi. Banyak kau tenang aja buat orang kalau apa bala sakit air ni anda.
4: Iya.
0: Temu ni degom tanya nya namanya ai betar aja yang.
4: Aku dah lebih yang pun kami dulu buat dia.
1: Aku tu tadi kamu jijik ya, tadi kenyam kita, ngajaran ya, ngajar menantu kita, nak nganau deh, kita salah sebuat ajar mana ya, kenyam kita.
0: Tapi kau jangan nonton, nonton pernah dia mau dan tiap lagi orang
2: kenal. Okay, dah Sri, dah sibuk tenan eh.
0: Dah.
2: Okay, terus yang Noan di Sri Aman dia apa?
4: Okay, masang lagu dulu. Lagu hari Gerald kedikumbai Pompong dan Tapang.

Ya mari selamat tengah hari ngagai semua balap ningak ke agi mengkang ngau kita dalam program Anin Jau Sarawak yang mega kita tujuah. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Siti itu kawal ngau program jualan rahmah madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benuang diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berengkari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 7 lemai tu lagi. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program ti udah diatur kemari tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama komuniti rumah macau nangga kumpang lubaan tu mujur ngatur program AgriCop Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai dari inisiatif Perintah Menu Sarawak kena nyokong aktiviti bertanam tupik Malaysia Mayuah biar megak merangsang nguna tanah ngau betul ngambil komuniti menu pesisir kelebih hagi tau landiak bak pengawak bertanam tupik moden tak tahu ngangkat ke tikas ekonomi ruang biliak serta menua. Program itu mayanya mujur di gulok 160 ikut mensia orang ya ke datai, ti datai hari 16 buah rumah panjai, ti bisik di kangau ke datai ngagai program tu. Ba program tu mayuh lica serta penderang di pekunsi ke baka penderang ya ke bekawal ngau nama utai ke dekomai AgriCop. Piam ke bisik lica ya ke bekawal ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisik muka dia ya pekunsi ianya penderang ya ke bekawal ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupek. Biar mereka penerang ia kawal ngau teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam kekopi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang hari pengawal agro tahu ke bertanam betopek. Program tu mujud dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak. Ia kemegaknya di aduan N34 Batang Air. Lalu program atau megak bisik digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak megak Encik Badian Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Abah dikena nyukung pemansang rakyat dia dia dah Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo bisik udah ngagih ke sekedar hari ya agak belanja ya kuda dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagai komuniti komiti pemansang ngau penglikun Gunturong Pendiau J3K piam ga RM10,000 ungkup Biro Indok nang Kumpang nangkan kenya belak dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K nangga Kumpang serta MRP RM20,000 ngagai Surakop tuai-tuai Raban Bangsa Zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program ya sudah diatur megah di bagi di pelilih menua Sri Aman. Kalau itu program ya ke program berjadi ke projek ngamana kagak ruai sida barumah John Cendang Sengkuang Ile Undup udah mujur diatur empat lama mega. Lalu program itu dipejalai ke Pusat Hikmat Parlimen P202 Sri Aman. Lalu dipenyadi ke mega Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu nitih ke penerang ada komiti pengatur. Ungkus kena ngagak projek itu mayanya. Ya kudah ditembok ke. Ianya RM200,000. Hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman. Lalu bab penerang terdepansut ke Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody yang minta Mensia Mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap bab perintah berdiri tegap menggawa perintah menua di meruan mai atur-atur pemansang kelebih lagi bab perkara ekonomi enggau sosial. Jadi penyerakup Mensia Mayuah bab rumah panjai endang berguna amat kok ya kelebih lagi kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu
antara sidak ke pengelantang semua. Bak Parlimen P02 Seri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak pihak rumah panjai tik ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Seri Aman. Jadi tu ngelansak berkawal dengan berita ya ke bisik di kunci ke isi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal dengan sebengkah pengawak ya ke udah diatur seraku pengarap Buddha Seri Aman udah mujur ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan disebut megak Pesta Tanglong Mooncake Festival 2026 udah mujur diatur lemai kemarin 19/9/2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Seri Aman, lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Seri Aman dia. Jadi ya kebak mini Stadium Seri Aman dia, sekedar hari main asal ya kebisik di pantai kemayanya, ianya bakal tanda-tanda tradisional, pihak megak bisik tanda modern, pihak megak pengawal belagu, tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina, tau ke sidak hari Surakop tu, Raban Surakop tu, Surakop mengharap Buddha Seri Aman, besai tuai bisik megak nembiak ngenatai ke pengelandia bak pengawak belagu mai lagu bangsa Cina. Lalu ritik ke penderang dari komiti pengatur program ia ke program tu ukai seminak kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan ke disebut megak Pesta Tanglong yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut ke agi pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program tu mayanya mujur di gulok lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka megak Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglong udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Seri Aman kemarin megak 19/9 peringkat hari pukul 6.30 lemai lalu tu

tu. Jadi berita artikel terubah tu dia sidak ti berkenak ke teknologi pemintar tiru AI dilalau ngambil meresa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai Mensia Mayuah. Dia Menteri Komunikasi nya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah atur uliah dipercayai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau pis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global megak mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ya masuk ke jakut tu ba awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau nguluk Ari Malaysia. Ya berita tika terubah lalu ke sekali tu ngalih ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandar Raya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan ndur mantai ke penauk nembiak Ari Serata Menua. Maka ti udah didengar kita tadi bawa berita tengah hari dia sida kemari dibaik berjalai ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026. Dia Mia Berjaku gagal pengarang berita bahawa Padang Bilun Antarabangsa Kuching lebu hasam mengambat penatai raban finalis kemari. Nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi pekit keperlu di bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu bawah auditorium P. Ramli RTM Kuching. Berita ke 3 tu ianya berindi hari gaya sebun ke balat serta sekedandur bisi dituntung penusah kemarau kalai perintah Sarawak udah melancar 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Rinduk Nambi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492,000 botol air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 jentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke Mensia Mayuah ti napi penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpu buah kemarau. Lalu berita tika penudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan bergulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngebuan tuju deka mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka nda landiak ba jakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iriang kepatut sepemanjai sida ngambil bagi bak lumba ngau mayannya. Yang maksud ke jakunya pengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya dinyak meh 4 itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebedar kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Api Mega 3 ikut trio di Sibu Bintu Lu Miri dulu merindang kita ngau siti lagu ke dipilih.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, datang bawa kita bawa lagu permintaan antara stesen lagi ngaku kita anak. Ni anak tadi kata apa? Sedak di Sibu trio nampak tu nak tanya apa tu?
2: Bisa. Saya dah ramai yang menung boleh jaku aja. Bau ada. Balasan tua boleh jaku aja.
1: Nama jaku aja
3: sedak. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu permintaan antara stesen. Ha, dulu ngagai. Ha, kita di Sibu tu cia, lepas kita ramai dah di Sibu dia.
3: Oh, nanti kami di Sibu kap gulai ngosi dah. Bebe miri dulu, be.
4: Okey, tahu.
3: Ya, kebaikan dah tahu. Pegulai kita yang kau orang
4: belajar. Setuju.
3: Awak empoh aja pemajiannya, no? Mungkin nanti kami ngawal lagi. Nyu tanya pagi pemajian lagi.
4: Iya. Nggak jadi pemajian tu bagi ini, sih.
3: Lebih saya ngawal nanti kami ngawal.
2: Empoh udah nyaw, empoh udah nyaw.
4: Okey, oh. Kena itu, sih.
3: Awak dah dulu
2: macam mana? Nyok nyok kakak tadi. Sangat iwah sama pula megai dan mu kini kuyang.
5: Kesal apa sudah aku bajak tu.
4: Okey, jadi gagal malam peringat di dekat berkongsi ke pesan rinata kita atau terus ngagai di Miri tu berkongsung 85 427 053. Okey, halo bisik tau siang. Halo Ngujin eh. Okey, halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat hari.
4: Nah, hidup bajet kita. Siapa tahu?
6: Nak nombor ya, Ari Bau.
4: Ari Bau? Jessica Itan?
2: Jessica Itan.
4: Oh, nama tu bakal bisa nama tu uji nuan met kami met radio nanya Jessica?
6: Sudah, radio dah tutup.
4: Oh, bisa penangguh atau siang?
3: Jari apa kami di tahu? Jadi terus ke jam Jessica.
4: Oh ya, terus ke jam eh.
6: Okey. Seorang lagu dia putar ke nama dia jadi.
4: Okey, nama lagu Jessica.
3: Sembarang kau ya.
4: Sembarang.
3: Sembarang. Sembarang. Kita dah nak bala
4: ino baji.
3: Ino baji. Ngomai lagu di tahu sembarang.
4: Jessica bisi. Bisi beko baji kita Jessica. Bersibu dia.
6: Oh, salam guys doa ya.
4: Oh.
3: Sawat me yang.
2: Oh, mana yang sawat ibu kita tahu kena sawat lagi.
6: Lagu buat sikenya ta.
4: Ya.
2: Oh, ya.
6: Oh, darah bajinya. Oh.
2: Sengoi dong suara ya, hijab.
6: DJ Kiot.
4: Ya.
5: Siapa?
4: Siapa bagi DJ Kiot Jessica? Hana.
6: Ya. Ada limbang DJ Kiot.
2: Terima kasih.
4: Ya, tak ada tadi Anna bisik na di sari tu. Bisik na.
5: Meposen bangku
6: tu. Bayar-bayar yang nombor
4: 2. Oh, dah siap bayar Anna sari tu.
2: Dari bin bayar ni bin.
5: Nama apa nak? Nak
6: geng bayar. Nak demanya geng bayar.
4: Ah, oh, pupus dah ne.
5: Apa? Amin, amin.
6: Selalu diburu apa namanya?
5: Tergaur.
3: Tau kan kali sian kami kino tu mun wa kita.
4: Kakan kapir.
6: Jua ngakulit-kulit aku ah.
4: Oh.
5: Ya jadi kulit kedire tu buah kedire.
3: Titik
2: raya. Ana jambak kaya. Kita tahu kita jambak kaya.
6: Oh, jadi orang
5: OKP
6: apa
5: namanya
6: orang kaya baru.
5: Okey, okey, okey.
3: Orang kaya mah gaya mereka aja sih kado yang jangan ada.
6: Kami bawa inkep tu mesti nih. Awe masa zaman kami kerja lagi, dia nada itu nak bayar dia tu dah tutup orang.
4: Iya, sih ya maksika. Moni koko ngono hana serinya bisi bayar belalai.
2: Nah,
5: ni mana saya? Alah,
2: kelalai. Member ya, ya member.
4: Oh, nama tadi Jessica.
6: Ditok kita nadai selamat dah.
4: Ya,
5: jaga-jaga.
6: Bapak kunti pun mesti gak DJ, gak DJ bayar susah mai.
4: Nya me Jessica, wah, namanya bisa bayar belalai.
6: Okay lah DJ, anu orang saya DJ. Lagu tu tujuh, berapa ikut? Lapan ikut. Lagu sebarang aja lah sebab DJ Ari Sibu, Cantik Sibu, jadi DJ Cantik Bi. Lagu tu kena merindang kami sama dek, ini aja lah ngau sudah diau. Sudahnya, I mean, grup PWI, ngau member sudah ya. Sudahnya, grup Menang Semangat, grup Arang Berpantun, grup Cakap Kenyalang. Ngau semua ni orang ke Benung Mendeng ke Radio Bakal ke Desok. Bak lampu menua, ngau jago pesan. Sama lah kita nyaga penggerai Dreampo. Harap ke ikon mangga yang lebang jatuh menua pisai Benung di Sentong Jelbu dah. Nyerwai menyu-manyu. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
4: Okey.
6: Imat kita pulai lagi. Oh, Tuhan berkat kita hari Minggu. Okay. Mana
4: tu?
6: Terima kasih, bye.
4: Okay, terima kasih Jessica. Okay, peninggal kita ke cuba nih hari bau. Okay, kita terus nyawat kangau kedua tu siang. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
4: Iya, Cali tu nih.
7: Cali, iya di Sibu.
4: Nama Rita, kita di Sibu.
7: Oh, mana ya, BJ? Mana?
4: Nih,
3: aku berapa ya, BJ?
4: Ungannya dia dah hafal ko. Lama tu kira, kira ke peminat nar yang berjauh tu sih.
7: Apa ya?
4: Oh.
7: Kita mesti kuliah di Lian ya. Oh. Negeri sudah jus, negeri sudah budi, negeri sudah niat, yang bersifat.
4: Minta jauh mimet jali au ada radio. Okey.
5: Tu sudah sepianya. Lu jangan kurang.
2: Anu sudah sepian nama kita sepian.
5: Cuma kabar serah kurang.
4: Buru bayar sepian.
7: Okey sudah mari kode. Ana mari sudah nyolin. Mari sudah bininya. Okey sudah ijau dia sepian ke Pulau. Okey sudah kaku. Okey kita nak pintu ke BJ?
4: Mau.
7: Nama lagu lagi BJ, lagu pasang kita lagi lagu nama apa?
3: Minta dulu lagi.
4: Oh, minta dulu.
3: Lagu
4: minta.
7: Lagu
3: mana
7: macamnya
4: BJ? Nama lagu nan, Cali?
7: Lagu aku sih kak lagu lama-lama macamnya. Lagu William Awing yang mana hanya terasa.
2: Lagu terasa. Sih lagu yang lama.
7: Mana hanya BJ lagu lama coba ya.
4: Tahu. William Awing nih.
7: Okay, bye. Okay, kita nak pintu BJ.
4: Okey, terima kasih.
7: Okey lah.
4: Okey, nyak ya. Peningat kedua. Okey, siang. Jadi, yang lagi beri ruang ngagai kita sebuat ngagai bala peningat dekat terus nganju pesan Rino Ati atau terus ngagai miri bak 085-427-053. Okey, siang. Jadi kira aku macam segera pesan di Facebook rasmi Mini FM tu. Jadi tu hari Alex Tata Bina hari rumah Join Laja Pentik Barung Keliling mada keselamat tengah hari yang mada ke minta tebak lagu Maligai Pengrindu dikenal merindang animit di Selula Betung bulan pengrindu di Batunia Ripin Nyada ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai dibisik ke Rintai itu. Ngau pesannya salam rindu, salam saya selalu ngau salam Malaysia Madani. Nyak ya. Semangat patriotik Alex Data Bina tu ne. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang, madah keselamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ Anamin pintu, madah ke Mambam menuai di Pakan Dien. Minta putar ke lagu Ngigak Jalai Kaya. Apa ne? Ngigak Jalai Kaya. Hari awah hari penyanyi RKL ngau Sylvester kena merindang dirimpu ne. Awak nedi ke Siti tu hari Boniface EP madah ke selamat tengah hari hari Slipin bakal tengah hari tu minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Ati Ngai Tuai dikena merindang orang kenglala aku ya tuai biar nak lah di sebut itu. Jadi ke penuh itu Ibrahim Mat Hakim madah keselamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal adi Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey siang jadi bisi empat itu pesan ngau dua sit dua itu kan ngau kita tok tadi. Yeah. Jadi terus ngagin mandi sibu.
3: Bisa minta lagu ating itu wai bala tadi
4: nah.
3: Ya, dia
4: nah. Ya, sige, sida ke nya mi ya.
3: Banyak bala. Sampai ke biak Brahma menya ke bisa bebala lai bala bayon.
4: Bala ya.
2: Ke bisa tisi ya. Ke bisa kerianya.
4: Bahayanya.
2: Ini oh, ben, nama dia jenuh ben.
5: Reply balang yang.
2: Mereka jawapan geng ko ya. Ya, oh. Kenapa mereka jawapan geng? Kalau sila geng ya.
5: Nah, ada minta jawapan orang ya. Toh.
4: Malam lagi BL toh.
5: Jadi nang lawa program.
3: Okay. Oh, ni barang seruai dia dulu, mereka keregas dia baca.
2: Malam. Yang mana pergi dom tua kita dia?
3: Yang
2: mai tahu saya jadi tua ni.
4: Benang ajar ni sih ya.
3: Ya.
8: Okay, aku ada kemaca pesan dari Facebook Sibu FM. Komen dari Sulan Syah Patrick. Ari pasal kapi TC minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranau Din. Ya jadi je terima kasih.
9: Oh, dia tahu aku dah kat maca sitik lagi komen Ari Kennedy Amo. Selamat ngali hari DJ Lucia Ari Lambia Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Mukeh, Runin sebilik, Lasah sebilik, Enduk Sunda sebilik di Bintulu serta ngagai kami serumah. Harap ke terperindah yang bakal kengalai hari itu lalu ngagai kita enam pintu. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Terima kasih DJ Lucia.
3: Ya kemacanya Christine ya. Ya terima kasihnya Lucia. Nyamai na hidup.
4: Nyamai main.
3: Orang buka yang kawa. Kasihnya di orang buka yang terima. Nyamai bayar.
2: Indo bayar.
10: Ya nama remote control ya.
3: Nyamai dari remote control tu.
8: Aku macam pesan dari Margaret Unching. Selamat tengah hari di Celusia. Hari sibu request minta Nuan Pulai Baru by Walter Banner. Kena merindang semua bala kaban ke bisik ninga ke radio tengah hari tu.
3: Ya ja tadi memang.
8: Ja.
3: Minta Nuan Pulai Baru ko ya kan.
2: Lai ge.
4: Tadi ati tu
2: lah tu tu mana.
3: Minta Pulai Baru ko.
4: Nada ya. Cukup jaga paya serito ne Lucia bahaya amat.
3: Nya ka ko to bala kumpulan baya nyu pesan. Jadi nanti kita peninga balua dia kak bertali paun nomor studio kami nya 084-353-224 ya 084-353-224 dekat nak tai ke pesan. Bisa berkelip memang. Oh ya, berkelip nak kena berkau.
2: Amat.
3: Ayo,
2: berdiri
4: dua. Berdiri ya. Tu.
2: Nyamai nak pergi dua begini.
3: Nyamai, kena hijau. Raya mata pun
2: itu. Ini kita Indo darah luar dia nya. Tahu cia nyampe ke mana ke tua. Mana hamba. Ya.
3: Tua be baru ni kore ke nyamut baru. Hello.
11: Hello.
3: Hello, selamat ngale hari.
11: Bel Andes. Hari selangnya atau
3: katanya nama tadi dia.
2: Andesko.
11: Andestron.
3: Andestron. Andeskoro. Ah, nama berita Andesko.
11: Understone, dari selanya.
2: Understone, bukan Understone, Understone.
3: Baik, aku Understone.
4: Sigi nama nanya Understone.
5: Oh, Understone.
11: Understone, my Understone.
4: Anderson.
11: Orang yang ngomong.
4: Anderson. Anderson.
2: Understone. Oh.
4: Understone.
5: Understone. Understone.
3: Biasa, lah pening malah awak ketua. Awak
11: tau. Kan bisa lagu, DJ.
3: Oh, lagu nama
11: tau. Lagu hari ini setengah lay, lagu lama ya.
3: Lagu lama ya, ya kena ya. Ya, mayu lagu lama. Ya, terlama magang lagu. Sampai ngerikut
11: baru. Sehingga gaya penghidup lelaki.
3: Sehingga gaya penghidup
2: lelaki. Baik, ancik lagu ya, wai.
4: Nama kepuasan
11: gaya penghidup lelaki. Tujuh, kemudian si garis Basri Aman dia punya.
2: Ya.
4: Nama mana tak apa, mesti orang tanya.
11: Kasih ya, ada yang mulai.
5: Nyokap pula.
11: Saya ajar lagi dia.
4: Nadai, nadai kami.
5: Sedih, oh. Terima kasih ya.
4: Nadai. Iban.
10: Hari bawah ke?
4: Oh, orang bawah. Oke.
10: Okay. Apa ke Cikgu Pata?
3: Oh, nama berita Cikgu sama tengah hari.
10: Sama tengah hari, Bu.
3: Dan orang ketawa ni
4: kan orang ibu nya.
3: Alah deh, kita ke bisa ngomong anak Indo dua.
4: Iya.
3: Betul dia tahu. Iya,
2: piang kita.
3: Hujan gak hari dia, no.
10: Mana ya hari itu? Hangat.
3: Udah jual sawit tadi.
10: Udah.
2: Apa? Tahu tu.
4: Anjung. Tora
3: kaya di bawah tu terpun tu.
4: Di kampung tu bibit dah jual sawit.
3: Okay, terus ke sana.
10: Nama tu minta nanti bisa lagi lagu ngapia baru.
4: Segi rindu,
2: rindu tuan.
4: Segi rindu, bala bayar dengan lagu ngapia baru net.
2: Kena keren.
10: Nunjuk kita dia semua di je. Sama berjalan ke pengawa sama Rebindo.
5: Sengajaan.
10: Salah semua tak ada.
3: Okey, bye-bye.
10: Bye-bye.
1: Namanya Kelala, Nyaci, ya.
3: Kami enggak kayak bayaran mau bagi ku teh kalau mayu masih kau jam pilih ya.
4: Nah, new BC bio best kita sarito nilai.
3: Ku mai de batas ku deh. Kalau ke sebuah ku bayar bio best
4: kalau ke dia patuh nanti berjalan.
5: Sige nak dapat lari menyal deh. Tangkap kita aja.
2: Nak dapat lari. Tunggu kuat ni tepi ya.
3: Bayar ku tunggu kuat. Nak rein sama lagi pun bayaran.
5: Iya.
4: Mana dia jadi bayar.
5: Mana tekelantang tu dah.
3: Okey. Terus

0: Ya lagu kita tadi bina.
1: Ya. Oh. Kena merindang sidak ya ke Cali minta lagu tadi Nes ya.
0: Oh, ya. Hmm.
2: Ke Krokodendel.
1: Ya. Oh.
3: Karena nama agak nama Hana tu.
0: Hmm, yeah. Demak apa?
3: Ya, mak aku no. Je.
0: Ni kau hati ya jangan
3: ya. Okay, terima kasih guys. Hak kita Adi Sibu, hak Cia, hak Kristi, hak Pemega, N tadi nah, Elis, N kini kan. Ini
2: nama nama nama nama nama nama nama
3: nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama nama
0: nama nama nama Tak tahu, uleng ngau miss PCF tahun baru tau. Nelayan pentas ke ya?
3: Calon calon mana?
0: Ya.
3: Okay, terus ya guys. Sedap di Sri Aman. Yang kena apa?
4: Okay, terima kasih ya. Tahu ya. Ya, wah, nyopanda. Okay, mai Hana hari Limbang. Jari nada tai.
3: Okay. Okay.
4: Betul iko.
0: Bayar ke pandai jari ke tau nak okay OPS.
4: Iko bayar betul. Okay nah. Tolong nah.
2: Okay, terima kasih Ben. Jadi aku macam ke sekedap besar nanti hari bila peninggal kita itu kursi. Nah, kita yang berkewak dalam tengah hari itu, itu hari bertitok di Bang FM itu. Minta tebah ke lagu Juni Aman, Ati Ngai Tua itu hari B. Nama Nuan, hari B. B nama itu.
1: Oh, kamar. Tapi kira piak minyak.
2: Ya. Tari Rini Sabai ya, sempat ngalih hari DJ sempat hari Minggu minta main ke lagu Edik Huyang Ita Medin sama Rindo ya. Tari JSLN sama tengah hari DJ hari Miri ya Mamba Mari. Hari Rosita sama tengah hari DJ sama penyalai ke pengawak ngau Rudaunong. Sobat tengah hari, tengah hari Minggu DJ minta nebah ke sebarang lo. Ni kau tu kau namanya tengah hari. Main ke sebarang lagu dia DJ. Aturan tu main minta lagu sebarang. Si nuan lagu sebarang kata dia.
4: Nadai.
2: Nadai.
4: Dolong aku nadai.
1: Tu nanti nuan ngaganya na.
4: Pau mana ngagak lagu sebarang.
2: Pau.
4: Deh dia namanya.
1: Nah lagu sebarang kaya.
2: Nadai jom kita ngai nebah lah.
0: Nama ngagak ngai kita sekarang.
2: Tau hari aku pernah nanya buat nama
4: hey, tu. Hari aku kau ya.
2: Okay, nama ya. Oh. API N E R A K E. Sama tengah hari DJ minta lagu.
4: Jawa import ni.
2: Mbak ya aku. Mimpi ketemu, mimpi ketemu, mimpi bertemu.
4: Sudah siap belum kau? Ya. Jangan. Teruskan.
2: Nak kejar Ben, kena ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limba FM kita, lalu itu ngalih ngagai. Cita lagi hari gasah sumbang sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngagai FB, Liz Spencer. Hai DJ sama ngalih hari serta sama berjalan ke pengawal mana ngagai hari bapakku sepawah di tu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew, Manggai ke Ati. Dia kena merindang menjadi apa ya Kibin sebilik ber-IPD Miri Isanya ber Sungai Besai Lacau nanti Roslin berdindang ber-Bintulu ngau sidak serumah bang kerbai pakuk sepawah serta semua ke ngelala selam rindu serta sayang menuju kita semua. Terima kasih DJ ya. Tu sidak sekaban Felix Ira, Priska Lawrence, Grace Kelly saya minta tebah ke lagu dari Florence High kisah bujang apai urang tadi. Tori Tup Bennett sama ngalih hari DJ panas hari kami di Supi baru hawa pekan tu DJ nanti bisa minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari manca okay. Dikena merindang di lempu ngau kaban FB serta semua kenala. Terima kasih DJ okay. Hanya dulu Ben nanti bisa lagi kan
4: okay.
2: Kau bisa orang telepon lagi tu wau kini
4: oh, harus telepon kena sedia 083-325-436 325-436. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari. Ngagai kita nam.
4: Nama berita. Nyuh kami selita.
5: Hujan kami dito.
4: Dini menua hujan to.
5: Wah, pio kali sito.
4: Oh, pia nah. Lama udah hujan.
5: Baru aja masih hujan to.
4: Ya, harap ke menua mukai panu bisa hujan. Kita di Sraman enggak bisa hujan sari itu lagi harap ke ngambil ke Jerbo tu, macam dadai.
5: Main lagi, agak main yo muare.
4: Hmm, pia nah. Break semangat ka. Puput kita ka.
5: Au, ilagi ku nganjung kajian.
4: Hmm, saya dua lon sian bah nya.
5: Au, iya.
4: Au, terus ka?
5: Sebeda ko pesan, udah kita masang lagu nyata deh.
4: Lagu siapa?
5: Lagu Gwen tadi.
4: Bedau. Lusa kini.
5: Sanggup aku wante nadanya lagi lagu okay. Ari Alessandro. Lagu Rajkai. Terubah tujuh ke kita enam. Tidak mapi yang sudah beli pinopol, sudah linda matos, tamos, riasan. Dulu temata, Vera, yo ini ayah, ini terubah suang cerita, ayah, ngwayak mali lebu. Ngagai sudah ini boy, pak, sama rindah dia. Ngagai sudah selalu nuntuk ngelato, sudah ini cara cantik. Ngagai sudah ibu suntai ngagai semua sang nujung lama tau meng ngagai tidak tidaknya aja tidak sepinuk kenawit Emilia Sam ngagai selalu nujung lama tau saya berpesan na ingat na pesan beringat bagi nama budaya
4: ini dito tisi jalai
5: oh tisi jalai mentau baru mulai berjalai
4: oh nama pengawak tisi jalainya dah
5: nadai duduk duduk dugau nganti hari kedua
4: hujan kena percaya dah lagi
5: babas ten
4: oh babas ten bisa dong kau
5: bisa
4: apa iko
5: orang ke nampung burit punya orang
4: ke apa burit tampung
2: kenapa dia menampung dia?
5: Oh, ni ada tu tinggal nyetali ya.
4: Ya.
5: Nyetali ya tinggal nada kena ngikat. Oh,
4: ya. Karuang tangkai mengenai.
5: Oh.
4: Kerop.
5: Oh, ingat lagi pasang ko lagi lagu punya cinta tanya.
4: Lagi.
5: Dan ada lagi nang masang kaku.
4: Hmm, dia.
5: Oh, raja itu kan. Oh, ni namanya lagu.
4: Pendek ya raja.
5: Tanggo kaku. Alessandro tang Rajai.
2: Nama yang mutai kan.
4: Okey, nyaja.
5: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal bojong ijo.
4: Selamat berjalan ke ujung
2: kita. Okey. Salah
5: sebut. Sorry, bye.
4: Saya tunggu ujung step ya.
2: Okey. Terima kasih
4: Arbina. Terima kasih ya. Dengar kedua. Halo, selamat malam hari.
6: Halo, selamat hari. Aku Wanda Kudan.
4: BSN. Nama berita.
6: Mana sehari itu bakal tekan gua berau kan?
4: Berana mana dah au?
6: Au lagi pinanjen nyuwun ibu kita ya. Kita aku pesan kemarin berat mau kasih yang semua kita nak tujuh ikut terus main di kemayang bayar biaya pantai. Tidak ya, malah telanjang kan ibu ya?
4: Tidak telanjang mana? Telanjang.
6: Ya kena dia bayar.
4: Mana telanjang? Nak nak nak got nak got.
6: Minta lagu, minta sebab lagu tu pasang kita minta ada bina tadi. Tadi orang gay kawan Facebook, kawan para pantau aja.
4: Oh.
6: Hanya aja.
4: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
6: Bedau saya.
4: Bedau.
6: Oh.
4: Oh, bisa dengar cerita orangnya nyamai bag grup dah.
6: Bedau sekiranya.
4: Oke, okay, terima kasih ya.
6: Nyaja. Nyaja.
4: Oke. Oke. Ah, to bisa situ siko ada to. Halo, selamat ngalih hari.
7: Halo, selamat ngalih hari.
4: Siapa to?
7: Julai. Nama bawa pergi ada lah.
2: Julai.
4: Ya. Nah, ngau kenoan Julai.
2: Julai.
7: Au. Ngau bro teh selangau tadi pesan minggu.
2: Iya. Udah hanya jual sawit tak leh?
7: Eh, berdau si buah mansau.
2: Okay. Nah, mau apa
7: juga? Oh, ya.
2: Oh, nuah pesan nuju ke siapa kini?
7: Ah, nuju ke kita.
2: Ini terubah nanti kan nak sebut.
7: Oh, lagi je buat ya, nuju kita tujuh pintu dulu, ngai kan tinggal aja.
2: Amat.
7: Kau terus kaku tu neh?
4: Oh, terus kah?
2: Oh, terus kah?
7: Okay, satu dituju kaku ngagai semua saudara tadi kuci yang dia tidak liah di kuci yang megah tidak asmiwa di sepuyau ngagai tidak Juni di sungai nai semua tidak tu tidak peringki ngagai tidak si semalinya tidak ali dia kalau nak tinggal kaku ngagai staff di gudang agro dia agak ngau tidak tiga unsur ketemu aku tadi ngagai mesti dengar ke radio bertemu aku di Selangau tadi. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau lo tinggal aku tunggu aku semua balaku di bawah burak bo. Telum, lo nangga bawah. orang semua di Batang Uyak itu. Ya, nanti dah tinggal kita tujuh pintu ga, lalu kita ngasuh kita main city lagu. Aku nanti lagu buka itu nih, diri menyadai.
2: Lagu menyadai. Boleh? Lagu mestepis.
7: Au.
2: Lagi dah tak pesan lagu kita lagi, nah?
7: Au, ya. Masa kita main city lagu lagi, tidak ada lagi. Lagu setelah pilih, lagu lama ga? Duruk ngerindu.
4: Hei, lama lagu.
7: Tahu, rindu dengan.
4: Tahu, terima kasih ya Julai.
7: Tahu,
2: kita duruk ngerindu nanti ya Julai.
7: Oke, bye.
4: Bye bye. Ya, terima kasih ya ke sekali lagi ke kita ya muka kita ya ke semampai mendiang ke YFM. Oke, lagu sudah sedia, setelah pilih dua pengurindal.

0: ja lago doro ap murindo ari estila piliap.
1: Okay.
0: Hmm. Isi.
1: Au, abi si Ramuji ne. Au. Lago doro ap murindo tadi. Insin.
0: Hmm.
2: Yeah. Bos.
1: Ninga stia. Okay.
3: Pai jari dia ninga.
0: Halo Gili. Halo Gili.
2: Dia kepaya kaki.
1: Okay, tu terus ngagai sida di Bintulo, ngena yan?
3: Di Bintulo, nadai ku ngau betua.
1: Nanti ku ngau, aku pendok tu. Terpaksa orang ngau aku.
3: Terpaksa,
1: sino aku lagi.
3: Sino na?
1: Ya, aku ngau. Okay. Sik,
3: kangau dia sih?
1: Kangau pada waktu Iwan seraya nganti kangau peninggal ngagai konti WiFi di Kuchen itu gada lumur 082258634 ngau 082258633 baru bekijap tu Iwan dan gua boleh sawat tau kena tu boleh sawat tu Iwan. Okay, nunggu sekejap. Okay, hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Ina Didi itu.
1: Ina Didi hari ni.
4: Ina Didi hari tengah hari hari pusa.
1: Hari pusa.
3: Oh, Ina Didi.
4: Si dengar
1: tak? Oh, bisa dengar.
3: Si.
4: Nanti dengar lah. Bak kebun aku tu.
1: Oh.
4: Dengar lah. Bak kebun sawit.
1: Oh, bak pusa. Kenapa tadi?
4: Ha?
1: Luang buat pus.
3: Kosa.
1: Oh. Jauh mana ni?
4: Aku nak dengar.
1: Aku nak dengar. Terus ke dengar pesan luang lagu peminta na ni dah didi. Oh.
4: Lagu tanya lagi. Dia kuya lagi apa duit dengan temen
1: dia ni. Oh.
4: Tu lagu tu tujuh kakum agai. Indah baba teman moyang batu kawah dia. Kalau saya bisa ninggal. Nama pengawal dari Ndeba dan saya sengari tahu aku berkebun lah tu. Tapi dia kena tinggal aku ngajai Ndetawa, ngajai Sepia, ngajai semua orang kenal aku ngaba kamu demi radia. Tapi dia kena tinggal aku muda ngajai Sida ini yang kalah ya, ngajai Apel Cap, ngajai Ida Indah Iluak. Ngakai sida bauan, ngakai danduan, ngakai sida inai sita, inai suna, semua sida coba memakai luang ulut rumah gayang sida tau. Harap sida bisa meninggal lah, tengah hari tau. Harap kalau kau udah pasang lagi, kalau ada sida tujuh dia, tujuh kan enam kita dia.
1: Kami? Enam, tujuh, lapan.
3: Pintu kami itu, bisa enam.
4: Ayah kalau kau pasang lagi, dia kurang kan?
1: Tahu kemudian ada yang
4: kemudian duit tau nyajak agak agak malah sebut dia tau mana lah sebut mayu oke ada kalau aku pasang lagi ya oke
1: tau oke hanya tadi Indah Didi ni Yun. Okey, lalu tu Seraya ke nganti kita ke bertelepon dengan Gai Konti YFM Iban atau terus macam pesan ke BC di kedatai ke kita dengan Gai Facebook kami YFM Iban kalau tu Ari Sulan Sia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebak ke lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya sungai Seranau Dian ke ya. Okey, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gayari di Pakan Panas Saritu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM ngali hari tu lalu dituju megak ngagai semua DJ ke pesan arah kata merindang main tengah hari tu. Terima kasih ya Ari Clarence Midan lalu tu Ari Margaret Wunjing, selamat tengah hari, hari sibu. Minta tebak lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerindu Kena Merindang, Sida Ricky Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Telef, Mary Ubon Martin, enggak semua peninggal ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kereta ke peninggal buat Facebook YFM Tok Nguji Nyawat Kanga. Hello. Hello. Nak muncul tu Yun. Okay. Kira ke Siti lagi pesan bawa Facebook YFM tu Yun. Tu pesan dari Tajau Pesaka, minta tebahkan lagu Sama Rindu Ari Ricky Anderson. Lagu ditujuk ngagai semua kaban ke Ngelala. Terima kasih. Okay Yun, tu terus pulang agen wan tu Yun.
3: Okey, terima kasih. Hanya di aku macam pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu Ari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo majik di kena merenda semua ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai Indai Ilum Indai Siti, Indai Rin, Mumuang, Jadam, Murad, Fabian Bak Rumah Awin, Nanga Serit, Nanga Merit Sangan, Ngarap Kegerai, Belama, serta Mujur dalam semua pengawak. Rita Philip, selamat ngalihari. Seminak nyapa ajak, okay. Benuang mendak live, Ari Kapit. Udahnya, siapa tu tadi? Nunggu. Liza Wati Abdullah. Selamat ngalihari, kuih hangat menua kami di Julau Tengah Rituk. Lalu minta lagu Selamaya, Ari Menalan Band. Dikena merindah semua kaban Facebook. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Live Bintulu FM. Ari Zul, Zul kuih minta lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia, selamat ngalihari. Selamat ngelah tengah hari kuih ngagai solo di JKM Bintulu, Siti Rohaya. Ngarap ke gerai belama ngau Michael Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay, si hanya tadi sekedar pesan ke bisik dikenatai ke peringat kita bahawa awak ke sekali tu nadek kangau nasi
1: nak ke dia tu nunggu ai nguji nyambut kangau sekali tu ni yon. Hello.
5: Okay. Hello DJ, selamat ngali hari.
1: Selamat ngali hari, siapa tu?
5: Tu Pancu Ari Miri tu DJ.
1: Nah yun, Pancu Ari Miri yun.
3: Okey.
1: Aw, nama pesan Pancur. Pancur nah, nama betul ke ni? Mat,
5: pendek aku tak bisa. Nama main punya DJ, enggak jadi curi nama orang.
6: Semangat main Pancur hari Minggu sarito.
3: Gagal mati ya
6: sarito. Iya, rindang mat ya sarito ne.
5: Panas hari kami bermiri itu DJ.
6: Panas ne.
1: Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada Pancur?
5: Aku keminta lagu ide itu. Teh orang ni je, teh orang anda megangin yang ni je.
6: Tujuh ke siapa na?
5: Tujuh agai balal ni je. Tujuh agai sudah ayeling. Harap kita bisa ningap ke lemai tu. Agai balal orang tengah laku. Agai dua ide megang ni je. Nyajak DJ.
1: Apa nyajak?
5: Ya, nang ini yang utai orang.
6: Jaga.
3: Nang ngawang ini yang asal.
6: Tiap kita nang ini yang kau.
5: Ada main-main dah DJ betul deh. Oh,
1: iya.
7: Mahane hari ngah dengan ini yang ajak. Nang ini yang kita
3: nyuka. Ini yang ajak. Ini yang ajak.
5: Selamat lemai.
1: Okay, Pancur nyajak.
5: Nyajak DJ.
1: Okay Yun. Papa ku hanya ajak telefon hakang hari kucing tu.
3: Okay, nanti pihak kita terus merindang balap ni ngam eh. Ngau lagu dipinta Pancur nama tadi ni. Laban dia semangat nak telefon kita tadi. Ngekir lagi nama laban baru ni ngai telefon tu tinggi cak ke telefon lama mendah tu ilat ni. Okay, tu lagu ngagai dituju ngagai Pancur. Idi utai orang.

0: banyak tarik si lagu hari tua tu si.
1: Ya, harap ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita bising minta lagunya tadi ni Yon. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya ko limbang ke penudi yang ika siapa engkau hanua berkongsi lah sebelum ngujung ke lagu permintaan terus station bawa ngelah tengah hari tu.
2: Itu yang berkongsi tu sehingga nampir tu tahu semua kita itu lagi semua belah tahu
1: tahu ni kunuan dia ke
2: siapa kengah ke siapa bisa telefon ke biasanya berkejap dia tahu ke sambut dia lagi
1: dia tu kucing apa tau
2: nak ada namo berkejap dia
1: bisa berkejap kita dia cik ya
3: nadai masih boleh tahu nadai berkejap tu
1: kita di kucing tu bisik tu nah
2: tahu kita haram
1: kesawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo, nah.
2: Oh, hai. Halo,
4: selamat. Bukan hampir pas, tau.
1: Ketinggal.
2: Sama tak ini?
4: Ini dagak, tau. Ada dengan di jauh seorang.
2: Oh, ini dagak. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau itu ada air. Oh, tuput ya. Lama itu dah tetap. Dah kena ngepam naik peterajak.
2: Akai,
4: dalam tak kecil kia tadi. Mana air kami? Sepat berbelam tu bok.
2: Apa ya? Kata air Europe kita begini dah?
4: Air Europe nya minta bok, minta kami bisa bantu orang air mineralnya dah.
2: Ah baik, minyak bisa air Europe jangan kurang dah.
4: Awak
2: nak mandi nang awak ke? Mau nurut pasal awak ni? Minyak ke 30 sen, maya ke 30 sen dulu.
3: Mundang nak ni kodai.
4: Ai kena berapi kena mendolah wot nang malam ni mun nang bisa ai tayut malam ga. Cari sini nang dai orang kai.
2: Aman. Kati tanya dikininkannya lepas hari kemarau tu aja bapak ko.
4: Kami setiap hari impai gawai suba kami sudah dah ada ai.
2: Mungkin ada jalan ayo ke begini.
4: Mana ai lebak kemarau deh. Lepas kemarau tu lalu ada hujan kami tu.
2: Kasih kita dah.
4: Bah ya.
2: Oh.

0: Ano mo, kini pasarin natin nun, gini?
1: Pasarin na natin ko to, dito kena ko menang, malam niya dek ako, damiri, inabangaw damiri, semua kaban layan ko, sedak pahing dito, dari muka, na ulit sebut amin, nang mga to, sedak pahing duno, dis barang lain mo diaw dito, sinaw biat mga, dan niya dek ako, babatu dah lapan na lamiri bendulo, agane ako ba, dan dalam ngiri din dulu aku agak saya inai diun dari kucing harap kisah ngerai sabah lisa teman enak apa tak kuno lah ngabah di agak semua keban melayang aku jauh ke semaya agak semua bala kigu aku dan aku pulai ingin tuari merdeka lama aku pesan agak tidak rindu-rindu selalu agak kita lapan enggak harap ke gerai-gerai gerbu balap kami tau ngin tangkup hidung hidung enggak nak tahu nak tangkup lebih dulu balap man tapi masa yang aku lagu ujung untuk lagi nah
0: lagu
1: apa kini lagu nyukat aku ngau pemadia
0: apa siapa nyukat nama dah aku siapa nyukat
1: lagi oh, orang lama sumpah orang lama sumpah
0: rugi ada
1: nah, rugi ni ya ni jerak ya
2: nya nyemai
1: sai sebe ya sigi jak ko muni orang peras nah namo sapan tar
0: duai ke
3: peras nya ibi bien ni bien ha tu juga ibi bien nah ya
1: nyemai bien am no nyukat ngup madi ya
4: oh amanya tampa
3: bre mana ge mo langsung
0: Oh, pengawal bayar, sikit
1: bekerja. Sikit kan juga. Sedang ke ibirnya, lupa kat anak, reti ibirnya.
3: Keti?
1: Ya. Apa kat anak?
3: Oh, pangka anak. Oh, apa ini? Ah,
1: pangka anak ada ibir. Oh, anak.
3: Oke, bisa ini udara? Anak,
1: aku serdak. Nata ya, dia nanti darah ada ibir.
3: Oh, iya.
1: Mamat ke ibir, tapi anak aku deh.
3: Aku? Ya.
1: Aku, tapi anak aku ke labeng dia. Oh. Tapi sama dua itu.
3: Kira lagi uliah, mana? Aki ulah sabuan.
1: Nada, ay na,
3: ay.
1: Nada, terima kasih. Kita kapan?
0: Oh, terima kasih. Hal.
1: Okay.
4: Okay, nah hanya Ari Kucing nak.
0: Iya,
4: Ari Kucing. Ari Kucing sahuran.
0: Kau saya nyawa, nyamai. Gudah nyamai dah pengawal tu.
4: Kami kau mbak Lucio.
2: Aku mana nyamai ngerimu kulo kile aku dah.
4: Aman.
0: Guru mana? Guru. Pastikan guru.
2: Nah boleh hentai kedai guru. Tante udah kak ngerimu
0: kena ada lima tu. Di tu aku baca ngok langsat jatuh nama si dah tu. Bisa anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ka ya sida ke sing ngau pesta limbang itu menya itu ge rame itu beno final Dragon Boat itu sida ya itu 84 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi apa keempat lagi oh jadi ke terima kasih kepada guys sida ke sing ngerintai ke pesan Indonesia sida ke Catherine Robin Juni Ben Solan C Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi ngau sila kebukai Felis Ira tak kepsi ngan tai ke atau ke pasar rindu ati sila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi kaku bekas lama dah rekod tak
4: alah kau pulai nana kau
0: kau pulai nana tadi ngasuk ku nyimpu tadi dah
2: kami dulu lekek
0: ada lo kata
4: ngon dudi non tu siapa sana dulu
2: ora baji apa dudi lah ora ge lala
0: mari ari
4: dikel kamu puak ayo
0: aku kan aku belajar hari Gabi itu dah pernah kira jam tu hari selatan mah kita yang lama tu hari utara hari selatan dulu mah
2: enggak ada isi berarti yakin
4: di segi deh tak
0: okay selatan okay nomor dua selatan kan ibian ibian kan dulu kan ibian lagi agak sibuk dah sibuk bintulu miri limbang tinggal lagi
4: aku mah dulu ngai aku ngalah
0: ya
4: cakap
2: tu nak cukup gaji dia lagi say dia
4: tu kenapa aku gaji bana okay terima kasih yang kita sebuat aku dah sama ngemujur ke program kita bawa gelar dengan hari tu enggak tu selamat pelelak selamat ujung minggu okay nah dah pasang kait apa
3: oh, selamat ujung minggu semua harap ke gaya hari kita di selampur menua tu tahu berbalik mana semana lebar mayu agak program dekat jatuh kelebih lagi di betuang SKS di ujung bulan tu ilah, lalu ditangkan ke pengawal kita yang kebesainya SCSJ, lalu pihak muka semua ada penanggul bulan 10 regata kerian regata Tanang Sari Pusat dekat Bepun baru. Oh, kami kawak ada kerian ni.
2: Lawa
0: kita.
2: Malah
0: nau
2: yang
3: ngerinya
0: celum.
3: Ya, celum. Mendoa sedih sih.
0: Aje celum.
3: Okay, bye bye.
0: Okay, nuan cia. Kamu
4: mau ibian? Okay.
3: Yang pau ni dah tadi.
2: Dua yang, dua ada yang dua lor,
4: ni dua ya.
0: Nah ini kini suaya.
2: Lubah PK ingin sih nak dia. Soalnya apa? Apa? Kuat tengai.
0: Sikar ke gemeng apo balan tua ni ngah
3: irian tua dan
5: mere pesan selamat hari Minggu
0: guys, selamat gawai
5: selamat hari Minggu guys semua balai peninga jaga pengerai dirai
0: terlembau
5: God bless lah.
2: Lemau, ama les dua lah aku, dia pun dia sangat palang celam.
0: Semua ni mesti getil ni, nice way dia, semua ni lagi.
2: Udah aku bungkus dua celam dalam studio tu, tau.
0: Oh, sebagai memang siku ke? Oh,
2: memang kapan bayar positif tadi?
5: Terima kasih moyo-moyo nga guys, semua peningat ti tetap bersama ngau kami. Ngarap kita semua sentiasa sehat, ngau ceria selalu. Ngau keadaan sebut dia tahu an yang lupa jaga kesehatan, kurang ke aktiviti di luar, ngau kena penutup mua. Jaga diri nya ja areko sama ujo minggu.
0: Dengan ah. Kena mampu mua na mem,
4: penutup mua ne. Ciao.
2: Kena mua na. Ini ke dari bal ke, mua ada tutup. Mata ana medali
4: dua. Kenya ngau tutup mua sekali ne.
2: Punya ku tanya, skrip hari yang bota dengan nyari editornya aku.
4: Nanya aku.
2: Ngai-ngai.
0: Nuan cia.
2: Ya, terima kasih guys doai muka oleh ngau ku ke Sarito untuk minggu ke penudis doai apa RTM di. Terima kasih mai ane.
4: Minggu ke mana
2: ane ngemana ke Jakob balai ibu tau.
4: Ya, ra ke bojor guys doai.
0: Nah, report surai dah tu gagak mana report surai
4: ila ini? Ila tanggo catat kenyaran baloi lah
0: baru
4: sakit
0: pala
4: oh. Okey, selamat kita tutup muha tadi
3: pola mah pola ikama.
2: Terima kasih lah ngagai kita aku dengannya pesan udah telepon udah tahu lagi kami sebuat ngagai pesta kenawin ya
4: yang kau jalan.
2: Nang ini yang sekali pesta limbang nang kamu.
0: Kau pernah orang ini yang kita kami bisa memberitahu.
2: Jangan mengening. Okay lah
0: jadi. Okay, no Yun.
6: Okay, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita bak Facebook ngau live TikTok mega. Minta ampun nak boleh dibaca semua tang aku maca tiap itik pesan ke di ngatai ke kita tadi. Ngonyak beri selamat ujung minggu ke semua. Okay.
3: Benar.
4: Bisa kias. Malat nak moni ini.
3: Kompor bisa kias ini.
0: Saya kias tu berat kias tu.
4: Aw ah.
0: Okay, kenan B.
4: Okay, aw as terima kasih.
0: Kita kenyang malu lah.
3: Ulah.
4: Ngai ku partner baru, bingung baru ni. Okay, selamat lah. Out dah, sabar dah. Omri, terima kasih semua balap dengan kita. Sari itu, Munyi Koyun tadi minta ampun. Dia sekedar pesan nak sempat dibaca. Untuk beri selamat. Hujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tujuh reko induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu, ngagai. Nama tu, lalu sambung school kini seduanya, ila?
6: Habis.
4: Habis tu, ne?
0: Nanti kumpul
4: mujur meh. Oh, taniah nah. Okey, harap kumujur dengan seduai.
2: Ya.
0: Ya, wala nama bantu tu kan yang wala akai.
4: Terima kasih. Oh, kita cakap terima doainya. Nak kacau ke?
5: Terima kasih.
4: Okey, nah. Limbang, terus dengan limbang.
0: yang gelimbang ya. Okay, terima kasih okay. Kita lima megang Indonesia Radio. Terima kasih megang bela peninggal kita. Ninya bermedia ramai kebuka kita.
4: Ingatkan sumbar kami nak.
0: Ya, lu nyangkung okay. Nak. Aku nyangkung kita sumbar kita itu lagi. Apa yang megang kita ke visi tinggal kita RTM klik. Terima kasih kita jadi nyatai menyuk kita laban hari itu lagi lagi visi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengarah kita. Anang kurang hirupai. Anang kurang menyikitai anang kurang penyerok ngagai tubuh dari empo mesti kenyaga pengikut ngagai dari empo jadi menyikap bekas lama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke dari empo yang bekas terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengamak ngau pengelurus hati jadi nyaja reku jadi aku nyangkuang semua kita tajak pudah indai orang kini kak nyadi indai kini agi darah kini darah rumpas kita ya. Kumang mentas darah badas, darah bagas, darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh merampau lelengau esai
4: tu dia
0: nya jari kami ngau jadi terima kasih kaya kita semua bye bye hari kami
4: iya
0: nuan mutar lagu sih kau sih
4: nuan nasuh aku tanik nak
0: kau pun kumpiwas kau okelah. Kena kita ngemuas hati inai sempat tadi. Nah, ke last ke penuh di tripa kita tadi. Tujuh lagi ibian kita tadi. Lapan nyukat yang ngapu majak tadi. Hari lain sih kenyalang. Nuan nyukatku ngapu majak. Bye-bye semua.

0: Ya, terima kasih ngagai kita tiagi bergulai dengan kami barentak ngali hari YFM. Datuk kita berdua bergulai dengan kami bar program 34 Seranyawa. Nemban ba Adan kau boleh didengar serta di pedak live bar Facebook YFM Iban. Jadi awak kena masa jam aku mai kita berkelala ngau temuai kebisik di kangau ka aku bar program 34 Seranyawa ungkup ke ngali hari tu kelebih lagi 20 hari bulan 9 2026. Jadi buat mua aku dia tu temuanya dah duduk bertunggak dengan aku. Kita berkelala dengan temuan kita ke ke ditemu aku nama ya ianya Miss Suli yang ambil ia empu madah ke penerang rempu. Selamat ngali hari serta selamat datang ngagai konti YFM Iban.
1: Selamat ngali hari. Terima kasih dah ngangau aku ngagai sesi YFM tu. Mm-hmm. Okay, jadi nama aku Suli Abel. Oh, aku asal dari Semanggang. Mm-hmm. Dua-dua pindah ke Semanggang. Tang, aku ada abah Semenanjung.
0: Oh, ada abah Semenanjung.
1: Negeri Pahang, oh. Bentong Pahang. Jadi ti pasal dini aku tu membesar orang. Mm-hmm. Manyo tempat lah. Si ti abah Sarawak rimpu segi dah manyo halai kami. Mm-mm. Kami sebilik lepas aku sebab gawat kerajaan lah. Jadi maya ti zaman ku membesarnya nyuka tiap tahun pindah sekolah, pindah tempat. Ada Senanjung, buat Senanjung mesti lah sempat bersekolah gak.
0: Yeah.
1: Ya. Dah nyak sampai lah nyu pindah ke Sarawak. Dan aku rasa dalam penghidup ku pengalaman aku ialah membesar sikit aku sikit nak sikit tempat.
0: Yeah.
1: Jadi maya subak last sampai ke nyo last menua abah Sarawak bakal menua Ujuang bakal menua Lawas pun nyo sampai dah tadi yak gak.
0: Mm-mm.
1: Besar.
0: Laban ke nitiah ke pengawal apa yang ngindai ke gawat perintah maya subak ni hari mit datai ke besai.
1: Jadi menyo pengalaman lah. Gak, apa tu budaya orang lah, utai ke culture orang.
0: Mm-mm.
1: Jadi menyo teh dipelajar lah. So bakal kira bisa impact bila maya nyo besai tu. Menyuah ilmu lah. Macam lah ilmu. So senang lah untuk aku kena ke apply nama tik kap gulai ngurang kapa senang. Laban banyak topik dah.
0: Ya. Okey ne. Jadi balap peninggal kita pententu kak nemu ngau mayu lagi atau ke detail korang ne. Penerang berkawong ngau nuan nama kebenar nuan nenya Miss Suli Lungkan. Suli Lungkan Abel nah.
1: Anak Anthony Abel.
0: Anak Anthony Abel ne.
1: Yeah.
0: Ulih Hamadah kini nama kebenar batang pengawak nuan.
1: Tip nyakut ka pengawak ku dato, aku tu founder.
0: Mm-hmm.
1: Ngau CEO of Selubi. Selubi tu brand skincare terutama ngagai orang kulit sensitif.
0: Mm-hmm.
1: Laban ya kini bisnes tu bisi laban aku umpu bisa eczema gak.
0: Mm-mm.
1: Jadi idenya sebab leban aku sebab anda boleh kena banyak produk luarnya. Leban aku kena eczema tu maya tuai. Jadi tik kak kena ubat keberi dutur pun anda boleh kena long term leban ngai ke bisa side effect lah. Jadi sampailah dutur pun madah uji dek nguji tai natural. Bisa lah aku nguji natural ke produk orang mayanya lah produk orang nadai gak. Jadi aku lebak ke rindu macam ngadu research.
0: Mm-mm.
1: Aku lalu macam-macam lah bakal bak internet semua. Dan yang banyak eksperimen semua aku tu kira bahan eksperimen aku kumpul dengan produknya lah. Baik lebar mainnya aku ngadu produk kena kumpul ngadai kak ngadu bisnes kenama. Jadi sampailah nyo berpuluh-puluh trial and error kurang. Nyo sampailah satu hari nyo tadi nyo mu aku gerai. Laban ti Yakub pasal eczema tu tak tu boleh diubat tapi boleh dikontrol.
0: Yeah.
1: Selain pada skincare, lifestyle agak
0: cara makan
1: semua cuaca. Jadi aku pun mengubah ke aku penghidup. Penghidup aku kena ke engkau skincare-nya sekali lah. So maya muah aku teruk nyo dah tadi nyo satu harinya stop galah baku nemu utainya. Produknya berjaya mainnya bila muaku stop gatal. Baru ya aku kasi adanya gatal ya lu gerai nadai gatal lagi. Jadi sampailah mainnya bala sida family kawan-kawan pun nanya eh mua dia mana oh andai ngena te gagak kumpul kan nguji boleh nguji oh mai mai wala bala family ngau kawan-kawan tu lu nguji te aku jadi so bila jakuk pasal ketih tetunya jadi bisnes dahnya dah ku gerai mua tadi dah berapa tak si 2 tahun dahnya jadi aku main nya tadi ngegak bahan asli kena ke produk aku tu bak kampung-kampung jadi terjumpalah ngau bala sida petani tu si petani tu kena manensi ya jakuk ngaya sambil medak madu kelulut ya deh berapa meh kita po income kita sebulan ada namanya satu data po nanya dia tu rugi kita bisnis gitu jadi okey lah dalam idea aku tak ketuk je lah apa kata aku ngambil produk, produk kita bakal bahan mentah ke kita bakal madu kelulut lah tutuk lah dan jadi produk aku jual jadi idea aku tadi aku tu kira memperkasakan sidak petani bak menua aku lah
0: kira ke mantuk sidak ya mantuk sidak ya, ya.
1: Menambah ke pendapatan sidak ya jadi nyak ambil tadi bisnes aku tu selubi tu kira dalam kategori social enterprise atau ke dalam bahasa Melayu perusahaan sosial.
0: Ya, nya tadi penerang hari temuai aku buat program 34 Seranyawa. Ya, ukai CEO yang menyamar. Ya, sigi orang kenang yang ngemun ke kebenar ya produk Sluvi itu. Hari cerita ya tadi kita udah nemu. Ya, siku orang kenang ya ngagak produk Sluvi itu atau ke tiba jaku bahasa kira ke disebut kita usahawan betul maupun dari usahawan orang ke mengasaskan produk Sluvi ni dia tu kira kena di CEO ngai produk Sluvi anak pihak ya
1: okey dia secara rasmi tidak ya CEO kurang lah
0: ya kira ke nuan tu menang orang ke ngagak ya ngagak produk tu ni hari cerita non tadi hari nuan pu ke bisik penanggu ba kulit ke kita ini ba mua derempu arinya nuan berengkah ngagak produk Sluvi tu ne hari kena nuan nanti diri tang nadai terundi angkat ngagak ternyata bisnes nepi ai tadi ne adanya udah nuan nyo bisik idea orang nyo meda gaya mua nuan ulih nuan madah bekeni keterubah mua nuan mayanya suba gelatal ke tau ke bekeni
1: teruk mua ke mayanya laban nyak mayanya aku pasal berhenti gawak lah. Lepas aku tak fokus ke ngerai ke mua aku. Lepas ditanya-tanya efek kumpul mental health. Mental health maknanya depressed lah kita.
0: Depressed.
1: So aku pulai menua. Aku pulai menua nak lama. Kira fokus dengan aku. Nyak bertadik nyo uliah ngadu research.
0: Kira ke ngelupa.
1: Terus lah. Ya berlubang. Nyo berlubang, ngelupa, semirah-mirah. Yo dak nyo berlubang lah teruk nya memangnya orang ya menyorang ai ketemu ada bakal ke amai ke mu ada sebab kalak berlubang berdarah semua amai lepas nak percaya laban mu aku bakal nak orang nak dalam nak kalak bisik masalah bisik bulak aku nama dan nak kemada kumpul kulit mu aku perfect sigi bisik memangnya meh lebat eczema tu nak uli ada cure tapi ya uli mahu kontrol bisik lah bekas sebulan sikit dua kata gatal tapi kontrol bila aku nak produk Sluvi uli kontrol ya boleh kontrol lagi lah sudah yang makin teruk
0: nyak kepun yang tadi yang sudah nuan ngagak nama tu Sluvi okay jadi dia tu kita kak nemu boleh nama dah ke dulu Miss nama utai ke penama Sluvi tu hari ni boleh nama Sluvi tahun ni Sluvi tu berengkah di gagak bakal nama dah tadi ngena bahan mentah atau ke barang mata tentu maya nuan ke ngagak researchnya kati nuan tak boleh nama Sluvi tu tentu rakan nemu sebab nuan lalu mesai kagi produk tu ngagai orang luar
1: partnya Rido kan cerita laban laban kadang-kadang orang tu selalu saru bakal tu brand Sluvi tu tak aku nama aku dikangau orang Sluvi meh tapi aku awal je malas kan betul jadi bisa kan cerita ya tu kemadah lah Sluvi tu sebenarnya ya akronim
0: Okay,
1: laban ya social enterprise jadi SLU nya kira nama inisial aku lah, Suli Lungkan ya.
0: Suli
1: Lungkan. Dan nya B untuk VC, I untuk inisiatif.
0: Aku
1: sebenarnya aku nemunya akronimnya ngerti. Aku benar memang nyo hame beratus nama sudah aku kengadu brandnya bukannya tulis surat. Mana agak nama tu mainnya dah sekali dah aku tengok dia nak tu cun kena leban aku tu ngagak social enterprise reti tadi SLU dan nama aku V untuk VC, I for initiative. Jadi nyak lah keterubah ya terus seluvi tu mainnya main aku ke nyetat ke seluvi tu secara nak rasmi ya 2019 lah. Danya tak mamai mamai ya kira 2020 lah bas sebenarnya sebenarnya aku confident kamai seluvi tu jadi bisnes ke betul lah. Aku ngadu pilot project. Pilot project tu maksud ya nuan kan mendak sampai tahap ni tu seluvi tu boleh jalan jauh lah kata saya. Jadi macam lah jadi aku kak ngadu validasi lah. So mayanya aku manyuh ngebuf manyuh bak Seranjung bak Sarawak rito lah ngebuf kan berat kena ke respon orang nge produk aku maya packaging sigi lain lah out sekat okay packaging ketuk teka si simple je packaging
0: bak laban ke baru ngepun kia ne
1: ngepun kia duit pun capital pun ada manyuh dari kamar respon orang okay dia bila dah selalu buf mana manyuh sigi so dia kami boleh medak ni ke produk mayanya maya selubi baru pansuat subak agi dalam projek 10 higi brand 10 higi produk kami. Jadi udah setahunnya kami udah mendak orang kini respon. Okey, kita kita pendekkan kita empu produk kita milih ni ke best selling lah. Berdasarkan kita empu research pelak projek kita yang mendang adu buff tadi. Laban rada maguna nuan nyua banyak produk ti nak laku. So nuan nyo makai kos nuan semua dah. So bila dah secara rasmi trade selubi trade membela trade mana banyak produk 3 gigi ja
0: 2-3 itik dulu mereka nak ngepun ke ya.
1: Lepas kita gigi kak save cost dah. Duit pun berdon tu manyo.
0: Awak ni nya penerang berkawu ngau ari pun nama seluvi ngau ngena basic produk aja dulu ne. Nama kini basic produk keterubah mamat ke gagak nuan ngau barang mata ke kena nuan.
1: Signature produk kami first produk kami sabun kelulutnya meh.
0: Sabun kelulutnya.
1: Dah yang tadi sabun kelulut
0: dah kena bermua bertubuh hanya dulu.
1: Sabun kelulut tu uliah mua ngetubuh. Sabun tu ke ngerai ke kulit kau. Kulit eczema kau. Leban aku tu okay eczema aja ngau jerawat dua sekali nyerang mua aku
0: meh. Semuanya meh.
1: Semuanya. Jadi kira ikonik kira signature produk lah yang aku ribai dah. Jadi lebay kena madu kelulut. Dah tadi bisik mas tadi mas dari beras dan yang lemon coffee body scrub. Kira keluar ngau tiga giginya dulu lah. Mereka memula sebab keterubah ya. Utanya bakal kopi Sarawak, hanya beras-beras hari kita yang menua. Utai kesimpel-simpel, tapi wak tajak simpel. Kami kak pastikan utanya efektif lah. Aku tu baik jadi efektif janji anak allergic agai mua kita aku ngomura laban aku tu berani nyua laban aku percaya mua aku mayanya kelu teruk jadi aku rasa bila aku dah compare ngau orang mua ke orang ke manyua teruk aku rasa paling teruk jadi aku berkata nanti tanya tu mana abang mua aku jadi
0: dapat aku tu nak boleh borong bukai
1: laban aku rasa mua aku nya kelu teruk dalah semua dalah eczema teruk nang darah dan ada ini ada sampai kerekuang dia tu ti mendak apa takut aku mendak takut mendak tu mendak gambar aku keliak
0: panjai dah penerang hari Miss Suli ne berkawan ngau produk kedi keluar ya ianya Sluvi ne produk skincare mato jadi udah tu lagi kita dekat nampung randau kita gulai ngau Miss Suli kita ingetu nak lama dulu
2: Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban.

0: Okey, bertemu baru kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Kita Agib Gulai, ngau kami medak live Facebook YFM Iban. Kalau aku Agib mengkang ngerandau temu aku ianya Miss Suli buat program 34 tu neh. Jadi tu Miss Agib ke nemu Agib tu neh pendengar kita kebenung medak live Facebook pun tentu kat nemu ngau silik Agib berkawal ngau produk skincare tak kutai kena kita ngemajik ke diri, ngemadas ke diri atau kenyaga drempu banyak ne. Ayanya produk Sluvi. Tadi kita sudah nemu asal kepun produk Sluvi tau bisik di pasaran ku kita atau kenang ya bisik dijual ba market ke dia tu atau ke dijual jam ke dia tu ne. Aku tu kak nemu ne. Bala peninga pun tentu mega nanya tadi sudah madah produk ke terubah. Pian mega bisik nyebut barang mata ke dikenak nanya lah baka beras atau keberau, kopi, denyak madu kelulut, nama lagi?
1: Jadi Maya nambah ke produk baru, bisa ya, utai ke utai tambah baru lah. Okay, bakal aloe vera, dia bunga mawar, ya, cara overall lah kepada, okay lah, madu kelulut, berau, kopi Sarawak, aloe vera, bunga mawar, ya ke bahan mentah utama takatnya nya jalah. Kalau laban jaku pasal produk kami nak manyuh lah. Buat masa tu 5 main produk lah. Tapi setiap produknya mesti bisi elemen Sarawak lah. Baka contoh lah sabun madu kelulut, madu kelulut dari Sarawak, daya scrub mas mua, mas berau, hari berau, berau bukit kita dari kopi lemon coffee body scrub
0: hari-hari menua kita tempuh ke?
1: Jadi janji ya elemen Sarawak lah.
0: Elemen Sarawak.
1: Tapi menyuh fokus hari semanggang pun lah. Lepas kami ke bekerja agawak ngembala sidak petani lah.
0: Siapa gini orang ke Meri atau ke Mekah ke barang mata tu ngagai nuan tu Miss?
1: Majoriti sidak hari petani bak menua semanggang.
0: Menua semanggang. Ulah sebut gaknya hari ni bagi
1: contoh si banyak fokus bak bak melugu.
0: Melugu.
1: Fokus bak sekerak. Fokus ke jalan punggu. Si ke area-area ke nyuka gaya yang keliling.
0: Sidak tenang raban orang ke bertanam betupik atau ke orang kenang berkebun berdandang besai magang meranya atau kurang bakal orang kenang ya bakal orang kenang ngemuan tau ke ngibun baka madu kelulut tau nang orang ke bisik ngawak bisnesnya nuan sikit ngambil bak orangnya aja tau ke bisik ngambil benda bukai kini
1: kami laban agak gora bukai bisik mimimit banyak ke bisik ke bisik pat ke kadang resto laban ke kadang utai tu bermusim gak utai tu kadang stok nadai tapi tinitiah ke kami pu seluvin pu visi ngau inisiatif tadi jadi kami tadi segi ke fokus ngau petani bak ron Sri Amanah labannya lah visi tadi jadi yang utama tadi majoriti sedar tu segi nang petani sebenarnya lepas petani sedar tu ia bakal suka-suka ke kita kena serampu
0: bertinya tadi sedar ia tu nang orang ke bertanam bertupik tau ke orang ke nang ya bakal orang ke ngembuan bisi siti palan maka orang kengagak madu tu ambil ke bandingnya orang ke bisik madu keluar tu kaya nyamai ke kemenang sidak tu hari pengawak ke memiat bekenya nuan sigi kira ke mantuk sidaknya ama kebenaran eh meli hari sidaknya alu diambil ke kena ngagak produk nuan pihak reti ya tadi ne baka beraunya deh tentu bisik megak endur siapa supplier kita orang ke merik kebenaran kemayuh lagi mantuk.
1: Ya. Bakal beraunya area Melugu meh. Laban
0: area Melugu.
1: Melugu tu kayaknya besar. Kami kira bala kami pu lah. Bala kami pu. Jadi nyamai ke becuan ya kaku laban nyamai laban segi nya agak utama fokus tadi awak ke sida. Laban kadang kan amam laban sida tu manyuah agik family. Anak agik manyuah kadang dengar cerita sida yang ada kak maya anak kak sekolah peninggi agik dah.
0: Maka guna ke belanja
1: semua adanya sidak kadang kak ngagai beli ubat kadang siap-siap penyakit semua nyoh menyoh penanggul ke jadi okeylah nyam tadi aku sikit kak ngambil sedak jadi supplier. Awak ke sedak yang banyak income. Contohlah bagi income sedak tadi dia cerita 2-300 sebulan. Itu income sedak nyulih jajahit pun 1,000.
0: Kena sedak nambah penatai pemisik. Nyua barang mataknya ngagai kira ke kita ngumpu company banyak.
1: Banyak kira ekosistem kami lah dari company kami. Jadi bila ngambil sedak, sedak apa yang increase sedak ampu income. Sedak pun boleh ngagai beli ubat sampai sakit, boleh beli ubat ke mana lagi. Anak pun boleh belajar ke tinggi lagi. Dan yang sedap hidup, sedap pun selesa lagi,
0: nyamai lagi.
1: Jadi lepas sedap sebab leban kadang sedap yang kumendak especially bakal kami menua lah. Leban banyak orang mesti orang lepas sedap tukai untuk bisnes lah. Tapi kadang sedap tu banyak agak madah diri banyak pun usah. Jadi so aku meri idea aja lah. Jadi nyak minta sistem ekosistem ke di create kami company kami. Tu lah bakal sedap ke para petani buat masa tu ya ke gawak-gawak selubi tu round bisa 10 family lah.
0: Dalam 10 rom bilik amenya. Jadi kita tu kira ke meliari sidak ke nang ya kurang penatai pemisi dalam bak jam ke sama megak kita mantuk sidak ya. Ngau penglandik kita me ngasil tau ke ngemun ke pengawak ngagak produk ari barang mata ke dijual sidak ya tadi. Mana-mana cukup mana-mana pengawak berkata ne banyak kita ke mansut ke produk begitu kita mantuk orang bukai kan. Berkeni bak senentang modal tu.
1: Okey. Mainnya make a start ya. Dalam mainnya segi ke ada gawak lah. Jadi itu cakap pasal modal tu. Manual lah dia memang dia datang mainnya ke memula aku sebab ada orang bukai dulu katanya nak manual lah. Aria ginjal duit Aria pindai dulu lah. Lepas ginjal bimbit lah. Ilah maya baru lah. Tidak dah boleh pukul kita. Ada manual lah 500 saja.
0: Kepun ya mama.
1: Jadi hari 500 nyam tadi packaging itu semua sige ada yang tu mana lah teke berburah dulu. Jadi kak nyam mayanya bedau jadi serius bisnes. Nyam tadi agi pilot project lah, agi guji-guji ngagak buf semua. Biar hamil lah. Jadi nyo tadi nyo labah ke nyo bertemu dengan nyo kadang usahawan bukan labah mayanya. So bukan guji dek guji apply tu. Jadi mayanya agensi kerajaan yang aku apply mayanya untuk grant lah, grant tu kira duit free lah. Dari kerajaan kita Sarawak bakal SEDC dah tadi bisa juga dah cuan kat Maya kena COVID Maya dah Maya ke 2021 kat Maya bisa juga bantuan dari agensi kerajaan berkasi dah tekun Maya dah nyata engkau bertanding usahawan tu bertanding usahawan tu menang gak bisa beri gak duit dah nyata apply gak grant tu so bisa gak bakal crowdfunding tu bakal kita Maya nyata jakut orang putih tu crowdfunding bahkan orang bika minta modal untuk memula ke bisnes orang sanggup bila ada ngadu impact siapa-siapa orang online tu sanggup merek nuan kini-kini duit free kau kita janji saya akan mendapat impact lepas saya nama pengawak selubi tu akan merek impact dengan petani yang mimik-mimik so orang terbanyak crowdfunding lah ada online semua so kenyak lah memula ya semua mimik-mimik dan dah lama-lama selalu dengan petani dengan program usahawan so mimik dia nyok kira
0: banyak nyok makin ngerembai ke produk nuan tu pakai hari take signature produknya tadi jadi kebuka ya gi bacara nuan atau ke proses produk nuan tu digagak berarti kaku tu tadi cara nuan ngilang ke ya register ya berkeni datai ke nuan mungkus ya berkeni prosesnya tadi
1: jadi aku bila orang nanya pasal kene pasal produk selubi tu kena apa tu selalu arti ayat pertama aku medah nama selubi tu kami produk handmade tersebut dulu lepas kami tu ke barang kilang handmade natural skincare products. Awak mai kurang trik tanya. Jadi bukan kilang ke? Laba kami tu nang handmade. So semua produk kami 100% dari barang mata. Ada preservative, bekas anti berarti kilang kami mesti bisi preservative.
0: Contoh boleh merik contoh sekali je.
1: Contoh produk aku.
0: Boleh tunjuk gak?
1: Contohlah bakal sedap scrub semua tu orang. Lepas bila orang madah, berkena kita ngasuh teh tahan lah laban bahkan produk kami tu walaupun ya 100% handmade aja skincare product udah nuan ngadu kami ngadu boleh tahan 3 tahun. So bisitlah rahsia formula kami pun laban wakah aku nitih jakok aku aku terjadi bahan eksperimen aku pun ngadu try and error beratus berpuluh
0: kali testimoni ke diri
1: pun testimoni ke diri pun sampai ya bis berani nyual tu berani kamu tak tahan lah sampai berapa lama. So boleh berkata 3 tahun bisik bah yang resepi dari empu contoh jadi nanti selalu hilangkan sida ya nya kadang aku nak boleh bakal subas sedau start selubi aku nak produk tajak natural tapi ya dikilangkan ngam kata lemu aku lepas sida nak preservatif
0: bisik utai dicampur campur ke nak boleh ba kulit kena ngam amat sensitif tak nak tegu nak tak tegu utai sekali
1: istilah chemical ke sida
0: chemical
1: jadi nyak badah kamu badah nama selubi selubi tu handmade.
0: Nyak me tentu ramai yang akan nemu.
1: Dan nyak kami amai-amai transparan gak nama pengawak kami. Kami tu nadai ngalih kutai leban banyak kami ayan ke bak social media. Pengawak kami dini kami bulia. Cara mai kami leban banyak orang ke selama tu naik syuting-syuting ke mendak nama pengawak kami. Sehingga aku mantai ngerekod ke apa. Tu. Nadai kini kerana ada si bahan-bahan terlarang lah. Tu mesti ketuk-ketuk transparent lah kami ngabit tu. Niti senang cerita lah kami tu honest ngawa transparent company. Jujur pula.
0: Maka kita tu bisik-bisik ngawa kerjasama company bukai kini. Tak ke kilang mana-mana kilang.
1: Nadai? Banyak agak offer sebenarnya. Aku ngai kenapa pertama leban kami tu ialah agi small company ngai kena terkabir. Kedua kadang-kadang tu berhati-hati lah bila kita ngadu kolaborasi anang lah sampai orang nemu nama secret company nuan terbukanya ada kesalah kolaborasi tu mana sebenarnya. Tapi bedau ready lah di kolaborasi dari segi bakal sama nyual okey lah bakal contoh lah setakat boleh kita ngadu kolaborasi kolaborasi berkena ngadu bakal Christmas present Christmas combo tu kena boleh lah tapi bila kolaborasi tu si partner nak boleh share semua
0: bakal produk tu
1: produk tu sensitif ya mereka selalu masalah lagi bala anang sampai orang nemu lah semua bila kolaborasi tu bisa limit lah jadi kolaborasi tu dari segi contoh lah kalau bisa company-company besar okay untuk kolaborasi contoh lah tetap kepada tu X kelebaran singa tu banyak cara lah bakal ngadu Christmas present banyak gawai tapi kenyal contoh
0: laban nomadah tadi yang nak handmade jadi jadi nanti bakal aku tu tadi bakal kita ngambil contoh berau berau tu boleh digagak kita masker ne kita pun tentu bisik secret ingredient atau bahan utai kita tepuk kita ngasuh ya tan bertahun-tahun nak nanti benuan pu nuan ngena yang tadi nang ada chemical atau bahan pengawet kurang bahan kita tambah luarnya begini cara kita ngetan kenyak gene.
1: Laban arti contoh lah maka
0: rasa yang lama gitu ketan laban,
1: lagi nya tan di tre bisi contohnya tadi secret sepi bisi campur lama kebuah ngasa hetan laban memang lah berarti main ingredient ya sikit contoh lah tu
0: berau ya berau sikit berau ke ya
1: tapi bisa tercampur nama bisa meh campur kami rahsia ke kami kan ini boleh pada sebenarnya ya rahsia ngemanah kage ya tarik kena nambah ke result awak ke berau nya mana lagi result semua bisa meh ya nya meh kadang berau lah ku boleh bergadu tetu ada ya kadang bakal kami tu nama kami gadu berau tu kena masker memudahkan kehidupan orang ke bajak meh contoh lah nak ada apa hari bala ini nanti anak orang anak 3-4 ikut kak nginjian tu
0: dan
1: bukan kami kena nambah ke perasa lagi awak ke cantik lagi bisa meh ingredient kenyam tadi
0: nyak meh bukan nama kak nemu tu laban nanti bakal ya handmade siku-siku orang lebih lagi nanti orang nyak kenang ya bisa kita sama-sama nemu gak semua bisa berau magi ambar rumah tua-tua dan nyak lumuk ngagai muanya penulis agak nyak handmade tang tentu bisa terbukai bisa nyak meh secret
1: nyak meh secret rahsia rahsia meh. Jadi bila pasal bisnes tu kak pintar bimbel lah so bakal berau tu kan berau biasa lah tapi aku badah sikit ngambil berau bukit tapi kena nama ingredient
0: so mana berau bukit mana lagi
1: lepas di atas bukit celak lagi meh kurang daya kami tu pun kira tadi bakal seluruh tu offer skincare yang ngena easy apa tu step easy step terutama yang bakal orang ke selalu busy dengan pengawak Nya lah kami nyedia contoh lah.
0: Udah bisik, nyamai je.
1: Nah, bisik kami.
0: Nada hari nu kita ke nutua semuanya. Yeah. Bakal kepada aku itu. Bisik kupi. Ni hari nginyin kupi nak. Dekat pulai kerja. Ngambil udah bisik. Dah sedia kupi. Produknya. Alu ambil. Alu luat kaya agi mua. Baka ku medaknya tadi bisik tona rose water ngau aloe vera. Baka ni nya kan bungai rose nya. Ni hari ngiga bungai rose ngau aloe vera na.
1: Dah apa na? Kami tu, kak kenuan, kini nyoba ni boil dulu lah.
0: Panduk dulu. Ya me.
1: Panduk dulu. Manyua masak ngada tu. Tenaga masak.
0: Betul, mental. Betul.
1: Ti orang uliah, orang selalu busy ni.
0: Ni uliah amat gaknya.
1: Nulis barang aduh tu temperature kak betul. Ti nak temperature nak betul, tanya mudah kabari.
0: Ma, baka kita mano asik ga? Baka beraunya nanti. Nanti inyu dah ni buah ke nganti inyu hari malam. Kadang-kadang ni pemot tengah hari nanti kalau beku ampa dalam periwak pun asik pe jampa barik beluah. Amat.
1: Jadi, ya ameh tadi ti jakok pasal kesenangan aduh handbag.
0: Ya.
1: Handbag penuh kesenang.
0: Betul.
1: Semua yang tadi urma dah senang lah nak dai lah setiap yang si manyo pengawak lah.
0: Naban yang kena barang mata natural product banyak siti apa mana sluvi tu. Sluvi tu. Nang yang kena kita ngemajak ke dirinya meh penglandi suli tu neh. Ya ari-ari yang pu utanya tadi ulah jadi produk ke dijual pemega ulah dikena orang bukai mega neh. Jadi kita agi kira ke nampung agi meh randau tu neh. Tu nampung randau tu ne, agi nampung randau lebih agi berkau engau produk ke dia se kenuan bakal produk kari beras tadi madu kelulut penuan dah mantai bakal aloe vera nya tadi jadi pulai ngagai cara nuan berjual kia cara nuan ngelaku kia apa ni cara nuan ngelaku ketu alban dia tu kita sama nemu ne mayu macam produk ke dia se ke nama kini cara nuan ngelaku ke produk nuan tu bak dunia kemayari dia tu ngau keterubah sebab begini cara nuan
1: manyuah penanggol sebab maya ti cai kedak maya aku memula berjual ke seluruh sebab maya kena tadi ke ngena social media kiralah dahnya yo dalam sebulan dua bulan tiga bulan ada ke sel tanya ngepo-ngepo sebab social media ada sel so mayanya aku lu pikir nulia to reti tadi kita ke perlu ke pangsuat.
0: Nada yang nerima sambut mertinya maya nuan berkongsi kenyak ba
1: social media maya.
0: Okay.
1: Lepas skincare produk tu lain nak baka contoh lah baka usahawan ke baru kestat nyok keropok. Lepas orang-orang dek macam ngesol lah baka dia tu
0: makan utai
1: baka nyamai je skincare tu lepas especially dia tu maknya orang bisa kulit sensitif kulit orang masing-masing tak sebaka banyak orang pun maknya persoalan selamat kenda ialah especially nuan bisnes baru maknya masalah orang amain dak kenyak so keraguan lah trust issue lah keribai perlu pansut lepas ti cara by nature nanti pasal produk skincare orang kak megai orang kak nyium megai nyium dah kemedak produk nyampu depan mata demonstrate dah so nyak lah kami start berbuff start ngebuff mid so orang nak uji kang uji tanya kami kang uji kami selalu nang selalu nanti cara promote kami buff kami sigi nadai duduk nanti orang tanya kami dengan orang cuba try berjari sedap ya mana kak kembali. Jadi start arenya. Bila orang dah bisik trust issue, trust ngau produk kita, repeat customer. Dah hari repeat customer, orang berjakut ke produk kita, lalu recommend dengan kawan dengan family sedaya.
0: Lalu ngerembai lah
1: bisnes. Ngerembai dahnya baru sedap like, contoh lah social media kita. Lalu like, lalu share. Ya, berubah ya. Jadi selain arenya, cara kami ngelaku tadi, okay. Yang dah manyuh lagi booth, manyuh lagi orang, reti tadi,
0: boleh diterima orang
1: diterima. So reti tadi kami pun bisnes kami tadi cara kita mesti dapatkan sedap kepercayaan. So kita orang berbuh kita demo dah baru orang baru bisik trust brand kita orang lu like kita pun social media. Jadi nya cara nanti kita pun brand neh. Kaku betulnya memang kadang lain jenis bisnes lain ke cara tapi itu cara kami ngelakunya. Jadi dahnya start lah kami tadi social media dahnya baru aku bisik website. Website setelah lagi orang teri uliah bakal klik mele nyamai nebuah kita nyu jakok klik aja dah kami post ngepost laju ya nyalah cara ya. Dah cara bukai dah kami kah produk kami bakal bak Sarawak dah tu ke bisi tiga lain lah. Contohlah museum kita Sarawak, Bonda Kaca Museum, bak Shan Farmasi, dari sigi ge bak kedai Sense of Malaysia Airport nya dia utama. Tapi terus terang kepada 60% customer kami nak beli dari online.
0: Online.
1: Sebab online sudah pun boleh terus message kami dari social media ke WhatsApp terus kat ngoda-ngoda tu laba kami tu menyenangkan orang pembeli kami. So kami post.
0: Laban ni teh cara kemayari dia tu meh laban dia tu orang maya bisnes nak cara online. Jadi bisik megak jual nak cara online lah produk Sluvi tu.
1: Kagi orang online laba orang klik-klik aja dia jadi kepada orang malu ke kena ya kita klik-klik okey dalam sistem kami post dah.
0: Ya meh laban simple. Dia tu pun kita meda mayo macam bangsa produk kemayari dia tu. Kati asai non miss nak rasa tak kena nak kala ngasai kini kita meda pengira hati menya orang tu ambil ke banding aku mengambil contoh aku aku dah kena produk nuan dalam setahun dua tahun tapi si produk bukai adanya aku beli nyo produknya nyo nak gig beli kati asai hati nuan maya bisi orang ke bakanya atau ke customer ke bakanya nuan bisi asai bak jako bahasa kita tegugat kini tak ko berasai tenyak hati nuan kini mayanya baru kena nak milih produk nuan agik
1: mula nama dah tegugat tapi bagi aku nya healthy competition lah. Laban ti nadai bisi kita berkenyak. Kita lalu macam nadai bisi competitor. Ni baru produk. Sebenarnya tanya push kita ngasa kita motivasi. So, ngasa kita
0: ngikat
1: keluar
0: cara.
1: Idea baru, kerja keras semua. Tapi sakato once orang dah banyak beli produk kami, stay ngo produk kami. Laban nyalah laban aku sebab contoh lah bahkan aku sebab pastikan produk tu work kena muaku lah. Jadi so orang bila ngena amai lah produk tu nang 100% natural, organic, nari nipu, dahnya tadi boleh tahan, dahnya tadi rega pun mampu milik, adanya trust issue bisik dia. Tajak nak bisik ga kadang beke kedai orang tajak beli produk aku, beli ga produk bukai.
0: Yeah.
1: Sebenarnya it's a healthy competition. Dahnya aku rasa nari tergugat, labah aku nemu customer aku banyak repeat and loyal. Laban kesalu beli tadi kadang orang beli ke sigi 2 sampai 3 4 igi kena stok sida laban banyak orang ke beli tu pun banyak anak sida eczema. Jadi pasal ke laban dahnya aku nak gugat aku perasaan banyak agak kadang kompetitor sida kadang banyak banyak dah aku kantoi kan jaku kita lah. Aku dah tangkap siapa ke ngupi nak stay lama laban cara lain

0: ban ya organik sitik adanya ya sigi ngenak barang mata ke nang ya asiari menua kita itu umpu meh antik pakai new produk orang bukai engkanya ngam lagi berkulit-kulit orang menua kebukai ke kita ini boleh nunda menua kecil celap lain lagi kan nak tak kena kena anak antik bakal testimoni tu kini bak customer nuan miss testimoni hari sidak ya tu maya gi feedback ke feedback ke mana ke tau ke begini
1: aku rindu testimoni tau tapi every time orang labak pupu minta berilah feedback respon kena bagi aku laban kami ti nama-nama kami boleh improve tak every time aku menyebut ni takut ke aku tapi takut-takut pasal agak laban kita ikat mula laban kita ikat mujo dalam bisnes tu nak untuk jangka masa yang so setakat tu nadai ke yang pelik nadai ke negatif madah lalu nganjur gambar makin mana menunjuk ke contoh lah gambar jari saya ke keri-keri aku lihat aku nadai gig semua dan dan yang sidak pun kadang sidak banyak ngetek ku social media baka contoh lah baka Facebook Instagram TikTok madah ke makan. Review semua laban review kami kira ukai
0: nak ke dia tu berapa keluar. Nak ke dia tu mayuh lah
1: 20 tidak tu nyu dah kumbangnya nyu ratus kah
0: ratus kan
1: ratus kali laban banyak orang ke beli tu tadi sampai customer kami pun luar dari Malaysia
0: luar Malaysia
1: tidak kadang kami kadang lepas kami terwadu booth tu kadang bisa juga luar Malaysia lepas kebaik tidak kerajaan negeri kerajaan Malaysia so kalau nguji lah so semua kan ripik sanggup tidak Malay lepas nanti teriknya aku nemu aku nak takut produk aku nak laku semua lepas pelbagai bangsa pelbagai agama pun nyong nak produk aku
0: lepasnya tadi mentajak kita nemu apa menua luar yang tadi banyak macam gaya hari punya cuaca korang lain gig ke berkeni gaya kulit orang dia nak tak boleh ngenak produk hari asia hari pengandik nuan meh ngagak produk kenang yang ngenak barang mata hari menua kita lebih lagi kita di Sarawak dia tu ni nemu ialah hari buat dah baik kini boleh ngagak
1: tapi idea mana lah
0: ya meh aku tu hari buat dah baik boleh ngagak masker ni kita juga mendak bakal di menua Korea sidak yang ngenak kacang merah habis sitik produknya nemu nak pelabak aku ni miss yang ngenak kacang merah hanya boleh boleh ngemajik ke gambar bukannya tadi meh baka tok gig kat temu aku senentang testimoni orangnya mayuh agi ia ke mana tau ke bak negatif nanti bak negatif bak negatifnya tadi bekeni cara nuan ngaturnya
1: tu negatifnya tadi contohlah nak mesti bisik negatif lah nanti negatif tadi nama contoh lah bedau ke kulit aku contoh lubah gerai kena cara tanya aku kena cara dengan nak patutlah ti dengan nak laban selalu ya produk tu sikit kami madah lah cara ngenak semua mati dek bakal kulit berketuk mana gerik cara dengan contoh lah sabun tu tau gagak dia berkemas gak engkah dia bawa muah sekurang-kurangnya 5 minit awak kena nyerap pakai kulit nuan kadang terus lalu nanti berapa saat terus masuk anak mungkinnya
0: ngajar sidak ya mengapa cara kebetul nak produknya
1: dari itu dekat jampat gerai lagi kena elo era green tea face mask lepas itu ngasuh kulit di jampat lagi ini lah cara kami mada tanya dulu ketip lepas itu lepas kami semua tu nak nang natural organic nadai ke tengah suah gatal so aku nak nanya cara so patutlah dah nyak bila Maya dah ajar amai tu cara amai yang kodek kenyak lah contohnya kini kurunya punya damage control lah
0: cara kita kira ke ngami hati sidak siti agi ngau cara mantuk sidak ya kebenar ngami ngena cara utainya ngau cara kebetul ngan jadi nanti tua baka nada ngena toner lalu ngena moisturizer japan ngan jadi napi ala jadi uleh no mantai ke agi produk anuanya ba siti sabunnya tadi meh sabun kelulutnya berapa kini siti stukoknya meh stukok meh agak stukok sabunnya tadi berapa harganya tak padah bedito nya
1: kami tu simpelnya produk kami semuanya harga mampu milik
0: pada kesigi-sigi maka setukuk sabun madung kelulutnya
1: ya semua sama harga aja bekas sabun madung kelulut tu kena muang tubuh 25
0: tanya
1: toner rose water ngau aloe vera tu 25 tanya mas berau 25 tanya body scrub kupi 25 tanya aloe vera green tea face mask tu pun 25 jadi nyamai mampu milik got

0: Si Kang Ira kami ke berjual tu pun nyamai 25-25. Ya, dah lupa lah lah.
1: Sigi-sigi milih 25 nya. Nah, nada tanduak ya.
0: Ada sigi juga. Nah, flat sama 25.
1: Mai yang produk sigi rega 25 magang. Anak Ira ba di dini ndur kedai baka nomada tadi bisi nganjong ke airport
0: gitu. Ati baka kenya bisi sida pihak sida ya ni ke rega laban kami biasalah. Bemaya commission ke kenya standard lah. Sida ya tapi kami nya barang sida lah laban sida ngambil commission eh.
1: Ya ngai dan nemu apa peningan kita tentukan mau berapa harga mesti ke sida nanya napi ya
0: tik kami 25 lah direct.
1: Okey. Yeah. Okay, boleh beli terus direct hari kita kan.
0: Boleh. Tik dan kucing kami boleh nganjung free COD. Free COD. Luar kucing.
1: Bisa ikat cas ya kan.
0: Cas lah kan nak post laju semua. Tik dah area kucing. Free COD lah.
1: Free COD ni. Okey. Bak pengacara nama nanti beli direct ngau kita datang ke Nur.
0: Bukan saya nganjung tak ke rumah. Kami nganjung ke rumah. Dini alai sedak ya. Alai saya nyamai bertemu lah.
1: Tik
0: cara option lain kami pos sajalah.
1: Nang nak dek kedai baka di Kuching tu dini bisik kedai.
0: Ti sidak kam beli baka kedai. Nya am trek culture museum, gift shop.
1: Tang rega yang lain nak.
0: Rega lain dan informasi.
1: Tang nanti kang igak kita pun bisik ke cara ni.
0: Kami ti jakok pasal kedai dan pun sikin dalah tapi kami ke laba kami tu ti kami pun nitiah ke online, nitiah ke cara kami berjual. 60% customer kami online. Dahnya 40% siap datang ke kedai ke alai kami kah barang lah. So kami mana lagi labar kita kasih nanti si kedai kira tak manyuh costing kita ke ado sewa kedai berapa semua. Amat. Tapi cara tu lah paling mujur ngo bisnes kami kira tak boleh pulai untung pulai pukul semua lah. Kah kedai kita ambil sedak ya charge commission aja.
1: Kira keterang banyak. Peninggal kita yang ngetu baru lagi kita dekat nampung randau kita bergulai ngau Miss Suli.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa Nitiang hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai Randau gau balati ladia ba industri music pengladia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM YFM nyukung industri kreatif Sarawak 34 Seranyawa lembab

0: Mengkam gulai ngaku min abak program 34 Serai Nyawa Nemban Badan ungkup ke Saritu hari Minggu agi ngerandau Miss Suli ke ngali hari itu neh atau ke lemai itu neh. Jadi tu Miss neh dalam dunia dagang lebih agi bak kita ke induk tu endangnya bepun hari penglandi penau lalu di sarap ke kita banyak ngau utai kebukai lebih agi mai kita berjalai ke siti-siti bisnes. Kati bak nuan tu Miss Ari keterubah nuan masuk berdunia dagang atau ke usahawan tu siapa kini inspirasi atau kurang ke kira ke orang ke jadi orang ke uliah ke di, jadi contoh nuan betul abak dunia dagang tu ke perangsang nuan ngepun ke produk seluvi tu nak pia mega nama kini pemar ke ditapik nuan ketungkang ngepun ke pengawak nuan sebedawa sebaris ngau nama-nama bukai ke kalak di dinga kita itu peninga tentu yang mega bisik orang ke jadi perangsang ini nak nyalah bakal sidak Vatsala Nair inya siku induk kenang ya mujur atau kenyulut berdunia dagang kenang ya bempu Mom Village Asia nga Village Seeds Deborah induk kenang yang terbangka nama mega keterubah yang agak platform media digital Malaysia ianya Wiki Impact kenang yang diungkup kalai mandang ke pengawak dagang sosial di Malaysia ngau industri di menua kita itu ne siapa kini orang kena di inspirasi nuan terkecuali
1: Tapi aku bisa dua ikut lah. Lepas subak, mai aku belajar subak. Mainnya aku jadi student. Ada kala, nara tu pikirkan jadi bakal usahawan ke Dato lah. Mainnya, menjadi mainnya first class, first semester belajar pasal politik lah. Terus mainnya kelas kelas pertama, lalu intro pasal segi usahawan sosial tu yang kenama Muhammad Yunus dari Bangladesh. Mainnya ya ngadu bisnes usahawan social enterprise. Nama dia adu ya yang memperkasakan belas daya usahawan-usahawan baru ya kena dia penatai lah usahawan baru penatai bak Bangladeshnya. Jadi nama gagak Muhammad Yunus tu laban banyak apa usahawan orang kena dia duit tu bank pun ngai nginjau semua. So ya create social enterprise microcredit. Microcredit jadi ya beri loan loan agak sedai usahawan tu awak sedai uliah berbisnes maka berjual contohlah start macam contohlah nyua Coca-Cola ke apa tu kenya. Jadi sedak ke orang ke miskin tu alu bisi income deh. Jadi ya create system kumbai kita microcredit. Nanti kita nanti nemu uliah pedak lah bak online kena
0: ya, nemu microcredit.
1: Microcredit ya. Kira ya adalah pengasas Muhammad Yunus tu pengasas microcredit bak Bangladesh lah. So maya oi mana? Tapi mayanya aku just impress ngau cara yang ngadu business social enterprise lah. Social business lah jaga repot ya. Mainnya wah tapi aku nanti pikir kak merealisasikan ya tu sebagai bakal bisnes aku. Nah nomor nyu besar itu aku bila pula hey aku nak aku nyangka lah main aku just impress rindu ngau cara Muhammad Yunus tu. Dan nyu besar itu ya, nyu aku mpu yang ngadu social enterprise. So nyak orang pertama lah usahawan sosial jadi inspirasi ku. Jadi yang keduanya yang aku inspired aku adalah segi usahawan international yang aku rasa famous lah, Richard Branson. Laban manyo bisnes laban aku rindu ngau ya. Ya megak pun walaupun manyo bisnes ke famous dah diadu ya. Pada masa yang sama laban aku bisi macam buku ya semua digagak ya yang meri impact. Contoh laban yang pun aku minat Richard Branson yang pun selain pada impact ke diadu ya. Laban ya sebenarnya penyakit dah selesik. Ya tang pedak ya dah tu. Manyo bisnes kita ya berjaya magang bakal Virgin Airlines, sebab bisi Virgin Mobile. Manyo bisnes ya ke semua berjaya. Laban tajak ya bisi penanggul tusah ke maca ya berjaya mujur berlama dalam penghidup ya. Irti tadi area anti ti orang bakal Richard Branson tu tusah ke tusah ke maca. Apa lagi kita ke sempurna lah bisi uliah maca mata semuanya ndak uliah ya. So bagi aku yang ajar bila aku dah maca buku ya bila nanti kita akan do bisnes mesti konsisten disiplin
0: ya
1: okey itu ke paling best pasal yang aku ingat sampai datuk aduh pengawak especially bakal bisnes ada pengawak yang dia rindu. Bekas aku rindu ngadu skincare. So Maya ada ngadu pengawak skincare tu. Bekas aku 3-4 pagi ngadu sidak tu. Aku nak ada rasa gawak. Aku lebih aku enjoy. Aku rindu.
0: Rindu ngau pengawak ke di kerjanya.
1: So nak ada alasan lah. Rembau lah nak ada alasan. So aku rindu bakal kita, sebenarnya bakal orang walaupun pada susah, contohlah nginjen tanya rindu, nginjen bakal tanya bakal rasa ada excited. So time kenyalah lah. So yalah laban kira jako ari sedap contoh Richard Branson tu do what you like. So walaupun dek gawak pun 2-3-4 pagi pun nadi cukup tidur pun dek enjoy. So tanya motivasi lah.
0: Ya nak pulai ke stres menyerah dia rindu alulah jadi kira ke ngasih aku teh kedigagak nuanya tadi jadi pengelandi alu jadi bisnes. Nyak mene. Okey, hanya orang kenang keperansang nuan ngambil nuan terus maju dalam dunia bisnes kemayari datai ke nuan dia tu mangkuk pengawas CEO. Jadi tu miss ne nangka ni pemujur ke udah diuliah nuan nangka ke dia tu penguliah ke diuliah nuan nangka ke dia tu.
1: Bisa ya. Jadi Maya mula-mula sebab Maya seluvi banyak pun kira dah aku sebab kira my idea seluvi tu lah. So aku apply segi international program under University Stanford. Maya sedap bisik short program go to market. Stanford go to market. Maya open untuk Asian pun untuk Asian pun usahawan baru lah. Bekah aku Maya. Aku apply seluvi Maya beda wujud lah. Idea je nya tadi validasi pertama aku ulian nak seluvi tu lama mainnya short program Stanford go to market tu ya terikap benda idea lama mainnya manyur apply lah hari menua Indonesia lah Singapura Malaysia jadi nak nyangka agak seluvi tu
0: dipilih
1: masuk dipilih because it's a Asian program mainnya. So mainnya kuliah so mainnya bisik sedar lecturer nang baik mainnya. Lecturer dari Stanford University dari US nak kira ngajar kami lah. Dalam short program yang ngajar kami. So dia so hari ni lah aku belajar nama patut dia ada nanti aku kamai seluvi to the next level. Boleh tu ngajar. So syukur lah okay nyak ke memula banyak seluvi lagi idea 2018 ke 2017 banyak seluvi lagi idea dah nyak. Bayar aku Basrawa, aku apply tegas program.
0: Boleh agak. Award gemayanya.
1: Dah beberapa bulannya aku lungo Shell Fire,
0: menang
1: aku jadi indo main.
0: Top 5 kan. Laki.
1: Kalau bayar segi milih lima ikut pemenang, lima ikut pemenang, lima geran enggak? Arishel, banyak. Pencapaian lah. Danya tadi capaian buka bisik kan boleh gerang-gerang apply-nya sikit danya bisik sekedar aku ngomong program pitching ke kita nak banyak jadi finalist tapi ada yang menang bisik tapi nak cakap banyak pengalaman lah bisik danya nama lagi danya selalu baik balas dia kerajaan negeri gaya expo international bisik ke Maya Subak expo gaya Shanghai China danya ti bakal international expo ya kelas ya ngagai Taiwan for social enterprise world forum bisik tadi aku tu minggu tadi tu pun baru pulang dari Sabah International Expo sama bergulai ngau di baik kerajaan negeri gulai ngau manyo expo orang ke expo hari menua bukai ga merindu ga pelajar so nya salah pencapaian manyo lah tip jaku pencapaian anugerah pasal
0: mujur anugerah ke bukai lagi
1: anugerah bukai is more to yang prestige 40 Asian 40
0: aku bisa mendaknya buat wiki impact
1: bisa lebarnya sudah recognize apa ke 40 under 40 mujur ngadu pengawak bisnes lah ke beri impact semua dahnya tika baru minggu tu bakal ya selalu berketuk bakal artikel yang feature-featurenya yang bakal minggu tu feature okey lah contoh lah 10 Serakian women beri impact contoh tu kena banyu agak kira recognize kita lah beri bedahnya British apa punya ni ingat British Publishing kan badah ke pasal the most successful people in Malaysia bisa juga aku ingat tahun berapa Maiko berbak
0: mayuh banyak ni aku bujur aku dah di
1: syukur lah
0: aku dah dipenggit nuan banyak kira aku dah udah uliah banyak
1: baju agak bakal recognition bisa banyak agak jadi pasal ti pasal bi dia cover madah gitu contoh lah top 10 tu ok lah syukur lah banyak sebenarnya platform gak
0: Ya me pemujur ke dulia suli abak dunia bisnes ya kala yang hasil ke tau ke orang kenang yang ngemun ke seluvi tu ne. Okey, jadi peninggal kita tentu mega dekat nemu ne abak senentang nyemak bisi orang bukai diberi peluang mangkuk pengawak nuan ke dia tu. Alu maju ke bisnes nuan. Nama Jakob pesan nuan ngagai orang ke nganti penuduk nuan tadi.
1: Jadi nanti kira ngadu nganti kumpul pengawak lah. First thing first, mesti berah. Mesti kan minat nama kadiado. Okay. Kedua, disiplin. Aku percaya nama-nama pengawak disiplin mesti bisik. Kira tadi anak malas lah.
0: Anak buruk amanya.
1: Ya, disiplin. Ketiga, mesti nemu kelemahan tuan yang ngadu bisnes. Bakal aku, kelemahan ku dalam accounting. Lepas aku dari kalau belajar pasal accounting.
0: Okay.
1: Jadi maya aku sebab maya aku start bisnes Luvia tu, biar aku belajar belajar rimpo pasal accounting tu. Senang aja lepas dia tu dunia internet. Accounting non uliah di ujung jari aja. Dia tu bisi app memudahkan accounting kan. Hari YouTube belajar, TikTok semua, hari online pun semua. Lu tanya free megang. Nak perlu bayar pun. Dan nanya orang kening ngadu tu. Dan nya ketiga mesti kak bekah aku sampai de, umur tu pun tetap belajar. Belajar tu take tiap hari
0: tiap
1: ilmu
0: hari
1: baru. So keep on learning lah. Lepas bisa je ilmu baru nitiah ke trend ke dunia dia tu ke baru bisa je tiap baru. So anak berhenti belajar. Anang ego madah ke oh aku umur ku dah tu berapa tahun lah aku tu dalam bisnes tu. Dai kena ada relevan je aku nya lebok tu baru dia tu. Mesti ke belajar anak aku ada kala malu madah diri aku still learning. Ari orang kebiak dia aku, orang tua dia aku, learning utai ke baru. Bekal aku rindu aku, cara aku nak tu perangai aku lah, aku rindu belajar. Bekal aku mai ku ngadu selubi sebab sanggup ku ngambil kursus luar kita Malaysia, contohlah ke Indonesia. Nak jauh.
0: Kena kita yang maju ke Terimpo
1: punya. Terimpo. Dan ya, dia bila dia berawan ke luar negara, belajar kena orang ngadu tu. So mesti kat nombor belajar. Dan ya, open minded. Mesti open minded. Anang
0: bingkiang
1: marah dek nemu. Aku kadang kumpul lah. Kadang biar aku ngangkat diri nak mutai. Lepas aku rindu ambil nemu. So aku nada ego marah aku lebih nadai jakunya
0: kita. Kadang-kadang so, kita kan mendak orang yang berkeni.
1: Dan kat temu weakness nuan, petik weakness nuan, kelemahan nuan kat belajar. Je lah damage control.
0: Okay.
1: Iyalah simple ya.
0: Biar pesan ngagi orang yang nganti penuduk nuan ke dia tu kita kejemah hilak mana. Kati gaya perambu nuan bak tahun-tahun ke dekat datai tu bisik dekat ngasih ke produk bukai kini. Kelimpa nama bukai kini.
1: Banyak ha perancangan ya. Tidak dari segi produk, idea segi dah banyak simpan segi berpuluh-puluh. Tapi kak rilis utainya nulis sekaligus. So kita kemada bila produk tu ready for the market. Okay, produk kemanyo gi segi manyo lah. Tapi dalam tahun tu bisi engka keluar segi dua produk nya segi idea segi manyo lah.
0: Okay.
1: Kedua dari segi perspektif social enterprise, kami benua on the way ngadu kini nyebutnya kami kak create ekosistem kira maksud dalam jakut kita tu kami perancangan ku kang ado better ecosystem for petani Bak Sri Aman area Bak Sri Aman. So kami kang adonya keselolah kami kak ngumpul bersiap petani contohlah kang ado ecotourism Bak kampungnya awak kurang ada datai nemu bila orang ingat contohlah datai berkampungnya ngena semangat orang nemu semangat tu pengeluar natural skincare yang terbaik di Sarawak. So orang dia pun banyak aktiviti bisnes. Contohlah bakal siku tu kang ada produk tu. Contohlah nak okay, pas skincare ajalah kang ada ecotourism
0: kebukai.
1: Contohlah semanggang tu ecotourism pun bisnes untuk siap petani. Tapi tadi majoriti berkaitan dengan bahan mentah lah. Mentah untuk skincare. Contohlah ya tu contohlah dah yang tadi kami kat create ekosistem sistemnya awak ke bisik usahaan baru. Tapi semua tadi berdasarkan bahan asli dari Sarawak. Contohlah kampung Melugu contoh. Aku kak ngena kak nyawa produk tu. Oh, dia boleh ngambil produk tu hari Indai Atta nyawa tu bah. Danya, dia boleh kau nyawa produk tu. Dia boleh ngambil produk tu hari Nancy. wine and say kita. Ah, so ya tadi alu impact kepada setiap orang tadi awak ke increase bisi penatai. So orang datai kampung kita tadi, oh contohlah ku kan ngadu, oh kak ngagai spa. Orang contohlah lagi si aman spa. Lepas tanya semua hari bahan-bahan asli. So utai impact tadi stronger ecosystem tu, the impact kepada setiap usahawan dan ya tadi create business lah.
0: Oh,
1: so,
0: ya,
1: perantai ekonomi pun ikut.
0: Contoh lah. Contoh. Kira ke perambu nuan ke dia tu.
1: Benuang lah.
0: Okey. Bagaimana cara kini ngiga nuan pemega cara nuan tu toko bisik media sosial nombor telefon kini tak gak padah pada tu agar rekap beli produk Sluvi?
1: Sosial media kami tulis jak Sluvi Natural. Kita akan membuat Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sluvi pun bisa danya. Okay, tik nombor official Sluvi. Tik siapa-siapa kan nanya pas Sluvi, boleh WhatsApp kami, telefon terus kami, kami agak nombor tu 010-977-3312. Tik malu kan nanya agak social direct message pun boleh. Danya tik beli produk kami tiba Sarawak tu, tiga gigi alai, bisa Borneo Culture Museum, Bak Sense of Malaysia Airport, dengan Ocean Pharmacy. Dan ya, kelebihannya tik pasal ke cara nganjur kita luar Kuching pun kami boleh nganjur repost dari masalahnya. Kurang keluar negara apa dah repost kami. Ada masalah.
0: Berarti tok bisa agak live kini kita
1: bermasa
0: jual
1: tok,
0: produk.
1: Belah banyak perancangan lah banyak tadi ya kesalah pada aku kan ke ngadu tadi yang pasal ngumpul semua usahawan yang bahan mentah semua jadi create ecosystem tadi. Kami benuang ngadu renovation buat tempat alai kami live. Jangan bertanya dia nak benuang renovation. Live berdau tapi akan datang. Takat tu tiba-tiba TikTok tadi gambar video-video mimit lah.
0: Okay.
1: Slubi kena.
0: Okay. Okay. Kati buat sentang tu meh. Tapi nuan tu kira ke ni ba selekat dua jakob perasaan ngagai nebiak rebat baru kelebih lagi sedak ke baru dekat ngepun ke derempu buat pengawak bisnes atau kendang yang bisi idea pia mega bisi pengelan dia bergagak kutai ke ngenok natural atau ke barang mata tu. Lu jadi tu aku buka bisnes meh kira ke nibah ke selekat dua jakob mengagak sedak yang ngicak ke bisi semangat gig meh ku kita
1: jakob pasal bisnes tu sebenarnya okey lah. Of course lah, pertama sekali hati mesti kuat. Bisnes tu ya ialah is a long nanti hati kita akan mujur. Business is a long term lah. Ukai berarti dia akan mujur. Dan yang hati dan yang anak malu. Laban bila kita bisnes tu kita tu banyak berjuang juang anak mulut semua. Okay. Dan yang pasal dia mesti yakin dengan produk non pom. Dia nak yakin dia dah bisnes non fail. Dia not nya lain bila dia yakin dia berjakup pun senang, dia pun rindu berjakup. Berjakup bila ada berjakup pasal bisnes bakal aku tu. Ku happy bakal aku cerita saya santai dah. Berjakup happy. Nanti dia okay. Pasal ke confident kena fidan, boleh ke kadang orang ke baru ke bisnes sama dah. Boleh ke aku pasal nak yakin semua. Semua is possible. Jadi ati nuan ka aja. Ya madah laban apa hal especially maya zaman ke bisnes online tu. Contohlah nuan ada mutai agak khusus free ya agak kita kerajaan especially kerajaan negeri Sarawak banyo. Bekas contohlah agak hari tegas SEDC
0: khusus semua luar
1: semua free. Nada alasan dah ya.
0: Aman.
1: Bekas aku sebab contohlah semua tadi aku bekas aku mula sebab pun aku hari free khusus. Contohlah dah tadi pasal okay labar bila kita ya khusus kita bertemu orang-orang banyak syok maka contohlah dini contoh bakal dia gigak packaging oh ku nemu kata so dia nak aku create connection networking
0: betul
1: dia mesti nemu create networking so hari khusus nak boleh create networking semuanya dan yang ketiga yang apa tadi kini kerenya buatnya disiplin lah selalu ulang baru disiplin dah ya tadi yalah anak malu semua hati mesti ka sebagai aku semua
0: atim.
1: Possible bila ada kayak ngau business nuan everything is possible semua nadai kena uliah lepas semua tu berujung jari aja dia tu nya marah dia tu nadai alasan tanya ada alasan dan anak takut nanti idea nuan nya nak diterima laban so nak akan bila idea nak terima dia akan pedak baru part ni kena terima dia tanya tadi the idea is there. Dia mesti ni lah. So dah segi gigi jaku ayat. Nanti orang boleh nerima idea nuan. So what ku kita? Kira new idea lah. Kepak. Lepas kadang tu banyak orang usaha baru tu shock sendiri. Kadang bila syok sendiri sampai yang madah ialah bisnes ialah the best. Boleh kenyak mesti realistik lah. Realistik. So what? Nanti bisnesnya nak diterima. Create new business lah. Nanti dia amai kat berbisnes. Mana yang take up business? Nanti amai dia jadi your own boss. So, nyak je lah. Bakal seluvi sebab pun get through a lot of respon, feedback semua. Nyak lah seluvi kami. Aku bakal aku nak ada si ego. Nama salah. Mana lagi nyak orang madah tu salah. Awak kami tu semangat gigi kandu bisnes. Ngadu damage control. So, kami okay, ni ke patut dia adu improve. So, nyak lah kami aku sampai tu agak relevan lah senang cerita.
0: Ya, mat. Okay. Boleh mujur datai ke dia tu.
1: Ya, syukurlah.
0: Ya, ne. Okey, peningah kira ke nakak tu dulu meh kami ba program 34 ungkup ke minggu tu. Jadi aku meri terima kasih sekali lagi ngagai Miss Suli yang siku kurang ngemun ke produk Sluvi. Boleh datai yang lapang ke Dirimpo, datai ke Konti bulan ngaku buat program 34. Pian mega orang ke mantu aku takut switch program 34 yang di JSM. Hanya tim aku ungkup ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita program ke Bukai. Bye.
1: Terima kasih ya.
2: Semulai sejalai Gau YFM ba program 34 Serajawa. Nitiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nembat.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, arih kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mekenguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Arih belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medaguk, arih bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Lagu kia di bayi Angela lata jual lemai tu peninggang ngeransi. Lagu kena ku merindang kita kia-kia terus. Bulai ngau kami bak rentak ngali hari kita. Ngali hari hari minggu. Seritok 20 hari bulan 9 2026. Jadi tadi kita dah medak lalu mendiang ke mega program 34 Seranyawa. Nyasiti program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu. Ya. Jadi tu nampung awak kita bergulai baik rentak ngali hari hanya di pukul 5 lemah itu lagi dengan ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu untuk di ke berita dia dekat gulai ngau Daniel Steven baik galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemahnya. Tusun program kita baik rentak ngali hari sehari itu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 tadi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi aku sama ngau bola peninggal kita mega sudah tentu bersampai lalu ngarap ke mega tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita ungkup sehari itu nanggira pagi tadi tengah hari itu lemah itu malam itu harap ke semuanya mujur magang pihak megak bak perjalai kita hanya ke bisik mindah kini lemah itu berbaik ke peringkat pengangkut bak pemindah tua ke jauh atau ke semak harap ke likun megak datai bak palan ke dekat di tujuh kita ungkup lemah itu ya nyalai lagi terus merindang bola peninggal kita bak rentak ngali hari ke sekali itu lagu hari Fred Lewis ngau lagu asal nuan ulih nerima gulai ngau kami ba rentak ngali hari.

0: Sting, mandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayu.

Enggak aku mang lagu bidayu hakin aku berindang. Ya bala kita kaki terus sabgulai enggak aku ba rentak ngali hari kita esar itu. Hari Minggu 20/9/2026. Jadi kita berarti ke mega pendinga ujung minggu baru ke dekat datai dia program Sarawakku Sayang tau ke SKS 2026 dekat diatur di Betung. Nyalai bala mayuh ke datai ngagai program Sarawakku Sayang di Betung. Bisa peluang ya boleh lebih 100 titik prize ke mana dengan i pekit ke diatur bas pemanjai atau pengeraminya ke berengkah diatur hari 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ya jadi ya sapit premier Dato' Amar Douglas ugah bas madah ke prize besar ungkup i pekit di Betung ianya sebuah kereta pro 2 beza kelimpah rinya 2 buah motosikal sebuah ATV package ngelantang kati serta macam-macam perengkat elektrik pihak megang gau kereta rumah ya. Jadi bisik 158 bansa servis ke bisik disediakan hari mayu bengkai agensi perintah ya ke sama gau masuk ba program SKS tau ke Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat diatur di Betung ya. Jadi bak tu ialah dia malam menasal Sarawak ianya dekat diatur kena 25 hari bulan 9 kalau ia pengawal pemerintang hari artis menua tumpu ianya kena 26 hari bulan 9 jadi panoran mega bisa dekat diatur bak penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9 2026 ya. Yang lansak berkawal ngau SKS tau ke Sarawakku Sayang ia dekat diatur di Betung berengkah 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ke lemah itu lagi terus merendang bala peninggal kita itu Siti lagu Ari Linda dia pilih aku merendang kita ke lemah itu ngau lagu Anang Kelalu Cemburu.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beriksa.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Rentang ngalih hari.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

lagu ke di Bayi Ricky Anderson lemai tu meninga minta nuan pulai baru jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 5 lemai jadi pukul 5 lemai tu lagi dengan ke berita hari Kuala Lumpur lalu nakan ke beritanya lagi dia kita dekat pukul lain kau Dana Steven ba Gallery Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi lagu kena berenang kita sebelum kita ninga ke berita pukul 5 lemai setiap lagu ke di Bayi Todi ke sekali tu bersumpah masuk neraka.

Terima kasih lagi berlengok kami bawa YFM. Jadi kita berlengok bawa Geler Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninga ke program Geler Y bisi 10 lagu bawa Geler Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bawa pengujung pengrindu. Udahnya Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan kenggau lagu keempat Ari Nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion Gaul Leka di Tengkebang Alessandro. Yang depan lagunya dulu dekat dengan kita bagi Larry White kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dinga kita ba Gelerwai, lagu Ari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemai lagu Kerimpak Kacang Royal, ukainya ya. Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayang Wandi Ali, video klip tu ni dia ke penerang ba YouTube sida ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya ba Lakeside Ilham Center Miri. Ngam megak bak mas budget permain Miri. Dia main dong ngegak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngegak penanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak. Lagu Lenyau Temaga Berganti Pira. Lagu hari Jenarino Jeraki. Tion ngelekal lagu tu di tengkebang Lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendengar video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan kengau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan kengau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

tempat kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM.

Tinggal dua lagi lagu kebedau di ngah kita. Lagu ke-9 Ari K. Rije Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke-10 kita untuk minggu tu, lagu Rigerol Pumpung dan Tapayang. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesslyn Jabon kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Okey, Marwan, nganti hari Andrew Bonny James ya. Mic jam kita pukul 6-8 minit lemai. Jadi terus pukul apa awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita bergulai dengan aku Sam penglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengkak kita hari menua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak bakal selama bak tusun program kita. Kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program lalau penghidup pegulai ngau Bishop Arias Sumpiang Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke lalau penghidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Anderson Galai.

0: 歌来自债来。
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datang baru, setiap bulan bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Nyalai dia itu kena kemaca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga baka urasiku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu mendak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Yok pasal baru. Lalu medok sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidok. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kuyo sidok nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidok. Nanti piok alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidok. Belabuh hari sidok terdudi datai, danyak baru mayar sidok terdulu. Sidok terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, siku-siku. Nyalai lebuh sidok terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebakau ngau gaji kami. Ku orang tempu kebunnya nyawat siku resida. Unggal, no aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngakai nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati no bergede ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak tidudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak tidulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejaku berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayanya menyok. Lebuah bala orang kuli, ngigok kerja bermenua Palestin. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansau nyok. Nyalai kebun berguna kemayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuh nyok. Minimum wage kalau kita dia tu. Nama kurang itu, itu tak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekenyak, diri bermakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedar gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedar kuli tu berguna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan, agi megak bala bisi berdiri bermakit pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawak, nama utai kena sedar melipa makai ke sedar sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidur di berunding kia. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baru, mayanya menyok. Tak dekumbai baru, hari bala ulun. Siku tuai pengarap kia, ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama tu cukup berserti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian tu benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak kenitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyadi orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang bergereja dia asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kita ke diri terbumpu gerejanya. Lalu hari nya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pastor tiga awak dia. Penglama nuan udah bersembiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenyang rendah orang bukai tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah ndak ngasuh merenyang rendah orang bukai. Dia sama nbiak Allah Ta'ala serta dia keriduk ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemayar itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia ndang sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang ribala tu dulu nitih kia. Semua dirundiang lah ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah beri nyawa diri mati datas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah ta'ala ngelalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita, ngau baso, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli tidak kok serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang tidak kok ngambil sedak kerja. Sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lepas kita merinsak, tegal tidak boleh pengawak, amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita mendak pemurah hati alah talo ngau kita mensio. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngarai balok kuliah. Lalu berjalai ya timerik gaji, kita mendak pemesai pengasih orang temempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Nanti yang merik sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang merik sama blok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidur di gawak, nerima ukai ngah pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam nyadi. Ia merik kita utai, ukai ketegal kita patut nerima ya, tang hari pemesai pengasih ya, hari pemesai pemurah hati ya. Nadai siku kita itu patut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan merik selamat ke kita. Duduk hari ya temeri anak tunggal ya, datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi, bokmu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong iklisya, lalu kena nolong mensia menggak, terpedak sebaka bermu Allah Ta'ala. Tu menggak sebaka dengan pemerik kita suara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemerik kita, tang gaya hati kita di ngerja, ngau hati kita di merik. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu merik semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak, temerik 50 sennya, lebih haria temerik 1,000, hari pemisik ya. Nembiaknya merik 50 sen, merik hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talo. Utai tidak keberat kalah talo, ianya spirit keraputi ya. Kita tinggerja dengan kita temeri. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak, ngajar pesan pemberi hari Allah Ta'ala, tiap duduk hari pengasih atau ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Dan ada siku kita patut nerima ya, tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita, laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah, tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai balap peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagai lah talau tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih. Ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sida nemu lemerti kutai terpatut gagak sida. Leberi kesida berkat ngekuasa. Awak kesida tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami ti hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai kebelah malam ya. Amin. Nyarai nganti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

0: sejalan.
1: Okey, hanya tadi peninga kita baru dah mendiang ke program Lalau Penghidup ke Lemai tu yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 Lemai tu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 Lemai, Nunabur ke Berita Lemai bakal selama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjuah, jawan anak anjuah atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai balamayuah, malam pergilah pak rumah sidampu inya pak lot 75 7 kusung jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ialah bak pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabah tu tau bertelepon ngagai anak niang tu empu ianya bak lumur kusung 111-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur, madah ke jawan anak anjuah ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayuah, malam pergilah pak rumah sidampu inya pak lot 75-70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ilah. Jadi pesan kedua tu hari seli anak judi madah ke bini ya, ianya Julia anak tatul, Julia anak tatul tau ke Indai Empiang udah nadai meka. Lalu niang Julia anak tatul tu dekat di sengai Balamayu, malam pergilah ya, pak rumah sidampu ianya pak sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut di Temagang, madah ke Julia anak tatul tau ke Indai Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak tatul tu dekat di sengai Palamayu, malam pergilah ya, pak rumah sidampu inya pak sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ilah. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari milian anak kuah, madah ke Indai Sida inya siluam anak ribut, siluam anak ribut udah nadai muka. Lalu dekat di sengai Balamayu, malam tu lagi ya, bak rumah sedempu inya bak rumah gelayang jengian pandak skema sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur milin ya 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah ya 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Sebandi Ulu ngau Ile Lundo, Kapit Limbang, Nanga Alum, Keriana Seratu, Nanga Sumpa, Nanga Deluak, Nanga Jengin, Buno Entalun, Pelaso, Tanjung Tabut, Tebaruang, Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu ni yang Siluam anak ribut tu di sengai Palamayu malam tu ya, pak rumah sidampu inya pak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Galini anak Bartolomi madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai mereka. Lalu niang tau di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Palai Ringin Serian. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Lin Libong Chau bat lumur Kusung 12-884-3327 tahu kenuju Galini anak Bartholomew Kusung 11-408-3625. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Abu Panto Seriaman Abu Pulau Batu Sabal Kerwin Telagus Jiru Mebui Bayur Sebang Abid Sampun Gerunggang Simpang Punda Sungai Pinang Segak Sungai Pinang Baru Sungai Rawa Sebangkui Jaya Ngelama Isu Semuncan Gayau Padu Semelatung Munggu Aik Ngomga Kaban Belayan ke Buka ya Madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sulit Niang William Kasa anak Meragi tahu kedikangan orang Apai Putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur bak rumah Sidampu bak rumah Denster Nacang Empadi Tengah jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Empadi Nsai Sebawah Batang Undo Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing Engau muka Kaban Belayan ke Bukai jadi penerang ke Sili lagi kita tahu telepon ngakai Sejui Pak Lumur 017-332-7162 atau kenuju Rosna ya 017-858-8146. Okey, yang tadi pesan madah ke Ngeta Sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi abah rumah Sidampu inya abah rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Okey tu Siti lagi pesan berdau kita ingat tu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sedampu inya ba rumah Jamu Peliguang Sebetan Seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu menuju Kaban Belayan ber rumah Sungai Anak Sebetan Peliguang Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Kabung, Lubuk Renit, Kali, Nangga Maras, Empayang, Awi, Malung, Kemidan, Nangga Luau, Jawi Anak Cuat, Temuduk Awi, Ngamaga Kaban Belayan ke Bukai. Kali pesan tu madah ke Selah Anak Ngasan, udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila, Rumah Sidempu, ianya pak rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 to ila. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah terlebih nampuang maca pesan ke Bukai. Ngetu dah lama merindang kita ngau lagu hari.

Okey, lagi pa awak sada lemai di YFM ke lemai tu peningah. Jadi lagi ngatai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Ninsi anak Rawiang madah ke apai sida. Ianya Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai mega. Lalu ni yang Rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubuk antu. Lalu maya ngan

Juang niang tu umpai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pa uang pandai Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjai Ruai, Kampui Lir, Batu Pebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngau Muka Kapan Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang 014-239-5529 tau kenucu Nicholas 012-893-8213. Nya tadi pesan madah ke Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba rumah sedampu inya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu lalu mayang anjuang niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke Siti tu ari bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya ngumbang anak minggin ngumbang anak minggin udah nadai meka. Lalu ni yang ngumbang anak minggian tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedampu inya ba sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke sili aki kita tahu ba telefon ngagai incan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju bansiang anak ngumbang ba lumur 013-566-6605. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba spek layar sekerang tinjar suai niah ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tahu ke Inai Jelawan udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu pa rumah sedempu inya pa rumah radi nanga selabi pakuh uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa uya pakuh bunau bekiki skim porok skuau rumah digat sebinang nanga tamin igu diji bayan tasi bandung anak entering di bintulu ngemeka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di tomakang. Jadi penerang pesan tu tadi ya madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tau ke Inai Jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedampu ianya apa rumah radi nanga selabi pakuah uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi megak pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai tu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca ya ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Ta Median tu Minak Nuan Penawar kita mendiang ke sembiang Misa Kudus hari Minggu.

0: Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 20 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi ram kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Ngerti ke ngesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai tipatu digagak tang ditinggal kaku salah aku, salah aku ulih penyalah aku tibalan udu nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat ti kudus. Berpelasa ke rindu ke nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tingasi ke pesan nuan, kami tak boleh penghidup ti meruan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngau nuan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Ku yang kadiri ngagai Tuhan lalu besampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai ningga ke jalai penghidup sida lalu ngubah cara sida berunding. Awak ke sida ngu yang kadiri ngagai Tuhan Allah Ta'ala kitai. Ia andang kasih lalu jampat ngampun. Ko Tuhan bejaku, rundiang aku ndak bakal rundiang kita. Lalu jalai aku ndak bakal jalai kita. Bakal langit tertinggi ari atas tanah. Bakal nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih kala-kala.
2: Mazmur antara Saud, Tuhan diau semek sida kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semek sida kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu muji nama nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya ndak uleh diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau kaya.
2: Tuhan andang rindu serta kasih, lubeh ringat serta penuh laban pengrindu, ti meruan belamaya. Ya maneh engkau semua orang, lalu siru engkau semua utai, ti udah digagak ya.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau kaya.
2: Tuhan andang lurus dalam semua utai, ti dikerja ya. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak sida kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ka ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santai Po ngaga orang di Filipi, bagi 1 ayat 20 ngaga 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemuka ngena penghidup tau kengena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus, lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu, retinya aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti berguna, lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisa aman hati dekat ninggal ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi, bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar, ti dibaik berita mana Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus, nitih ke Matthew, bagi 20 ayat 1, ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya baka orang siku, kamu puak tumu pagi, ngiga orang ketau da gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuah ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuak baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang, ke lelaki berteketegir ngapa ndak gawak. Ya lo berjaku ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuak. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngau berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu kuya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut laban orang nadai ngasuh kami gawa. Kuya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu harinya lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentuh ngagai sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Tang sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sidak ku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai ndak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagi orang ke pemaduk dudi tu, penyak nge nyampau, diberi aku ngagi nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Tukan nuan, kepapas, meda aku gerah mudah meri utai ngagi orang. Nyalai orang ke dudi dekat, nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bak minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Ta'ala ke gerah jari. Nyadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Ta'ala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui. Hari utai ke uliah di peragam rundiang kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Latala ngangau semua orang datai ngegaya. Nak milih tumu kini, dudi kini, sidak ya datai. Jadi jalai ya semua kita nemu, ndak sebaka ngau jalai kita. Alai, kita medak bisi sekat, diak meh. Latala merik nimit. Nadai sekat ngagai, genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Ta'ala lebuah ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sadeto kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita tu. Injil, Yesus bercerita berkena ke siku tukang kebun, tukang orang kebun kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebun kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut. Madah diri kena akal tang kebun orang kebun tadi madah ya nak ngakal lepas sedak udah bersetuju dulu nerima sesingkap tirak baru sedak ya gawanya di itu kita medak berkeniku jalai Allah Ta'ala jauh ngelui rejalai kita manusia. Yang ngelalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun, sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadoa kita muai ati ke kepapas, muai ti ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas selata lalu gagah ti. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megak. Jadi berminggu tu, kita dikingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidak dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samora sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban penglurus, ngau pengerah jari, ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita boleh mansang ngagai ya minta utai tadi guna kita lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sida padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sida ngibun raban domba ala tala ngau mentas. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua menua di dunia tu tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak ngambil ke tauk berubah lalu maik penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kudah parai dalam Kristus, ngambil kesidak boleh pengelantang ti meruan. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mentas, nua semak ngau orang kedatai ngagin wan, dengar ke sembahyang kami, ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami, pemesai, penyinuk, serta pengasih nuan. Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat men Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat men wan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepir yang aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan. Kami bersemayang pir yang rinim biak nuan. Awak aku tai tidak aku kami ngena penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tau nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Harap kita meri terima kasih hangi Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur Meri terima kasih genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerendut nuan Yesus Kristus sejak kunuan oleh ya nungagak semua utai terdiasonan datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu diada ke darah bungas ngamat ke penekan oleh lungulih kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus oh Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami
1: penglepas dunia laban uleh harga ngau pengangkat nuan. Nuan mudah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti. Uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tidak berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tidak berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau diajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, engkau mana? Kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang di Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana, kemandar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: dak tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. De berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nonuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimit angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngenak sakramento. Awak ke kami tahu bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Serama Lamai Peningah di atas kami nabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah Bilun Kabang FDS report tumbuh dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung penusah Bilun Kabang FDS menerima bantuk belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berengat.

Jadi tu isi berita. Ribu tumu penusah bilong kabang lutur terbaik FDS ba long lelang ulu beram. Dekat dikeluar ke unit pemansik penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madahkan ribu tumunya ilak dekat dibantai ngagai bala menteri. Kedia tu, pansi agi dipejarai ke BSKU ti mungkur pengawak merasa palan penusah bangkai bilun report operasi penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiannya dipejarai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 iku pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang diri sebilik niang Debra Mozet ti berbadi nyawa ba penusah bilon kabang lutur terbaik FDS majak di Kemerat kena mayah macam bantu ngau sukuang hari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bansa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM udah meriwan turuk bantu lengkas ngagai laki ngau indai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngagai indai niang meka disedia belabuh hari bulan 10 tu ilak. RM3,000 pemberi ehsan ngagai diri sebilik. Orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu Yayasan Kebajikan Negara Mega diberi ngagai sidak tersebilia. Ya maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tersebilia bak kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai bak puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebenar tu tapi ngau mayah macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air Puncak Borneo renggat kedua dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari Puncak Borneo meka udah boleh membenar dengan agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir muka udah boleh mendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentah peniau tekat air bunguh dibungkus RM45 juta muka udah ditenda. Dua projek Program Transformasi Menua Pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah temu di pejalai ke kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya sudah dipenyadi ke Sekretari Sulit, Sapir Menteri Pemansang Penglandia, Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan kenyak dekat merik penguntung agar rakyat, kelebih akhir hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada itu benung mendiang ke berita ramai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke Penglandia Sida timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayuh macam genre ngau gaya muzik, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat Narit Ati Mensia Mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikenak mantai ke mayuh macam genre muzik. Tu dekat nyadi ke peluang ke balon biak mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jake madah ke gaya sebun ke diatau agik di Kemata Ngau Silia dikena nyaga pengerai Bala Nembia. Aktiviti luar Bala Nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke ngintik patut nentu ke uras ngau bekau ngintik sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan meka dipinta melepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak kemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Lati, Buja Din megak ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Lilim, James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih hakik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merode, Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besai agi dikena ngangkat ke pemanah Jalalun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua Baram. Jalalun ti manah dekat merik pengelantang agai sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang mengkeri. Tuai Komuniti Bram Baru, Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat merat ke bekal air bersih, internet, perengka guna nyaga pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilun Kabang FDS report tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilia orang ke dituntung Penusah Bilun Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggan. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Sewell. Selamat lemah.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagatu, simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding tak ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyalo ya, kampar di Pelapa. Merindang kita ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar riatur program pengawal ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita buka ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berendah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawak shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driver nurun gawak ke malam tau. Okey, jadi abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, ngagai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Siraja tang meka nyau ngerampit ngagai menua ke Berimba ya. Jadi bantu ke disedia ke Malaysia kenyang kaum sebuah bilun Bombardier CL415 MP, tiga buah bilun kabang ngau meka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau meka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, opis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau meka agensi ke buka ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluar ke senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah angus babas ya, di Kalimantan nyawap menanggul ke benar nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah angus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam ke dia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenarino Jeraki lenyau tembaga berganti pira berdau berkongsi berita-berita bokai bak jam ke penudi ya.

0: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki mai ke Buyan Nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jaku perancang, jaku ketiban, tajam, nanya kena. Nyalai, tu mana benar.
0: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersau.

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak kau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Delta Bana ya, minta nuan pola baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbai lagi sekedar kanan dor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Dr. Terbai bisi dekat menemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu di bagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisi deka nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu di bagi menua Sibu ya kena 2 bulan 10-2026 muak ke pagi. Lutur Terbaik bisi deka nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai Ngangkai Nanga Rau. Di bagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat muai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Ringga ya. Lalu di bagi menua Limbang 2010-2026 tila hari 1 Lutut Terbaik bisa dekat muai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10-2026 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngagai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di bagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuai Lutut Terbaik dalam bulan 10 tilang agai sekedar kanan dor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udah nyedia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM agak dekat berkongsi ke hari bulan ke bukai Nur Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngakai sekedar kanan Nur. Okey, okey, merindang kita ke malam tu peninggal atau merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus sekolah sejalai bawa saudara main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: 9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Juni aman hidup ke seput nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Baka selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyal lagi pukulai awak pemerintah malam. Jadi pelapak aku nak katuk kita boleh pukulai awak sadar lemai. Terima kasih Mayuh peningah kita ke udah pukulai dengan aku Sam. Kenyal dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita awak pengerak pagi pergila. Baka selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita dengan dua buah lagu. Itu lagu Aria Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyal lagi lagu Aria Linda ya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 bertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagu yang ada salah ganti. Okey, lagu keterbaik yang ke pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami ungkep ya malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sada lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok kebaratnya kira ke kurang kemimit aktiviti kita yang bak luar berkena ke sengkabung idung gau nyawa sama nyaga pengerak. Hari Minggu jam ke terubah pemerintah malam kita MBC program yang aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi nangkan ke tu lagi ya tang sebenarnya agi merindang kita engkau Siti agi lagu ya. Okey, lagu Gedisa dan Johnny J engkau lagi ya Tuhan aku rindu. Bila kita akan menerbang jam ke dia tu agi dengan kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat bak jalan alun daripada jalan besar pemborneo kita anang ngagak pitan haram ya sama-sama ni tiap atur penglikun jalan alun kau dah ditetapkan di menua kita engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Bala menyadik dalam Kristus, terima kasih bagi apa yang disergah laban kita agi boleh bertemu begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu ianya program kesaksian nyadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi balam nyadi dalam Kristus semua. Kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang ke udah kelak gerai ari kuasa ya. Kadang-kadang Tuhan nemu negu ati orang ke udah kelak gerai ari kuasa ya. Datai nusi cerita diri. Tajak pun orang kenusinya endak nemu program bakat tu bisik bak radio. Lebih lagi nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kena ada kalak ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai ninga kerja ajiah ke udah digagak ya. Lalu nyadi bak menyadik kita ke bukai. Ngambil ke kita percaya ke kuasa ya. Jadi bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat nusi utai ke nyadi. Ditusi orang tumpu ngagai aku. Jadi bedau lama tu tadi kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua kediwan bangsa orang Ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh di Sungai Asap. Siku arkaban kendang di kelalaku. Nusi cerita ya kekala raya sakit. Siku kaban kendang di kelala. Nusi cerita ya kekala raya sakit. Nyadi kok ya, mayanya ya pulai gawak. Mayanya ya pulai rigawak. Temu tak pedis kaki. Temu tak pedis kaki. Endak dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki bekakitai ketebelah suat. Tau ke salah urat. Nanti tebelah suak tau ke salah urat, tentu penyakitnya nemu gerai mulai baru. Nemu gerai nanti diurut tau ke diberi ubat. Tang dibaik ya berurut ngai ke kaki ya gerai. Dibaik ya ke spital enggai gak gerai. Dia nyabis me spital kemar ditikik ndur ya berubat. Tang kaki ya agi mengkang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai gawak megak ia endak uliah laban ke endak uliah minda endak uliah ningkang. Bak rumah meh tudah berkenak ke kerusi roda. Nyau amai baka orang tacat meh pendiau. Ia mayanya pihak ko ya. Jadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyunade daya laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital ndur berubat ndak kat gerai. Tangku ia madah mayat tu ia ngasai kenemu. Ia ngasai ke penyakit ianya lain. Lain ari penyakit spital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang tingasuh ia bekanya. Ia ngasai ke kaki ia berat asai ke bisik utai depan. Pihak ku tusi kaban aku tuk maya tuk. Ia sikit udah nemu tuk ke uliah ngasai ke utai kenyadi bak ianya ukai ubat spital. Nyalai udahnya sidak sebilik mutus ati dekat bertemu engau Father Don bak St. Anne. Jadi kita nemu Father Don tu siku ari Father tau ke Padri Gereja RC ya ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisi lebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu dengan Father Don Mbak Saint Anne ajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching. Sidak sembilan datai ngau pengarap ya kebesaya mai. Jadi kok ya maya tu ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau nda alah tat ke agi pemedis pemerinsak diri. Lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don megak maya tu ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu. Nyak kebuah sidak sebilik seminak datai ngenyit seminak datai ngenyit engau harap kederik bisik nasib bertemu ngau Father Don sidak sebilik seminak datai kopis gereja Saint Anne nguji nasib. Lama sidak ngantik bak kereta maya tu ku ya. Lalu ia madah ke diri, maya tu, ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi maya tu kaban aku tu madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk tersama opis. Bertemu ngau Father Don, lalu pulai ari opis Father Don. Tang ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu. Lebuh medak. Aku ngokaban sama upis tu pansut hari upis pada Don yang madah kediri malu dekat ngangau ke aku maya tu laban ia ngasai kediri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku maya tu pihak ko ya. Jadi maya tu ia ngasai kediri ia ngai pansut hari kereta ia ngasai kediri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don. Nyak meh ati ya tak ngenyit. Ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don maya nyak. Nyak kuasa setan meh nyak ke ndak ngasuh ya bertemu ngau Father Don. Tang bala menyadi laki ya ngau sidak sebilik tersama bisik datai nganjung ya maya tu. Ngumbuak ya pansut. Alang-alang udah datai ba upis pada Don kelebih lagi pada Don nang bisik ba upis maya tu pihak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi ruda dibaik bala menyadi ngau anak menyadi serta megak ngau laki ya kesama bisik datai maya tu. Kok ia maya tu aku udah pansut hari upis gereja Saint Anne maya ya ke bertemu tamak ke ofis Father Don maya tu. Jadi lebih bertemu dengan Father Don ia madah ke diri Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya. Father Don nemu kakinya ukai sakit spital, ukai sakit tempat duri, ukai salah urat tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya. Nyak kebuah kaki ya tu berat endak uliah engkebut endak uliah berjalai amanya laik kok ya. Kaban aku tu nusi maya Father Don besampi ke ya ia ngasai ke diri keriang amai jari ya dekat ngelaban uliah numbuak mija sidak sebilik kemasung ya maya tu megak ia uliah ngasai ke diri ia kuat uliah ngebu ke sidak sebilik ke berpasu ngetan ke ya maya tu. Laban ia ke dekat gerinsa lebuh di sampai ke Father Don. Ia uleh ngasai ke ukai yampu tubuh mayanya. Ia ngasai ke utai yang laban lebuh di sampai ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuk tubuh ia kemai ia keriang nyau numbuk mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ia ke numbuk mija nada ya saya sekali pedih kok ya mayanya. Ya ngasai ke tubuh ya keriang siki ukai tubuh ya ke dia tu. Nang bisik utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nya tadi keriang nyelai hari ya ke amat. Jadi lama ku ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya. Baru ya mutah. Jadi lebuh mutah pansut utai celum
ke bebau, bebau baka parit ke banggarnya ko ya celun. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuah. Iya tu tadi. Tangutai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Lebuh ya pulai. Ya nadai agi bekerusi ruda. Labannya mansang tadi. Bekenak ke kerusi ruda tang pulai. Ia berjalai. Bakas lama uleh berjalai. Bakas lama nyak meh kuasa Tuhan. Kerja aja Tuhan. Ngagai orang ti amai percaya kia. Jadi lebuh aku ningat cerita ditusi kaban aku tau. Lama aku tergenuang. Lama aku tergenuang. Aku merenuang muaya. Laban aku nak nemu cerita ya sakit. Sampai bakanya sebedau tau. Jadi ku ia, ia madah ke diri. Sakit. Nyokak datai setengah tahun. Lama ia cuti. Pemisi. Hari gawak. Laban ke sakit nak oleh gawak. Ya ku ia. Jadi nyak me tadi cerita ke ditusi kaban aku tau tadi. Lalu cerita ya ke narit ati agi. Enggak ngetu nakak nyajak kok ya. Jadi lelaki, laki anak menyadik ya, laki anak menyadik ya kesama engkau. Maya sidak tu tadi kedatai bertemu engkau pada don. Laki anak menyadik ya kesama engkau berpasung kia sama engkau beranjung kia tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata. Engkau mata yempu jadi saksi. Meda utai ke nyelai bekenya. Dia udahnya laki anak menyadik yaitu tadi mutus ati masuk arsi sama gereja. Enggak, gereja pada don. Lalu nyadi siku orang pemela gereja nyentuak ke dia tu. Jadi nyakme cerita ke bisi nyadi ditusi kaban ke dikelalaku. Siti cerita ke tau benar nyadi ke penampak lagi kita iti amat percaya ke ya. Bila kita ke bisik cerita kerja aja ya. Kedekat dikunci ke buat program tu. Inbox meh ngagai page Facebook. Aku boleh penampak. Tau ke. Tau email ngagai aku. monica.medili@gmail.com. Jadi meh. Saksi Tuhan.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku

0: nama ke buah ku nyebut juru latih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak terutama sebut kita anak mancal ya. Bedau matanya ni. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kanak, nadari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeranan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM, segulai, sejalan.
5: Ya, gini dengan kami yang kebiasa pemerintang malam kita. Bah, jam ke terbah pekul, 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya, okey. Berarti dulu gaya kita yang kebiasa malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu, di pelabak ke bisi hujan, bah, sekadandur di Seri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi sebun, bak pelilih menua kucing, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, di utara Sarawak, angin berpupu dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Tasik bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang merindah kedengar lagu ya Mimpi Nda Allah Gapai. Kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam.

Semalam dengar penabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari tu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari itu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelalan gau dunia penabur yang kau mengulih ke penelabak bak section radio gau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli kebarang di Kuching, ndur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibai nemuan nyagai upis pemansang Film National Malaysia Fina Sarawak ndur berlatih bertanda engkau berlagu. Gambang Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangku pengawal Raban pengarang berita ndak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara tinya diajak. Tang pengawal tu patut ditegap kaki jadi palan alai merasa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia menyuah betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Tikmar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu gau pengawal merasa kritikal jadi sebagi hari pengawal Raban pengarang berita. Ia madah jaku tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berarti ke pengurang gau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy masuk ke jaku tu bak sebengkah pengurami santai bergulai dengan media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Megah merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai penyulai rampak menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikemarat ke. Terjepi ayam megak nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang nyengkam isu bekaul ngau bekalai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kena bagi hari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati terbuka meruti ke penyelai menua tu hari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sebengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putra Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS menjadi pelansar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Yang ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus. Tampung baru, ninga kami dalam pemerintang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah besai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 0.3.

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final ACSJ ke-9 bala kita ke Bedang Undi. Lagu piamaga finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betung ke 3 hari bulan 10. Tentu begak sebedaunya bala-bala hari kru RTM udah berengkah. Kira kebakar daya omeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri untuk pengawak ke dekat diatur lemahnya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey. Jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Bersebelah program enyak pelas sarjurai 635 nangkan ke tu lagi. Sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol. Engkau lagu ya Pumpung dan Tapang. Lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami secara online. Harap ke terang program di Dinga ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Bak jam ketiga hari Minggu pemerintah malam kita mesti country and western. Udah tu lagi.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tuan alam dia, tuan akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tuan, nanti tuan salah guna.
1: Kena panjuak ni.
0: Kena panjuak tuan.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jari-jari ya, ino oleh ngemansang ke perkara-perkara ke mana, nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu, hari jari ya mega, ino oleh ngerubuh, ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital, hidup ngemati, mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia tu, smartphone, udah nyadi kaling penghidup, bak nyau kak semua orang. Kini-kini pejalai, penunga, smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia, diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapik ngau mayuh penanggul, nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal, ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kitai, ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngaga kita ke udah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peningah mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang apakah ke sari tu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana banyak kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita tang ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penatai nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban. Tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar. Nuan tetap ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai. Berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar penerang. Berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita. Topik kita sehari itu semai aman. Pelabak aku berhati kita. Ukai seminat berhati kami ke Indok. Tambah berhati semua kita. Ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sari tu ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang ke mua agi bejurai ke topik kita sari tu Pastor ngelansak mimit bekau ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke Indok tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut Indok negeri, Indok jari, Indok kaki, ngau Indok menuanya. Tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang Indok ke merik basa ngagai orang Indok menyak de pasa. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tau ke refer ngagai sidak ke induk baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan wan ulih nerang ngau silek akit Pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: dia nama nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya. Ya pula yang kita tanya nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayu hamat istilah Indok di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sidak kindok kada kumai kita pintar, sidak kindok kada kumai kita landia, sidak kindok ti kumai kita nya tadi Indok ti cukup berjaya atau kindok kada kumai kita Indok ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah hegawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana. Tu kada kumai kita indau ke pintar, indau ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus, indau ke belai ngau indau ke bisik penemu. Daripada kita ba Matthew 25, indau ke pintar, ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup. Lalu indau ti nadai penemu, indau ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kanya anak, indai, bini, menantu indau, ipar indau, menyadai indau, tau ke ibu, ini kini, semua orang indau dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sedak ngau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngau kai batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenau tua berjurai ke bakal ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamayari tu Puan Penny. Hampir semua tahu ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tahu jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ke contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninga ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke pemanah ngaki kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai. Runtu wati kelalu ringat tu ulih ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyuk kelalu ringat kak berbalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan hari tu. Ya tau ngujung ketua pedis dudi hari ya. Pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita. Okay semina indau aja tang kami kelelaki mega patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betias ya. Datai basiko tadi tak mesti pah ya. Nyadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai ti dikerja tua atau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully saber. Laban nama ke buah. Mayu kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya. Nyak boleh ko kita amat nya amat boleh tang boleh siapa mega ya tau boleh ngena cakuk kita kita tau berduaan korang kita tau ngayah korang kita tau bola korang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawal dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak nen
1: ah kena panjuak tua ya
0: oh, jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigi nyadi aba ukes minat ba orang ke Indo tang mega nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak ke buah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ke tergata jadi kita dekat nyawun utainya ni pastor
1: selamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke di sebuah orang ba media rama jadi nama kebuah nanti kita meda mayu teh kenyadi nanti kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayu orang terpejuah ngau media rama tu ngujung kesedak ditipu ngujung kesedak dipanju ngujung kesedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak tebla ke anak diri bisa ke begitu kak
0: oh ya okay ya. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sida ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sida ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk Tilandia hanya dekat dengan semua utai tidak kemisi yang lebih lagi gadget ianya ngau cara kebetul ngau cara kemana ngau cara ti keman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke, bakal kita keniri ke rumah ba atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau manah, ngau landiak, ngau nitiah ke pemansang kemayari itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal ke diri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak Matthew 7 genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ke bakal orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai, orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak, dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuh, nak mudah terumpan, kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ge kita kido. Tajak pun kita nadai di tagang oh, ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah ka bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita ka bisi handphone.
0: Yaman.
1: Oh, ti bisi handphone kelama-lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bersamaan digital tu. Tangki ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik bermedia ramah, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ni ya Yang nanti kita nak terpejuah ngote to. Kita ngena gadget, ngena smartphone to. Boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang to ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita bak ruang belia. Nama arti to. Nanti kita bisa gagak ke roti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayur kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, ure dia tu Puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang sedaya pak media sosial. Ya. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisi bak ruang biliknya. Jadi itu cukup padas. Laban nanti kita mendak bak kemayari itu megak kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup manah. Bak platform Sarawak Pay. Bantu sedak ya tadi. Nak cash ni ya. Bantu skas tadi. Melalui platform Sarawak Pay itu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan skas itu. Nama arti itu. Artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya Puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uli diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha laba kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang nanti utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para peningah kita dekat Nampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udahnya lagi. Begulai ngau kami baru.

0: udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasa dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bakal ni era digital uli memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Nyangka nuan uli merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana kita berarti ke sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment ngagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti ko te tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sidak kido ndo sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya tiga kita medak dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar bak online, cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access utanya tadi. Nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang bak era digital tu sidak ia ngermai ke karya atau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua bak setiap utai kanyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai bak siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke dipedak kita tang sida ya oleh belajar dalam online oleh ngigak penerang ba online contoh ya tiga te berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo oleh akses peluang belajar sebarang maya sebarang doa nak perlu kita nya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita oleh ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita utai tu awak kanya tadi mulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jaku Melayu kita manfaatkan semua utai tu mulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di buon kini bak rumah kita oleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajar kita udah madah ke kita kemerat ke utai tip maduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak oleh ngemansiang ke kita bak era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pasalnya tadi memperkasa empowerment sidak ya apa pengawak sidak ya banyak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang puan Penny. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama Jakob pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujur ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia kabisi di kemuan kita. Lalu kita megak mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah dipasar ke kita uliah dikerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dinga bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang ke bisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilik mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita sekedar perkara kau boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 hari itu ba topik Indo Tilandia ba era digital. Ya aku percaya semua kita kelebih lagi sama-sama kita berhati ke nama utai ke mana hanya utai

0: patut di kerja kita. Jadi yang penting lama tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya, nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor, pulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi ba Plaza Jurai 635 to. Induk tilandia ba era digital ianya induk tinak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini. Tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngau cara ti sehat. Arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital. Labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita. Lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita. Lalu semua utai kerja kita ngau badas, pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninggal, awak ke ba era digital tau kita nak tinggal ba pemansang bak setiap utai ti di kerja kita. Laban buap kudus madah, nama utai ti gagak kita kemana, ianya pulai ke mana, ngagai Tuhan mega, lalunya mega merekat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, nyak tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan laban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus. Udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dekerja. Ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lenyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang bilik. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Plaza Jurai 635 ungkap ke minggu tok datai ba penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bugulai ngau kami aripun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bugulai ngau kami baru ba minggu.

lagu keterbaya dalam program kita Country and Western Ungkapia. Jam ketiga pemberindang malam, malam hari Minggu, anda tinggal lagu sidak ya, Fernando. Okey, dalam keadaan sejam tu mendengar lagu Country and Western kita. Untuk kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi dengan kami di selampur benda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengan kami secara online juga. Terima kasih manya-manya. Udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fanpage kami. Seraya kita ke lagi berperindang dalam pemerindang malam. Ungkap ya malam tu 20 hari bulan 9 angka balik kita singgi tu hari pengada hari tu. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Balik kita ke Bandung Jalai ke Pengambegak. Selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Seranyawa. Nanti yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Baatan. Program kita di dengar kita ya hari 6 hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan. Kekia Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu nak merindang semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp kekia di Serikai Engkau di Kuching. Selamat malam semua kekia mana gari di Kapit malam tu. Benung Ningan Wan, jangan lupa untuk bahagia. Okay, sekian, terima kasih. Mem N, sinyapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA, lagi bersebun di Seri Aman jam ke dia tu ya. Gawak ujung minggu sambil-sambil Ningan Wan. Terima kasih. Katy J, sinyapa Mega. Mana gayari di Serikai malam tu MA, salam sayau, salam tucu manis, saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih. Sindon Eddie Mega, minta lagu kena merindang, hati dirimpu meh kekian kau semua. Bala kaban ba, grup YFME Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau. Di rumah Jonas Lanja Pentia Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Liba Siliben Gau, David Alamegang Gau, kaban-kaban kemuka emeh ke malam tu ke kia, ngarap ke teperindang magang. Ibrahim Mat Akib meninggal kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA, selamat bertugas ke kia. Romli Lee Megap Sinyapa, selamat bertugas, ceria ceria kekia selalu. Terima kasih Rini Sambai Mega, bisinya apa. Terima kasih Lengu 99 meninggal kita secara online, minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tindu Amai MA kekia. Dublin K Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mega, bisinya apa. Mordan Ashadi, Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, Indai Rita. Okey, ngau kaban-kaban kemukai lagi aku nyapa kita baru ya. Kony Francis Vacation, kau lagi ngijau lagu di sana Sammy Smith, enggak lagu ya Help Me Make It Through the Night.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu, pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak genak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi kan kalau bala peningat kita eh?
1: Mana nak teh kada sebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngenak cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedar taukah nemu diri utainya bisi dikena taukah di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke? Dikenak kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pembangunan malam kita hari dalam program Country and Western. Tak sedangnya berkunci ke berita sinyadi di benar luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa sudah sedar itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemega polis di Filipina inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benua itu. Anitia ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tahu ke raban berkuasa. Benung berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisik kaum gau kes ngencuri. Peringkat pengangkut gau kes bunuh. Tang lebih sedar ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga penglikun. Ngujung ke namikun sidak tadi berbadi nyawa. Ya, pihak megang sidak ke diau bak genturung diau dah dipindah ke sementara. Orang ya bisnis 350 ikut dipindah ke sementara ya. Ungkup perkara penglikun polis sedang netap ke sikut lelaki berumur 33 tahun bujur ditimbak mati bak palantuk. Kalau ia pansi silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berperintah lagu sedar Hang Hoglin. Dan lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kalau lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

Serangan di Mata Kekat Tinduk. Kita lagi berperindang dalam lagu-lagu country and western. Kita Jeromy Cave Sinyapa MA di Miri. Minta lagu kena merindang Bala Kaban Kenglalam Kelebagi Gebala Naya di Miri. Helena Louis, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah. Garuk ke semua terperindang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA. Selamat bertugas di konti. Salam Mari Sebetul Limbang. Malam tu Babnung Ningan Wan. Minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar ke suah engkau berpesan ke ngelamak tu. Mereka kena gaya mak engkau jang di Sabah Din. Tak tinggal enggak. Kaban-kaban FB engkau semua kaban-kaban ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tindunya. Boleh mimpi mana. Tinduk jenak ke kia. Berjimat pula lagi DJ Tiga Tawai ke kia. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuan 2MA. Berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega. Habis Nyapa. Selamat bertugas. Okey, bila kita ke menumpah rantau jalan jam ke dia tu. Pulai gawak, tau ke benua dekat mansang gawak, tau ke travelling ya, jauh berbaik ke peringkat pengangkut, ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk ke temudian ke pemerintah malam lagi, tampung baru, ninga kami ungkep ya, timang kerbak tawas. Okey, siti lagi lagu, dirintai ke aku badi tu, lagu ke dibaik Tom Jones, enggak lagu ya, Green. Green Cross of Home. Okay, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pemerintah malam mengkabiah malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih semua yang kusi nyapa ba fanpage kami mengkabiah malam tu ya. Yang ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ia pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbat Tawas udah tu lagi. Okey. Bagaimana malam tu kita belak ngawati kejaga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana sebenarnya kita dani ungkap ya pagi lah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menjadi kita nya nurun bersekolah pagi lah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, 3 lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones. Sekali lagi nginjau yang merindu kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu Country and Western.
1: Yang alai Perintah Sarawak dengan UPS berkuasa kebukai. Madahkah sudah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.
0: Ya, segimana hari kita kaki bersebut doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita berjumpa baru malam pagi lah pemerintah malam pada jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

mandang ke penusah babadi bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bajalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Nya lapau perut kebaruah. Nemu ke nunduak.
1: Tapi aku ngkah kemua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya deh. Nah, pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merek penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawat.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngoya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya, lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima atas ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ia nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utai nyak-nyak nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iko off sari tu.
0: Oh, kau mai iko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotari ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan ungan cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama malam depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo make teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lipe hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Sembilan, Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambung Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: nao ba telepon lebok mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udang utang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedah nuan. Penuh urang sebati si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Moy uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuak ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Hmm.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: air. Dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: ana oba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi jadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat nganduang serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli mai mengantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: nao ba telepon lebok mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arwah FM.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kita gatuk menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai sejalai.
1: Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi, bulan menyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku, Pedri Alistair, dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita, alam sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai semua kita, Tuhan, terima berkuasa, terima kasih. Hari kebaru, sebut kebaru, keberi nuan ke pagi itu, ngegai semua kami. Yang lain, minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan, alam semua pengawal kami ke sarito. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku kudus kita pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyinya, berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak muridnya. Ya na tau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerang raya. Ku Peter Allah Ta'ala na nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri, tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia, tang ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap ikut orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri ditau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta meruan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat tang kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penalua. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah, anak kita bejaku, kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian megah bala menjadi dalam nama Tuhan. Kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjaku Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi Peter medak hari sukut dunia ukai hari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter itu ingat medak Kristus tu nyadi raja berduduk hari sukut dunia. Tang penekak Allah Ta'ala belum nyadi Jesus tu tadi
Nak tahu ndak nengah kayak regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting kauliah diperhati kita belum menyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita itu tadi belum menyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundiang ke dirimpu. Nyalai badu kita berundiang ke dirimpu dalam penghidup kita. Okay, kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau, ianya awak ke penekak Kristus, nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerintah penaluk ngau penyerah diri impu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerintah tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita inya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku dekat tetemu kea. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Ti kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau kenukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agik berkawa dengan Tuhan. Ya lenyau. Okay. Bernama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat belum nyadi ke pagi itu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia itu. Laban, ngai kaya ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita.
ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita, ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau, ngai penghidup ngai ke kawo kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi deh. Okay, nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuak kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya, Jesus datai dalam mulia apa ya, Jesus menghujung ke ajar ya, ngau berjakuk pasal penatai anak manusia, ngau balau melekat ya, dekat datai dalam mulia apa ya. Tu merik pengadang ngagai balau murid ya, ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita, tang kayu regang tu mai reti, sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat, sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan, sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu, kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anang takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anang kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku, menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28, mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang, ianya nitiah ke Kristus ukai semina nerima berkat hari Tuhan, dan nitiah ke Kristus mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus madah ke kita, nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berunding ke dirimpu san regang ya, lalu titiah kaku. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan, awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus, tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundih kerimpu dan sedia ngesan regang diri serta taluk kenuan Tuhan Ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran yang kami, medak nuan, ngelala nuan lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyak di pantun bulan, di kena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung, hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Okey, Alun Loping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenang ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito yang 21 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih Nangira hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang kena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak megah kita hari menua buka yang kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau megah ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angka Dani ke pagi tu. Kita ke dekat Nurun Gawak pagi hari satu tu. Lebih megah kita ke Beranjung ke Balan Biak Nurun Bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isar itu mujur di pejalan. Harap ke bak minggu tu mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama mega 7 pagi tau lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke pebatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya 013-862-8422. Tau mega anjung ngagai email YFM yfmiban@gmail.com. Ke pesan beratau ke pesan ke berbatang dekat dikongsi ngobala peninggal kita. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Bakal selama muka 2 pagi wai dekat bergulang kita pukul 8 pagi tau lagi. Nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sari tau. Okey, okay, merindang kita ke pagi tau peninggal. Bedau mega berkongsi ke berita-berita. Bukai ba jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: Mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

menyari hari masterpiece lagu ke dekat berpakit final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tu lah. Anda ingat ya, diatur bah Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan di Betung. Datai berbala mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ilah yang datai tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpakit ya. Okey, nyadi itu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dor di Serata Menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 bulan 10 2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu. Di bagi menua Sri Aman ya kena 17 hari bulan 10 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah munggu sawak muak ke pagi. Lalu di bagi benua Sibu 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Hasun. Di bagi benua Kapit 10 hari bulan 10 2026 hari 2 dekat nemuai ke rumah Liun Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau. Di bagi menua Limbang 3 bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu di bagi menua Miri ya 5 bulan 10 2026 lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Syed. Di Bintulu 23 bulan 10 2026 servis penemuan lutur terbaik ke ngagai rumah Deri Jelalong Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di Belaga 17 hari bulan 10 muak ke pagi ngakai Long Unai Belaga. Lalu 18 hari bulan 10 2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngakai Serata Menua Sarawak. Ki ngakai bala peninggal kita ke diau Pak Ulu Sungai. Okeynya moga penerang ke dikongsi ngak bala peninggal kita ke pagi tu. Salah jaya wari dek setengah bung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngak pesan berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Supia Lementan Anak Bandang. Supia Lementan Anak Bandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 2026, Pak Rumah Sidampu inyak Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu niang tu dekat kubur kari tiga tu ilak Pak Pendam Christian sekata. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan Pak Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribung Layar, Terai, Ulu Luau, Tanu, Buluh Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Pol 016-539-2431 atau ke nuju Richard ya 013-298-5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Bandang atau ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila Pak Rumah Sidampu inyak Pak Rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ilak. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangau orang apai jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sengai Palamayu lah. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inyak Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permai Suri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur. Lebih lagi Pak Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke di kangau orang apai jelai udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke bini ya Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang udah nadai mega. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Ba Rumah Seli Sungai Mupung. Lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Sungai Lengan Sibu Mupung Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Mapil Nanga Semeh Sungai Kedang Engau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Seli Sungai Mupung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Soliet Niang William Kasa Anak Meragi ya, ke dekat diatur hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Denster Nacang empadi tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa empadi zai sebawah undo sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Siliagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoy 017-332-7162 atau kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit Niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah. Lalu pesan ke Siti Tau Peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu ianya pa rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 23/9 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah panjai sungai anak sebetan peligung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tintin ringka sungai berangan batu empat rumah lim metuang sungai ruan lubuk nibung kabung lubuk renit kali nanga maras empayang lubuk nibung awi maluang kemidan nanga luau ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke selah Nangasan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22/9 ba rumah Sidampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey jadi inya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agiba awak pengerap pagi di YFM. Agi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu, inya ba sungai mejam suai. Hanya di penerang ke Siri Akib kaul ngop santo kita tahu pa telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau kenuju bansiang anak ngumbang 013-566-6605. Nyadi pesan tu nuju kaban belayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kabukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga, ianya pesan dari Steven Galau madah ke Balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai muka. Lalu niang Balang anak jantan tu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya pa rumah Balang sungai Sawa Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang. Pihak meka kaban belayan ba rumah Libau Sungai Buloh, rumah Dara Remia Sulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Mpayang ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Nyadi pesan tu madah ke Balang anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidempu, inya ba rumah Balang Sungai Sawa Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti anak Janang, Panti anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 aba rumah sidempu, inya aba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba Penam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spitu, rumah Brayun Spitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau meka kaban belayan kabukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siliak bekawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak Bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti anak Janang tau ke Indai Jarau udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu, inya ba rumah Lanca Sungai Strasa Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai meka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidempu, inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durin, entajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai lumur enturan ya 010-920-1945. Nyadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu enya ba pulau Rian nanga sangan tatau lalu ke kubur ke pagi pegila. Pesan ke siti tu ari okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peninga. Ngau lagu Arya Jonas Joni Aman.

0: pagi.
1: Okey, 7:30 pagi. Tu lagi peninggal kita boleh mendengar berita pagi ditabur ke terus hari YFM. Tu bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB biar tua ya asal bergaya. Madah ke di Seri Aman benung hujan banget jam ke dia tahu. Berjimat ya kita ke Nurun Negawa. Lebih kita ke benung Driba Tumu pagi tahu. Harap ke datang ngagendor ke di tujuh ngaulikun ke pagi tahu ya.

selamat pagi. Dia tu kami nak borka berita pagi 21/9/2026. Jadi terbatu batang berita. ...355 program Lumbang Umayen Budaya Ngau Music di Sarawak nerima sokong Reopis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Batawan Siti Tukmar. 169 dikurang nerima bantu lesen mai motosikal B2 di Dun Pujun. 4 iti AED ditegap ke kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Jadinya batang berita lalu nangkan kita lagi isi berita.

355 atur pengawal timungkur lumba ngomain main nasal ngau muzik di Serata Sarawak nerima sokong Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak batawun ngin kemari. Menteri Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu guys mina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti lumba ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke bekaul. Penatai bala peserta ngau temui hari luar Sarawak mega udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisukung lebu ngatur program tibesai di Sarawak. Ia mansut kerja ketu, maya paket golf amatur Sibu ke-23 di Klub Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu le nyadi palan alai ngatur paket main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya, sidas dia bergempung ngau Klub Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai semina basukung lebu ngatur program tamaga mungkur perengkah guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung ngau jelebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen maik motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang Madah, nengah program bantunya sidatus minat mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya megah mantu ngelempung ke bayar kena ngambil lesen kebagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalai ke penyawa nintiang hari. Yang mansut ke Jakutu maya programnya kreator ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah ke 4 itik perengka defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukul hati serta penglekun mensia mayu. Pengawal nyerah ke perengkanya di penyadi ke Dato' Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang, bah pengerami makalemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu, bah pengawal ngerembai ke servis komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bah pengerai ngau penglikun mansia mayuah. Kita dia tu, benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terus dengan berita kita ke pagi tebelinya, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari yang hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur yang kaum ngulih ke penelebak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan membeli ke barang di Kuching, dur milih pakaian ke dipelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebuh diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedat tu dibaik, dan muai ngagai opis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak, dur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jaku Iban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengkah kediguna gerejanya. Ya madah pengawal meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawa ngagai komuniti ari mayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemain ngau pengelantang. Ya mansut kejakunya rambau pengrami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita ndak patut seminang natai ke penerang tau ke perkara ti nyadiajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak, laban mayu macam penemu ngau pengawak merasa kritikal nyadi sebagi hari pengawak nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kebagi lebuh berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengerami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita hari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kanan menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajap pihak yang Mega nemu aku nak baru tajap pihak yang Mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis Benua Mansia kes siku lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari lima tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintenden Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mei pengguna mangsa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha tu nyadi di pelabak kebepun hari penanggul ruang bilik. Mansa direport ke bisi bakal ba sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansir nitia ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumang Umayin Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong dari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti itu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Maik Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 ITAD ditegap ke?
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyana ke berita kita ke pagi tu dengar beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mentani.

0: Seleka jaku sarito ianya jeda. J-E-D-A jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang teudah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tudam peting diau di rumah, laban niang bininya seriam, tebalat amat jedak pengudah tinadai apin lama tu tadi. Reti jedak kedua, ianya teguran puang, baka induk darah tik saruk kerejat mayau, tidi sangka ia munyi kaki ambaya, bisik datang ngayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamai cemegi, laban tijedak tedani belama, ninga rejat kaki mayau, dikumbai ambai ngundang datai ngayap ia. Nyanaka seleka jakuk sarito, ianya jedak.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, engkau ari lima.

Terawan Ngelawa, Siti Pilihan Menua, di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala mengganggau nama buah nyekat tu nyangkat sebakan peniau baka buah rian bercurak kunil serta mansal. Buah pakan cukup nyamai di empat nyek buah nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6% lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5% Melayu 0.5% ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tumegak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tumegak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tujuan Bukit Sibau wak pakan kediato Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak bagian pengawak berjual barang pengawak mandang ke pemansang serta megah pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintin tahun. Aram nemuai ngagai beli menua pakan. Mayu cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

anugerah tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo pagi rewind.
2: Karena kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pu nyebut di mail. Atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedek ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
5: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi begak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
7: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kau yang ngawnya.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mayu ke kita ikan urun ne tuan.
7: Aku lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
7: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.